0: tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuannya juga dihadiri pelatih Timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan Timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
8: Alhamdulillah.
7: Kami jalan menuju rekan-rekan.
8: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apa apa lagi? Sudah cukup
9: soal
8: ya?
9: Soal apa, Pak?
8: Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
8: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
9: Kemudian, Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak, Pak? Illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8M. Kan Direktur Operasional Bapak jadi tersangka tuh di Maktur.
8: Itu kata kamu, ha? Itu kata KPK. Insya Allah.
6: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku Direktur Operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku Komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga Ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
11: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
12: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
11: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
13: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan programa 3 RRI untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Brazil versus Haiti. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya, ya, kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia. Artinya sekarang posisinya adalah Maroko berada di puncak klasemen dengan 4 poin, kemudian ada Skotlandia dengan 3 poin, Brazil posisi ketiga dengan 1 poin, dan Haiti dengan belum tambah poin, ya, belum meraih poin. Jadi dengan pertandingan, kalau kita bicara ranking, ya jauh ya.
2: Jauh.
1: Kalau kita lihat bisa dibilang bumi dan langit lah.
2: Iya. Haiti di 38 ya kalau tidak salah ya.
1: Jauh, 80-an.
2: 80-an ya sekarang ya.
1: Sekarang Brazil ada di 8.
2: Oh iya, baru di 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya, Bung Jubri ya.
1: Harusnya dia.
2: Harusnya begitu ya.
1: Teorinya seperti itu ya, Bung. Ya, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan Verde. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan, potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita berhenti di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan. Bahkan setelah press conference, pelatih Carlos Tevez mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
2: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya?
1: Nah itu dia, ini kan tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak, enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil.
2: Yeah.
1: Tapi Haiti

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
5: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan hari ini ya, masih dalam Padang pagi ini tentunya. Tadi baru saja kita telah mengikuti ya pertandingan antara Brazil dan Haiti yang dimenangkan oleh Brazil 3-0. Dan pastikan tentunya jangan kemana-mana juga pendengar, sebentar lagi di pukul 10 waktu Indonesia Barat kita juga akan kembali ya merelay siaran atau pertandingan berikutnya antara Turki versus Paraguay. Jadi pasti untuk Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Dan untuk Anda pendengar, kami masih akan hadirkan ya serangkaian hiburan serta informasi jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang beraktivitas di hari ini, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat, dan pastikan tetap selalu jaga kesehatan dan tetap selalu berhati-hati. Jelang pukul 10 kami akan hadirkan dulu lagu dan juga informasi yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
2: Tahu dong.
1: Ada nggak ya Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
2: Ada dong Jeng.
1: Apa dong?
3: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing dan juga memperoleh asuransi.
4: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Satu, dua, tiga.
7: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
7: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
7: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
7: Hah, ngeri juga ya.
6: Iya.
7: Ya udah nggak usah ditukar lah.
6: Hah?
7: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan saya ya, menemani Anda semua dalam Padang pagi ini untuk edisi hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2026. Dan setelah ini akan ada rekan saya Tikto Oktri akan menemani Anda dalam Padang siang ini tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan. Dan pendengar, kita akan segera bergabung ya bersama dengan programa 3 kembali untuk mengikuti kembali ya pertandingan antara Turki versus Paraguay. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Jersey baju hijau berliris biru dan celana hitam. Maksud kami baju hitam berliris biru, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sedangkan Turki menggunakan jersey kebanggaannya baju merah, celana merah dan juga kaos kaki merah. Saat ini sudah dilakukan toss per play bagi kedua kesebelasan sama wasit tentunya yang akan memimpin.

0: dimanapun Anda berada. Dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
2: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
3: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
2: Hah, kenapa?
3: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
2: Hah, terus gimana dong?
3: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: para pecinta sepak bola. Jangan cuma nonton, ikut kasih komentar Anda juga dong. Kami temani siang Anda bersama Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ruang interaktif untuk berbagi komentar, prediksi, dan cerita seru seputar perhelatan Piala Dunia. Usai berbagi pendapat serta komentar, Anda juga bisa request lagu favorit. Apapun tim jagoan Anda, apapun hasil pertandingannya, suarakan euforianya bersama RRI. Catat waktunya setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Komentarnya kami tunggu, lagunya kami putarkan. Hanya di Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Beredar dimanapun Anda berada tepat pukul 12 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Lanjutnya, sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

mukmin, sadar bahwa kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan musibah." Ingatlah, tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka, teruslah berikhtiar lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Sabar dan tawakal menghindarkan dari rasa takut dan khawatir yang berlebihan. Ketika berada pada posisi atau kondisi yang sama sekali di luar kekuasaan, sedangkan segenap upaya telah kita lakukan, maka tak ada jalan lain kecuali menerima kenyataan tersebut dan tetap berpegang teguh, yakin dan berprasangka baik terhadap

Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang bertawakal kepadanya. Belum disebut beriman orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertawakallah kepada Allah yang Maha Hidup dan tidak akan mati." Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapatkan pertolongan Allah. Untuk itu, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah saat menghadapi musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Kedua, menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram. Misalnya, ketika menghadapi suatu masalah, maka dianjurkan untuk melakukan salat hajat, meminta pertolongan kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Terakhir, ketika bertawakal, kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Sudah tahu semua tentang Piala Dunia? Eits!

0: tunggu dulu. Para pecinta sepak bola di Sumatera Barat, jangan lewatkan. Ikuti terus program spesial Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang. Bukan hanya sekedar skor dan jalannya pertandingan, kami hadirkan ulasan tajam, fakta menarik, cerita di balik layar, hingga suara-suara dari berbagai sudut dunia sepak bola. Rasakan atmosfer pertandingan dari detik pertama hingga peluit akhir bersama tim siaran RRI yang informatif dan terpercaya. Ikuti program spesial kami yang akan menemani waktu Anda di rumah, di jalan, hingga di mana saja. Jangan lewatkan Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Padang 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: bagus juga tuh.
1: Ah, ya itu juga ya mas.
0: Bungkus.
1: Itu juga deh yang merah.
0: Aduh, bajunya bagus-bagus semua.
2: Ya ampun, ngeborong nih kayaknya. Habis gajian ya?
1: Enggak, tenang aja. Nah, ya itu juga ya mas ya? Yang hitam, ya yang hitam.
3: Totalnya 2.300.000 ya mbak?
1: Iya, bayarnya pakai kartu kredit ya.
3: Maaf mbak, limit kartu kreditnya udah habis, jadi kami tidak bisa proses.
1: Waduh, mau bayar pakai apa nih?
2: Makanya, jangan prioritasin gaya mulu. Tuh kan, jadi malu deh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.

0: Sari Berita. Museum Aditya Warman siapkan 10 kegiatan belajar bersama sepanjang 2026. Kloter 14 atau terakhir debarkasi Padang pagi tadi mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, Museum Aditya Warman Padang kembali melaksanakan program belajar bersama sebagai upaya memperkenalkan sejarah dan kebudayaan pada generasi muda. Program tersebut menjadi salah satu kegiatan edukasi yang rutin digelar di museum setiap tahun.
1: Dalam rangka mendekatkan generasi muda ya, terutama anak-anak sekolah ke museum.
2: Kepala Museum Aditya Warman, Tuti Alawiyah, pada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan itu bertujuan mendekatkan pelajar dengan koleksi-koleksi yang dimiliki museum. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam setiap koleksi. Menurut Tuti, koleksi museum merupakan representasi perjalanan masa lalu yang menyimpan berbagai informasi penting tentang kehidupan masyarakat. Karena itu, museum berupaya menghadirkan metode pembelajaran yang menarik agar generasi muda lebih mengenal warisan budaya daerahnya. Tuti menjelaskan, peserta tidak hanya menerima materi di dalam kelas, tetapi juga mengikuti kegiatan praktik yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut, museum menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, termasuk akademisi dari perguruan tinggi.
1: Tujuan kita agar mereka mengenal koleksi-koleksi yang ada di museum, yang itu merupakan representasi dari yang melambangkan masa lalu, dari yang ada nilai sejarahnya, kemudian ada unsur kebudayaannya gitu kan. Nah, jadi kita bentuk satu kelompok belajar, ada pematerinya, biasanya kita hadirkan pemateri punya kompetensi di bidang itu. Nah, tetapi bukan hanya itu aja ya, ada juga yang praktek misalnya.
2: Tuti mengatakan sasaran peserta disesuaikan dengan tema yang dirancang dalam setiap kegiatan. Jika materi dinilai cocok untuk siswa sekolah dasar, maka peserta akan berasal dari tingkat SD, sedangkan tema tertentu dapat melibatkan mahasiswa. Pada tahun 2026, Museum Aditya Warman menargetkan pelaksanaan 10 kegiatan belajar bersama. Setiap kegiatan diikuti sekitar 20 peserta agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan interaktif. Menurut Tuti, hingga pertengahan tahun ini, museum telah melaksanakan 2 kegiatan belajar bersama. Salah satu kegiatan yang telah berlangsung mengangkat tema konservasi atau perawatan koleksi museum dengan melibatkan mahasiswa sebagai peserta. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang terus mendorong peningkatan mutu pendidikan non-formal sebagai bagian dari upaya mencetak tenaga kerja yang kompeten, salah satunya melalui kegiatan pendampingan sistem penjaminan mutu internal bagi lembaga kursus dan pelatihan.
3: Secara resmi, kita buka kegiatan pelatihan terhadap lembaga kursus dan pelatihan Kota Padang dan Bukit Tinggi secara resmi.
2: Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, membuka kegiatan pendampingan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP tahap 1 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola LKP dari Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat budaya mutu pada lembaga kursus dan pelatihan. Melalui penerapan SPMI, LKP diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan non-formal dan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.
3: Dan tentu akan sangat berperan lembaga-lembaga kursus menyiapkan tenaga-tenaga yang profesional, tenaga-tenaga yang handal, sehingga anak-anak kita yang nanti tamat SMA, tamat perguruan tinggi, tidak cukup sekedar memiliki keilmuan knowledge-nya, tapi hari ini juga sangat membutuhkan skill atau keterampilannya.
2: Maigus menambahkan, perkembangan berbagai sektor ekonomi dan industri menuntut ketersediaan tenaga kerja yang profesional dan terampil. Karena itu, keberadaan LKP dinilai sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Maigus menjelaskan, lulusan pendidikan formal saat ini tidak cukup hanya memiliki pengetahuan akademik. Selain penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan praktis juga menjadi kebutuhan utama untuk memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Melalui pendampingan SPMI ini, pemerintah Kota Padang berharap seluruh LKP dapat terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Dengan demikian, lembaga kursus mampu melahirkan lulusan yang produktif, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Febian Syafitra melaporkan.
4: Saatnya kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Pendengar, Debarkasi Haji Padang secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau BIM, Kabupaten Padang Pariaman, pagi tadi pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
5: Sadi Bumi tadi di Padang pagi tadi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan sebanyak 286 jemaah haji tiba kembali di tanah air melalui kloter 14 atau kloter terakhir. Jemaah tersebut berasal dari 12 kabupaten kota di Sumatera Barat serta 2 kabupaten dari Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 14 sebanyak 286 orang. Angka tersebut berkurang 1 orang dari jumlah keberangkatan awal yang mencapai 287 orang karena satu jemaah lainnya wafat di Arab Saudi. Menurut Rifki, hingga berakhirnya proses pemulangan kloter 14, masih terdapat sebanyak 7 jemaah Debarkasi Padang yang belum dapat kembali ke Indonesia karena kondisi kesehatan mereka yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara. Namun demikian, pihaknya memastikan proses pemantauan dan penanganan jemaah terus dilakukan.
6: Jam 6:30 tadi kita telah menerima kedatangan jemaah haji kembali ke tanah air TDG 14. Ada 12 kabupaten kota yang tadi hadir, 2 dari Bengkulu, 2 kabupaten dan 12 kabupaten kota dari Sumatera Barat. Jumlah yang datang itu 286. Awalnya berangkat 287, satu orang itu wafat. Ada 7 lagi jemaah kita yang belum pulang ke tanah air walaupun sudah selesai kloter 14. Dan untuk terkait dengan yang 7 jemaah yang sakit ini, proses akan terus berlangsung. Ketika jemaah ini sehat, mungkin akan diberangkatkan melalui kloter-kloter lain, misalnya di Jakarta, Riau, atau Medan, dan seterusnya.
5: Muhammad Rifki menambahkan, apabila hingga berakhirnya seluruh operasional haji, para jemaah tersebut masih belum layak terbang, maka mereka tetap mendapatkan perlindungan asuransi dan pemantauan kesehatan hingga 6 bulan ke depan. Pemulangan nantinya akan didampingi oleh petugas kesehatan dan petugas haji dari Arab Saudi. Dengan tibanya kloter 14, kata Rifki, maka seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan haji Debarkasi Padang pada tahun 2026 resmi berakhir. Atas nama penitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Padang, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jemaah haji. Iwan Setiawan melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti Liputan Haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Pendengar, penutupan sementara kawasan Gor Haji Agus Salim Padang turut berdampak pada aktivitas sejumlah pelaku UMKM yang selama ini berjualan di lokasi tersebut. Kondisi ini memaksa para pedagang mencari tempat baru agar usaha mereka tetap berjalan dan pelanggan tetap terlayani. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
2: Penutupan sementara area gedung olahraga atau GOR Haji Agus Salim Kota Padang berdampak terhadap aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang selama ini berjualan di kawasan tersebut. Salah satunya dirasakan oleh pelaku usaha jasuke dan es jagung Mayobi yang kini harus mencari lokasi alternatif untuk mempertahankan usahanya. Pemilik usaha Jasuke dan Es Jagung Mayobi, Syahrianti dalam dialog pojok UMKM Pro 4 RRI Padang kemarin mengatakan, selama ini ia memiliki dua titik penjualan, yakni di kawasan Gor Haji Agus Salim dan Taman Apeksi Balikota Padang. Namun penutupan sementara di area Gor membuat salah satu titik usahanya tidak dapat beroperasi.
7: Oh, di Gor ada satu, sama di Taman Apeksi Balikota. Di Gor sekarang lagi digusur, kita coba cari tempat lain. Tuh. Tapi belum apa sih FB-nya itu Jasuke Mayobi. Tapi belum belum aktif kan, cuman karena sibuk.
2: Menurutnya kondisi tersebut mempengaruhi operasional usaha yang telah dijalankannya selama 3 tahun terakhir. Saat ini ia fokus berjualan di Taman Apeksi sambil mencari lokasi baru yang dinilai strategis untuk menjangkau konsumen. Di tengah kondisi tersebut, Syahrianti mulai memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi. Langkah itu dilakukan untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus mengatasi penurunan omset yang belakangan dirasakan akibat meningkatnya persaingan usaha sejenis. Meski menghadapi berbagai tantangan, Syahrianti tetap optimis usahanya dapat terus berkembang. Ia berharap menemukan lokasi baru yang potensial serta membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Kesebelasan Semen Padang FC kembali memperkuat skuadnya menjelang bergulirnya kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Klub berjuluk Kabau Sirah tersebut resmi mendatangkan dua pemain lokal berpengalaman, yakni kiper Dikri Yusron dan bek Erwin Gutawa. Pengumuman perekrutan kedua pemain tersebut disampaikan manajemen Semen Padang FC sebagai bagian dari upaya membangun tim yang lebih kompetitif untuk menghadapi persaingan musim depan. Dikri Yusron direkrut untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Kiper kelahiran Ciamis, Jawa Barat, 8 Januari 1995 tersebut dikenal memiliki refleks yang cukup baik serta ketenangan saat berada di bawah mister gawang. Dengan tinggi badan 180 cm, Dikri diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi lini pertahanan Kabau Sirah. Sebelum bergabung dengan Semen Padang FC, Dikri telah menorehkan pengalaman bersama dengan sejumlah klub papan atas Indonesia seperti Sriwijaya FC, Persik Kediri, Madura United FC, Gresik United hingga Bali United FC. Sementara itu, Semen Padang FC juga mendatangkan Erwin Gutawa untuk memperkuat lini belakang. Pemain kelahiran Bone, Sulawesi Selatan, 6 Juli 1992 tersebut dikenal sebagai bek yang tangguh, disiplin, dan memiliki karakter permainan tanpa kompromi. Erwin yang memiliki tinggi badan 175 cm dapat bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Pengalamannya di berbagai klub besar menjadi modal penting untuk memperkokoh pertahanan Semen Padang FC. Pendengar, Asosiasi Futsal Provinsi AFP Sumatera Barat kembali menggelar program peningkatan sumber daya manusia SDM melalui kursus pelatih futsal level 1 nasional dan level 1 AFC. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Reveille Futsal Bepas Padang pada 5 hingga 12 Juli 2026 datang.
5: Saat dihubungi dari pagi tadi, Bendahara Asosiasi Futsal Kota FK Kota Sawalunto Lutfi Miftah Purkana mengatakan program tersebut merupakan agenda rutin tahunan AFP Sumbar dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelatih futsal di daerah. Menurut Lutfi, pelaksanaan kursus tahun ini memiliki momentum yang tepat karena berdekatan dengan sejumlah agenda olahraga penting seperti Nusantara Futsal League dan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat. Kehadiran pelatih yang memiliki lisensi menjadi salah satu syarat utama dalam kompetisi tersebut. Ia menjelaskan kursus ini bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme serta wawasan teknis dan taktik para pelatih sesuai standar yang ditetapkan PSSI.
8: Asosiasi Futsal Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar program rutin yaitu kursus pelatih futsal untuk level 1 nasional dan level 1 AFC. Hal ini merupakan program rutin tahunan yang kami laksanakan dan momentumnya tepat karena akan ada pelaksanaan Nusantara Futsal League dan juga Porprov. Tentu saja hal ini merupakan syarat bagi para pelatih kepala untuk membawa timnya pada ajang Nusantara Futsal League dan Porprov.
5: Materi yang diberikan mencakup metode latihan modern, strategi pertandingan, hingga pengelolaan tim futsal secara menyeluruh. Lutfi menambahkan hingga saat ini, jumlah peserta yang telah mendaftar untuk kursus pelatih level 1 nasional mencapai 16 orang. Namun pelaksanaan kegiatan masih menunggu terpenuhinya kuota minimal yang disyaratkan oleh PSSI, yakni sebanyak 25 peserta. AFP Sumbar berharap kursus tersebut dapat melahirkan pelatih-pelatih berkualitas yang mampu meningkatkan prestasi futsal daerah. Program ini juga terbuka bagi mantan pemain maupun pemerhati olahraga yang ingin meniti karir sebagai pelatih profesional dan berkontribusi dalam pembinaan futsal di Sumatera Barat. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Museum Aditya Warman siapkan 10 kegiatan belajar bersama sepanjang 2026. Kloter 14 atau terakhir debarkasi Padang pagi tadi mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar dalam opsi spesial kali ini. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti Anda bisa ikut bergabung pendengar, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Spesial Pesta Bola Dunia 2026 ya. Kita coba sapa penelpon dulu. Halo. Selamat siang Opsi.
1: Selamat siang Opsi.
0: Selamat siang Opsi, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Taichan. Oh.
0: Bang Taichan.
1: Kenal sama Bang Taichan, oh?
0: Iya nih, soalnya udah lama enggak ngobrol sama Bang Taichan, hampir lupa. Dulu.
1: Aduh, udah jelas Bang Taichan dilupain atau hampir lupa ini, Om.
0: Itu dia, gara-gara udah lama gak ngobrol.
1: Iya.
0: Apa kabar dulu nih, Bang?
1: Iya,
0: alhamdulillah baik, Bang Taichan. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga, Om.
0: Baik juga ya.
1: Alhamdulillah juga baik gitu ya.
0: Iya.
1: Oh, semalam prediksi Bang Taichan.
0: Gimana?
1: Terbukti, Om.
0: Terbukti?
1: Iya, sama Bang Ye, Bang Taichan ngomong semalam.
0: Oh gitu, pertandingan apa?
1: Amerika menang, Maroko menang, Brazil menang. Akhirnya memang menang ketiga-tiga. Cuma nggak tebak skor ya, Om ya. Cuma tebak menang kalah aja.
0: Oke.
1: Saksinya ada itu Bang Ye semalam. Hari ini siapa yang mau main, Om?
0: Hari ini
1: malam, jam 00?
0: Jam 00, kasih tahu nggak ya?
1: Kasih tahu dong, kan kita bahas itu, Om.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Yang mau main
1: Bang
0: itu.
1: Bang Taichan harus memprediksi terus setiap pertandingan.
0: Oke. Jadi nanti malam itu yang pengen main, ini seru nih, lumayan ya.
1: Ah, makanya ditanya.
0: Yang pertama tuh ada Belanda versus Swedia.
1: Ah, itu seru banget itu, perang Eropa itu. Ada lagi?
0: Terus juga ada Tunisia, Jepang, lalu ada Spanyol, Arab Saudi, Jerman, Pantai Gading, Ekuador, Curacao.
1: Uni Darussalam rancak saya main ke malam.
0: Iya.
1: Itu dari dini hari sampai pagi itu nanti itu.
0: Dari dini hari sampai pagi. Jam 11 siang juga besok ada tuh. Jam 11 siang itu besok Tunisia, Jepang.
1: Ini banyak main, Om.
0: Iya, di minggu-minggu ini nih, minggu-minggu jelang.
1: Iya, minggu ini banyak
0: tanggal
1: main.
0: Tanggal
1: ya.
0: 28 tuh memang banyak pertandingan.
1: Waduh,
0: itu satu hari itu bisa 4
1: partai.
0: Pertandingan atau 5 partai paling banyak.
1: 4 ya. Atau 5 partai ya. 4
0: atau 5
1: udah paling
0: partai.
1: Kecil itu, Om.
0: Iya.
1: Iya.
0: Gitu loh, sebelum nanti masuk ke babak 32 besar ya.
1: Iya. Ini gitu. Mainnya bagus semua ini.
0: Mainnya bagus
1: kalau
0: semua ya.
1: Kalau nggak nonton merasa rugi sih, Om. Kalau nggak dengar kita kan lewat radio nih. Kalau nggak dengar merasa rugi deh.
0: Iya, betul.
1: Iya, karena hebat semua itu, penting semua itu.
0: Iya, paling.
1: Iya, kalau bakso Minangnya tahu nggak, Om? Nggak.
0: Iya.
1: Salah buang paneh hari patang. Tahu nggak, Om, artinya apa?
0: Apa itu?
1: Nah, itu istilah di Minang sepak bola itu, Om. Ya, artinya kita tuh. Kan dia main hari ini harus habis-habisan sampai nafas yang terakhir gitu. Ingin membuktikan kemenangan. Nah, itu makanya salah buang paneh hari patang bahasa Minangnya.
0: Oke.
1: Ya.
0: Tapi memang itu. Di grup ini salah satu grup neraka juga ya. Grup F.
1: Makanya.
0: Grup F nanti yang main itu grup F sama grup E. Cuma memang yang cukup panas nih grup F nih. Belanda, Swedia, terus juga Tunisia, Jepang. Jepang
1: nah, makanya enggak bisa
0: harus,
1: main-main lagi.
0: Jepang nih harus menang nih. Belanda pun juga gitu
1: kan
0: ya. Belanda
1: kata,
0: juga
1: kata
0: harus menang.
1: Nah, itu makanya
0: kalau
1: salah
0: mau lolos ya.
1: Batang, Om.
0: Gitu. Kalau Tunisia memang agak berat ya. Dia ada di grup neraka ini, kalau orang sebut sih grup neraka grup F. Tunisia memang
1: tapi
0: agak berat. Mungkin Tunisia akan jadi juru kunci aja sih.
1: Betul. Peluang lolosnya ada sih kan.
0: Peluang lolosnya ada tapi sangat kecil.
1: Terbaik. Di 12.
0: Iya,
1: di 12.
0: Betul. Cuma kalau mau ada di posisi 3 terbaik pun juga susah ini.
1: Minimal harus menang sekali, minimal.
0: Iya susah, lawannya Jepang iya. Terus Belanda. Sebelumnya nah, sama makanya, Swedia juga udah kalah kan?
1: Ah itu kalau mau peringkat tiga terbaik minimal menang sekali dulu lah. Itu minimalnya tuh istilahnya nilai kecilnya itu Om.
0: Iya iya betul.
1: Ya iya.
0: Betul betul untuk bisa nah, masuk ke 32 besar ya.
1: Ya 32 besar.
0: Wah tadi juga tuh drama juga tuh tadi Turki Paraguay itu.
1: Iya drama banget. Wah. Ya. Aduh.
0: Kasian juga ya Turki ya. Padahal Turki tuh pemain banyak pemain bintangnya loh Turki. Tapi nggak tahu kenapa ya di dua pertandingan terakhir selalu apa? Selalu sial lah gitu Turki. Kasian lah.
1: Ya kan Turki pemainnya kan ada di Liga Eropa juga.
0: Iya banyak banyak ya, banyak gitu. Yang iya. Di Liga Eropa
1: gak
0: juga.
1: Gak tahu ya, Pak, kok Turki gak kena ini ya tahun ini gitu. Apa pelatihnya Om?
0: Ya mungkin bisa jadi.
1: Ya kadang-kadang ya nasib itu kalau pelatihnya tidak main, nah itulah contohnya. Alana pelatih hebat kalau pemainnya nggak gitu-gitu, ya juga kayak gitu juga.
0: Iya, ya sebenarnya jadi banyak faktor lah, aspek, ya, banyak faktor.
1: Iya, ada aspek dan faktor yang itulah gitu ya.
0: Banyak faktor. Iya, kenapa Turki nggak perform gitu? Nah
1: betul banget.
0: Kemarin juga nih Portugal nih, kemarin kan. Itu kan nonton itu. Iya. Wah seri foto. Lagi gimana?
1: Aduh.
0: Waduh, masa
1: ya,
0: iya.
1: Ya, aja lah ini Om, seperti Brazil seri. Main perdana seri,
0: iya.
1: Itu kan dia menang. Portugal kayaknya kayak gitu Om.
0: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan evaluasi ya, mudah-mudahan. Lah.
1: Portugal tuh bakalan lolos lah. Sakit ya. Sama Portugal di babak 48 besar udah KO, gak mungkin dong ya. Iya. Ingat itu pemain itu.
0: Aduh sayang banget itu Portugal kemarin lawan Kongo.
1: Bang Pecat ada isu sedikit. Jadi gak apa-apa sama Om dibahas sedikit.
0: Apa
1: ya.
0: Apa tuh?
1: Kata orang Cristiano Ronaldo individu mainnya.
0: Iya katanya sih gitu. Ya evaluasi lah evaluasi ya.
1: Aduh.
0: Evaluasi nih ada, Portugal enggak. Nih.
1: Ya kalau pemain timnas kalau ada kayak gitu nggak bagus juga walaupun dia bintang top.
0: Iya,
1: contoh
0: harusnya...
1: Lionel Messi didukung sama pemain yang lain Om.
0: Iya.
1: Nah kayak gitu harusnya Ronaldo.
0: Ya didukung juga cuma terakhir kemarin pas nonton nggak tahu kenapa ya posisinya nggak tepat terus gitu.
1: Oh nggak tepat terus apa dia dikawal ketat gitu ya.
0: Bisa
1: Om,
0: jadi ya harusnya.
1: Iya.
0: Ya. Yep. Ini deh evaluasi aja deh gitu pakai taktik baru lah nanti tuh.
1: Pakai taktik baru.
0: Harus putar otak nanti.
1: Mahal
0: ya.
1: Semua itu.
0: Iya.
1: Seri di partai pembuka ya.
0: Itu dia pemain bintang ya, semua
1: meniru
0: itu.
1: Meniru Brazil sama Spanyol juga awal seri.
0: Gimana
1: nah,
0: itu?
1: Itu lah. Nah, main kedua dia ngebut nanti.
0: Main ya, kedua nanti pembuka. Lawan Uzbek.
1: Siapa lawannya Om?
0: Uzbekistan kalau nggak salah.
1: Udah pasti itu tenang Om. Om bakalan ketawa nanti tenang tidur.
0: Waduh.
1: Bakalan hebat nanti tenang aja lah. Portugal menang. Mudah-mudahan 2-0, 3-0 lah ya.
0: Nih, nanti kita lihat
1: iya,
0: aja.
1: Iya, kayak gitu dong, gitu ya.
0: Sama tuh kayak Brazil ya.
1: Kalau membahas sepak bola ini waktu api banyak. Om.
0: Iya sih, ya udah deh.
1: Nah, itu enggak.
0: Bang Teddy kita sebut,
1: ya, Om, ya.
0: Kita sebutkan dulu ya lagu-lagunya ya.
1: Iya, sebutin aja lah.
0: Harusnya
1: ya.
0: Malam nih, minggu, minggu
1: ya, kan,
0: besok.
1: Nanti Om juga malam,
0: iya.
1: Tenang aja lah.
0: Minggu besok itu Tito banyak malam itu.
1: Alhamdulillah kalau gitu sebut.

0: Jangan Dulu Pergi, Tasha, Say No, Jazz, Teman Bahagia, Judika, Kenangan Yang Salah.
1: Waduh, kayaknya ke Ego aja ya, Om ya, Ego.
0: Ego ya?
1: Iya.
0: Boleh. Ego.
1: Apa judulnya, Om?
0: Judulnya Kemenangan Cinta.
1: Nah, iyalah. Nggak bola, sih, cinta, wak pandang juga, Om. Oke, okay, Om?
0: Siaplah, nanti kita putarkan ya lagunya.
1: Iya,
0: Bang Tichen, Bang Tichen, salamnya silakan.
1: Iya, iya, salam nanti yang akan gabung semuanya di salam minta patah kecuali.
0: Iya.
1: Salam istimewa buat Om Tito beserta keluarga, spesialnya buat trio macan madu sana. Makasih banyak, Om.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Bang Tichen yang sudah ikut bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Baik, kita coba sapa penelpon lagi nih. Ada Bang Hendra sepertinya di telepon WA kita ya. Halo Bang Hendra.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang Bang Dito, Bang Tito ya.
0: Iya, betul sekali Bang Hendra.
2: Apa kabar Bang Tito?
0: Alhamdulillah baik sehat. Bang Hendra gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik-baik saja. Ini juga lagi nyantai nih.
0: Lagi santai-santai ya.
2: Iya, di 93,5.
0: Mantap, luar biasa. Gimana hujan di Batu Sangkar atau seperti apa kondisi cuaca di sana?
2: Kondisi cuaca di Batu Sangkar dapat saya sampaikan siang hari ini cuaca agak sedikit mendung.
0: Wah, agak sedikit mendung ya.
2: Tidak akan hujan.
0: Mendung.
2: Soalnya pawang hujannya ada di sini. Namanya Hendra.
0: Aduh, sejak kapan Bang Hendra jadi pawang?
2: Dulu pernah jadi pawang asmara, sekarang jadi pawang hujan.
0: Kenapa kok beralih profesi nih Bang Hendra?
2: Enggak apa-apa, banyak kok di zaman sekarang yang beralih profesi.
0: Iya sih, padahal
2: yang dulunya bagus. Jadi artis, sekarang jadi tukang cilok.
0: Iya, ada juga. Banyak kok kalau soal banyak. Beralih profesi ya Bang Hendra ya. Tapi iya. Bang Hendra, komentar dulu dong dikit dong seputar pesta bola kita gitu. Ya, apapun deh yang Bang Hendra paham deh gitu kan. Kita taunya Bang Hendra kan mengikuti dikit-dikit aja nih ya.
2: Iya. Besok saya mau dukung Jepang.
0: Mau dukung Jepang?
2: Iya, jam 11. Mantap. Waktu Indonesia Barat. Karena tim dari Jepang ini adalah tim yang tangguh Asia, paling tangguh macan Asia.
0: Macan Asia.
2: Dan pada tahun 2022 Jepang pernah masuk ke babak perempat final Piala Dunia 2022.
0: Waduh, betul sekali.
2: Iya.
0: Lengkap juga tuh.
2: Dan besok saya mati-matian akan mendukung Jepang, walaupun Indonesia pernah dijajah sama Jepang.
0: Iya, tapi mungkin ya orang Indonesia memang kalau tim Asianya rata-rata sih pasti akan support Jepang sih gitu.
2: Iya.
0: Untuk tim Asianya ya. Karena memang kita
2: tim
0: lihat,
2: yang paling tangguh dari Asia.
0: Betul. Kita lihat juga Jepang tuh kalau dari sekitar 20 tahun yang lalu ya, progresnya itu luar biasa gitu. Pemerintahnya juga bahkan udah dari 20 tahun yang lalu tuh fokus banget gitu buat menempa apa ya, generasi emasnya Jepang. Gitu, khusus memang ini ya, khusus masyarakat Jepangnya gitu ya. Karena kan kalau dilihat pemain Jepang enggak banyak sih yang memang punya kewarganegaraan lain tuh enggak banyak. Ya paling kipernya sih.
2: Iya.
0: Kiper Jepang itu punya dua warga
2: asli orang juga. Jepang.
0: Punya dua warga punya dua kewarganegaraan itu kiper Jepang itu. Tapi kiper Jepang tetap memilih Jepang gitu.
2: Iya.
0: Tapi yang lain sih kayaknya memang keturunan asli gitu.
2: Iya. Mayoritas itu pemain asli berdarah Jepang.
0: Iya. Rata-rata memang berdarah Jepang. Karena memang ya pemilik

0: Pertanyaannya itu ya Bang Hendra ya, mudah-mudahan Indonesia juga bisa sampai di titik seperti itu ya Bang Hendra ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oh, nanti di grup E jam 00 waktu Indonesia Barat Minggu 21 Juni 2026 itu akan bertemu Turki lawan versus Paraguay. Dan saya akan mendukung Turki. Sedangkan di grup E jam 3 Jerman versus Pantai Gading saya akan
0: Sebentar. Turki Paraguay itu udah main tadi.
1: Bang udah main.
0: Udah main tuh tadi tuh jam 10.
1: 00.
0: Jam 10.
1: Oh, jam 10
0: jam
1: tadi.
0: 10, jam 10 baru aja tadi. Selesai tadi sekitar jam 12 gitu.
1: Oh, kirain saya gitu, kirain Hendra tadi jam 10 enggak ada bola. Makanya tadi saya jam 10 dengar dari jam 9 tadi sampai jam 12 dengerin Pro 4.
0: Oh gitu, ada tuh tadi tuh dan cukup drama juga, kira Turki kalah 1-0 sama Paraguay. Padahal Paraguay itu udah kartu merah dia, udah ada satu pemain yang kena kartu merah, pemainnya tinggal 10 ya. Jadi di babak kedua itu benar-benar bertahan full Paraguaynya.
1: Iya. Gitu. Tapi bisa mengalahkan Turki walaupun dia udah dapat kartu Turki. Merah.
0: Iya. Aduh, kasihan tuh Turki tuh, Bang Hendra.
1: Iya.
0: Setelah itu apalagi Bang Hendra yang pengen Bang Hendra tonton nanti? Jerman ya?
1: Oh, nanti jam 00 siapa versus siapa
0: jam
1: Bang Tito?
0: 00 itu nanti ada Belanda ya versus Swedia, ini juga enggak boleh dilewatin nih. Belanda versus Swedia. Ini juga salah satu partai panas ya. Jam 12 malam nanti tuh Minggu.
1: Nanti di grup E.
0: Hari. Di grup F.
1: Nah, oh, di grup F betul.
0: Di grup E-nya itu ada Jerman Pantai Gading pukul 3 dini hari.
1: Oh iya iya betul.
0: Gitu. Terus
1: nanti juga, Jerman Pantai Gading di grup E nanti saya dukung Jerman dan nanti di 00 waktu Indonesia Barat saya dukung Belanda.
0: Dukung Belanda, siap-siap. Nanti kita
1: kalau besok jam 11 saya dukung tim Macan Asia Jepang.
0: Macan Asia, betul sekali. Oke deh kalau begitu. Siap, Bang Hendra pengen diputerin lagu apa nih Bang Hendra?
1: Bang Tito, mohon tolong disampaikan untuk pemancar di Bukit Gompong itu.
0: Iya.
1: Suaranya diperbesar lagi itu.
0: Okay.
1: Cuman kalau untuk penangkapan siarannya bening.
0: Bagus ya.
1: Cuman
0: bagus
1: suaranya kurang gede.
0: Oh, suaranya kurang gede. Oke, siap.
1: Iya. Agak kalah dikit sama Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Oke, siap. Nanti kita coba infokan ke tim teknik kita ya, Bang Hendra. Terima kasih informasinya ya, Bang Hendra.
1: Ya, karena kita di sini mendengarkan Pro 1 di 93,5 lewat pemancar relay di Bukit Gompong, Solo.
0: Iya, betul.
1: Penerimaannya bening, bersih, cuman suaranya kalau bisa diperbesar sedikit lagi.
0: Oke, suara
1: biar
0: besar
1: setara ya dengan Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Oke, baik. Kalau begitu, Bang Hendra lagunya siang ini apa?
1: Bebas ya.
0: Bebas. Bukan bebas, maksudnya sudah kita tentukan. Tadi sudah Tito sampaikan beberapa lagu-lagunya. Pengen disebutkan lagi Bang Hendra?
1: Ya, boleh disebutkan lagi. Ya.
0: Nanti kalau sudah ada yang sesuai, Bang Hendra boleh langsung stop aja. Yang pertama ada Ungu, Seperti Bintang, Utopia, Baby Dolls. Ada Ratu, Dengan Ratu Sejagat. Peter Pan, Sally Sendiri, ada 5 Minutes, Aisyah, ada Melly featuring Irwansyah, Love Story, Tulus Gajah, ada Rosa, Hati Yang Kau Sakiti, terus juga ada Afgan, Ku Dengannya, Kau Dengan Dia, Yukata Mada, Puisi Cinta, Anji, Bidadari, Tak Bersayap, ada Aldi, Nada Permana, Ingin Tetap Tinggal.
1: Oh, Aisyah.
0: Aisyah.
1: Iya. Yeah. Soalnya istri saya namanya juga Aisyah. Wong Jawa. Kebetulan banget.
0: Kebetulan banget ya.
1: Iya, namanya juga Aisyah.
0: Oke.
1: Selamat siang buat istri yang ada lagi di yang lagi ada di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah.
0: Oke deh kalau begitu. Ada salam-salam Bang Hendra, silakan.
1: Salam buat Kak Mary yang ada di Bekasi, buat Hanapi, buat Uncle Gazi, buat Kak Rama yang ada di Batu Sangkar, terus buat Bagindo Tommy yang ada di Mentawai. Mm-hmm. Di Mentawai juga dapat mendengarkan Pro 1 lewat pemancar relay di sana, tapi frekuensinya saya tidak tahu. Yeah. Terus buat Bu Nur, buat Bu Hanum, buat Bu Sur, pokoknya buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Pro 1 Padang, baik yang mendengarkan melalui pemancar FM maupun lewat RRI digital dan live streaming.
0: Oke.
1: Oke, Bang Tito, cukup segitu aja.
0: Iya.
1: Iya. Sebelum saya akhiri, tolong sampaikan Bang Tito lebih diperbesar lagi suaranya untuk pemancar 93,5.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Hendra.
1: Terima kasih Bang Tito. Salam dari Senayang, Batu Sangkar.
0: Oke. Selamat siang. Itu dia pendengar. Ada Bang Hendra di Batu Sangkar. Sudah ikut bergabung. Kita coba sapa penelpon lagi ya di 812878. Halo, selamat siang Opsi.
2: Halo, selamat siang Opsi 100% Indonesia. Salam olahraga jaya.
0: Salam jaya, olahraga jaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hanafi di Rimbo Datar. Apa kabar ya. Hanafi, sehat?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah Bang Tito, gimana kabarnya?
0: Kabar baik, sehat juga.
2: Sehat.
0: Hanafi, komentar dulu dong sedikit.
2: Ini kayaknya Paraguay ini udah cetak gol tadi sama mempertahankan strategi bertahan dari serangan ini golnya Turki, sama kayak model ini tendangan dari pemain Tanjung Pede ke gawangnya Spanyol.
0: Oh iya.
2: Udah. Nah, maksudnya Spanyol ke gawang Tanjung Pede maksudnya.
0: Iya. Udah gol satu langsung full bertahan ya.
2: Ya, strategi bertahan yang dimanfaatkan oleh timnas dari Paraguay gitu.
0: Iya betul, ditambah juga Turki banyak peluang-peluang yang gak bisa dimaksimalin ya. Akhirnya kalah deh 1-0.
2: Ya gitu, padahal ini Turki berapa kali hadir di Piala Dunia gitu per tahunnya Bang Tito.
0: Iya kalau Turki sih langganan ya. Turki sih langganan masuk Piala Dunia dan ya, pemainnya juga pemain-pemain Eropa rata-rata gitu.
2: Ya, Eropa dan Asia, negara dua benua.
0: Negara dua benua ya, perbatasan gitu ya Turki ya, antara Asia dan Eropa. Harusnya sih lolos Turki kalau prediksi orang-orang, tapi nggak tahu kenapa ya Turki tuh kayak kurang maksimal aja performanya. Jadi sekarang kayaknya kemungkinan sangat kecil untuk bisa lolos.
2: Ya mungkin lolosnya terakhir di peringkat 3 atau keempat.
0: Iya betul. Ya mungkin ngejar peringkat 3 terbaik ya, tapi itu pun juga sangat sulit sekali.
2: Harus lebih besar gitu golnya gitu.
0: Iya betul. Golnya harus lebih banyak tuh. Tapi berat ya, tuh lawan terakhirnya berat tuh Turki.
2: Ya siapa aja gitu.
0: Gimana Hanafi?
2: Ya siapa aja lawan beratnya Bang Tito, Turkinya banyak.
0: Lawan Turki? Lawan ya. Ini ya lawan Turki yang terakhir ya. Lawan Turki yang terakhir itu sebentar ya, kita coba cek dulu nih grup di grup D. Lawan Australia sebelumnya udah, lawan Amerika.
2: Lawan
0: tuan rumah ya. Iya betul. lawan tuan rumah berat banget kan?
2: Tuan rumah Amerika Serikat.
0: Amerika Serikat lagi berat banget itu. Amerika aja udah menang 2 kali tuh barusan tadi. Ya. Udah 6 poin ya, udah pasti lolos ke 32 besar itu.
2: Ya gitu. 32 besar Amerika.
0: Terus juga yang udah pasti lolos itu apa ya? Meksiko juga tuh.
2: Meksiko
0: juga sebelumnya itu kemarin itu menang ya lawan Korea Selatan. Ya golnya pun juga ya kita bisa sebut beruntung lah. Hokinya gede lah Meksiko.
2: Ya cuannya Meksikonya gede.
0: Aduh. Saja Hanafi. Yaudah, Hanafi pengen diputerin lagu apa nih Hanafi?
2: Kita muterin lagunya ini, Mary Goslow featuring Irman Syah. Love story, believe me, history.
0: Boleh, nanti kita puterin ya lagunya. Hanafi ada salam-salam, silakan.
2: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga selalu ada aktivitasnya.
0: Amin.
2: Dan juga menginformasikan, jangan lupa minum air putih. Dan ini saya udah booking lagu, tolong bacakan ketika off-air gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, terus buat Bu Irza Hanum, buat Bang Hendra, Bang Tejan. Buat Angka Gazi, Kak Lama, Kak Mary, kemudian buatnya Bang Andi Distila, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat semuanya aja Bang Tito. Okay. Ini yang 93,5 jangan lupa ini kata Bang Hendra dikelasin volumenya biar kedengaran gitu suara komentatornya.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Hanafi. Selamat siang untuk Hanafi, satu penelpon lagi ya di WA kita nih. Dari tadi juga udah ikut-ikut nelpon-nelpon. Ada Ibu Irza. Halo, selamat siang Ibu Irza.
3: Selamat siang Tito.
0: Selamat siang, apa kabar Ibu Irza?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya.
3: Orang cerita bola kan. Ibu ikut-ngikut juga nih.
0: Ibu ngikut juga nelpon.
3: Ngikut nelpon.
0: Ibu sih. Tapi ini dong.
3: Ngikut-ngikuti lihat bola.
0: Oh iya. Kan? Ini dong ceritain dikit euforianya gimana gitu di rumah. Bapak ikut nonton gak gitu atau gimana Ibu Irza?
3: Rame di sini, tetangga juga ikut ya nonton. Dia nggak dapat TVRI kan di rumahnya.
0: Iya.
3: Rame sini. Ibu sih sibuknya di dapur dong.
0: Wah jadi tempat nobar dong di sana.
3: Iya. Malam juga gitu.
0: Iya,
3: malam. Habis gimana gitu lagi? Enggak apa-apa. Sekali 4 tahun kan.
0: Iya, sekali 4 tahun kan. Oke deh, kalau
3: kasihan
0: begitu.
3: Kasihan kita habis enggak dapat di rumah.
0: Kadang memang gitu tuh, ada yang dapat, ada yang enggak. Ya bagus sih di ini lagi coba di search, dicari lagi aja frekuensinya tuh. Siapa tahu muncul.
3: Iya, Ibu dapat nih TVRI bersih lagi di rumah Ibu.
0: Wah, cocok itu buat nonton bareng udah di situ.
3: Iya. Itu.
0: Iya. Oke deh.
3: Sekali-sekali enggak apa-apa.
0: Sekali-sekali ya. Ibu Irza pengen diputerin lagu apa siang ini?
3: Seventeen aja deh.
0: Seventeen ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Boleh nanti kita puterin lagunya. Ada salam-salam gak Ibu Irza?
3: Iya. Salamnya buat itu yang lagi bertugas. Okay. Sehat selalu. Lancar aktivitasnya.
0: Ya.
3: Terus buatnya Hanafi. Buatnya Bang Tejan. Buatnya Bu Nur. Buatnya Ika.
0: Yeah.
3: Buat Diana.

0: Aju Uni yang Uni Ajo, buatnya Hendra tadi, salam
1: Yes.
0: kembali. Terus buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Tito,
1: terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Ibu Irza Hanum yang sudah ikut bergabung dalam opsi edisi kali ini pendengar, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 ya. Baik, kita coba lihat. Oke, ada pendengar kita yang ikut gabung juga ya dari WA. Ada Kak Putri, seperti biasa ya, ingin diputarkan lagu dari Ungu Seperti Bintang. Nanti kita sediakan lah ya lagunya. Setelah ini, pendengar, mudah-mudahan kita masih bisa terima telepon. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, kita nanti buka line telepon lagi ya untuk bagian terakhir. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Opsi, masih temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami terima telepon lagi pendengar di 812878, WhatsApp GSM di 0816666975. Kita coba sapa penelpon lagi ya. Halo, selamat siang Opsi.
1: Ya, selamat siang.
0: Selamat siang, Bung Andi. Apa kabar nih, Bung Andi?
1: Mengantua ini lah, luar biasa ini.
0: Kenapa begadang mulu ya, Bung Andi, nonton bola ya?
1: Iya, kan dengar tadi, saya gabung tadi kan.
0: Iya. Tapi emang kayaknya kalau di perhatiin ini, Bung Andi emang sering gabung ya? Sering gabung dan sering komentar gitu.
1: Betul.
0: Terakhir itu yang kemarin sempat Tito denger itu pas lawan Maroko ya, kalau gak salah ya, Bung Andi.
1: Oh iya, Amerika ya?
0: Iya.
1: Oh itu, ya.
0: Itu hari apa ya?
1: Brazil lawan ini, Maroko.
0: Brazil lawan Maroko. Bung Andi pegang Maroko waktu Maroko. Itu. Ternyata hasilnya seri.
1: Seri, ya. Nyata duluan kemudian gol bunuh diri.
0: Betul. Tapi emang Maroko emang hebat sih.
1: Emang ini apalagi juara Afrika gitu.
0: Iya, Maroko tuh juga banyak pemain ini naturalisasi tuh.
1: Ya banyak.
0: Jadi ya cukup mantep lah Maroko. Salah satu unggulan juga itu ya Maroko ya. Ya walaupun mungkin tidak akan sampai ke semifinal, tapi kita tidak tahu ya.
1: Bisa jadi.
0: Bisa jadi juga sih ya.
1: Ya
0: Kroasia aja bisa ya, Bung Andi ya.
1: Iya, Kroasia aja bisa. Walaupun Kroasia penampilannya perdananya kurang meyakinkan gitu ya.
0: Iya. Iya ya, banyak ada beberapa tim-tim yang kita pikir wah ini bahaya nih gitu. Salah satu itu ya Kroasia justru drop
1: pemain,
0: gitu.
1: Iya justru tim-tim debutan ini yang istilahnya ini gitu.
0: Iya justru tim-tim debutan.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Gitu. Ya terkait pertandingan tadi di grup D ini Turki sudah dipastikan ini pasti gitu ya.
0: Iya,
1: karena dua kali kalah. Kalaupun istilahnya Turki bisa mengalahkan tuan rumah
0: berat
1: Amerika,
0: ya rasanya.
1: Itu poinnya sama di antara Australia maupun Paraguay itu tiga. Tapi kalah head to head ini, karena ini peraturan FIFA ini head to head berlaku ini.
0: Iya, head to head berlaku ya.
1: Jadi Turki sudah dipastikan tersisih gitu.
0: Sudah dipastikan
1: cuma
0: tersisih.
1: Cuma nanti yang memperbutkan yang
0: juara tiga ya, peringkat tiga terbaik.
1: Tiga terbaik gitu ya. Maupun istilahnya mendampingi runner up terbaik Amerika ini kan sudah dipastikan ini.
0: Iya.
1: Amerika gitu ya. Antara
0: Amerika
1: Australia dengan Paraguay gitu.
0: Meksiko ya, Meksiko juga sudah.
1: Iya, Meksiko sudah dipastikan gitu ya. Lolos gitu.
0: Iya, walaupun ya.
1: kalau di grup C ini masih tanda tanya ini antara Brasil dengan Maroko siapa kira-kira ini juara grupnya gitu. Nah, tapi kalau melihat statistiknya ini kayaknya Maroko nih yang ambil grup C ini juara grupnya gitu.
0: Bisa jadi ya, bisa jadi sih. Nanti kita lihat terus ya. Ini semakin hari ini makin panas ini ya.
1: Nah, ini Pantai Gading ini juga tidak bisa diremehkan ini walaupun istilahnya bertemu dengan Jerman ya di grup E. Ya, tempo hari di partai perdana dia mengalahkan Ekuador gitu ya dengan 1-0 gitu ya. Sementara Jerman mencukur Kurasau gitu ya, luar biasa.
0: 7-1
1: tanpa balas. 7-1 tanpa balas. Kalau di grup E ini sudah dipastikan gitu ya. Jerman pasti sebagai ini gitu ya.
0: Jerman ya, kemungkinannya ya. Jerman
1: kemungkinan lolos
0: dan
1: gitu ya, di
0: Pantai Gading ya.
1: Jerman ya ini mah penentuan juga karena Jerman ini bertemu dengan Pantai Gading gitu. Jadi di siapapun pemenangnya pasti ya pasti itu juara grupnya gitu. Siapapun pemenangnya nanti antara Jerman dengan Pantai Gading gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, sementara di grup E ini Big Max ini Belanda dengan Swedia gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi saya lebihnya ke Swedia gitu, Bung Tito.
0: Kenapa? Ini penasaran nih kita nih, kenapa?
1: Ya karena partai perdana dia yang membantai Tunisia 5-1, sementara Belanda ditanimbang dengan salah satu tim dari Asia, Jepang gitu ya, dengan skor 2-2. Jadi kalau menurut statistik, ya Swedia gitu yang lebih ini dominan gitu
0: yang lebih dominan,
1: di pertandingan nanti gitu ya.
0: Ini bakal jadi pertandingan panas sih.
1: Iya.
0: Enggak boleh dilewatin nih nanti malam.
1: Oh, enggak bisa dilewatkan itu. Saya berkomentar lagi pasti di situ. Sementara Tunisia dengan Jepang ya kita harapkan Jepang bisa gitu ya mengatasi Tunisia gitu ya.
0: Iya kita kalau berharap
1: bisa, ya, kalau bisa ya Jepang bisa mewakili Asia lolos pertama di 32 gitu ya. Jadi soalnya di sejauh ini belum ada gitu yang bisa mewakili Asia ini.
0: Betul, Korea juga nggak tahu kenapa ya performanya tuh aduh. Banyak kurang beruntungnya gitu Korea tuh.
1: Ya itulah makanya harapannya nih di Asia ini cuma tinggal Jepang ini.
0: Iya.
1: Qatar sudah dipastikan peluangnya tipis Qatar ya.
0: Sudah kena bantai juga ya. Qatar. Aduh ya ampun.
1: Enggak tanggung-tanggung 6-0 tanpa batas apa tanpa balas. Aduh. Itu udah itu jadi ini dan apa? Pasti
0: Qatar uang sendiri gitu. Kalau ada beberapa netizen yang bilang uangnya udah nggak berlaku kalau udah di World Cup. Uangnya Qatar udah nggak berlaku ya kalau udah di World Cup ya.
1: Tapi ya memang ya patut dimaklumi apalagi yang dihadapi adalah tuan rumah gitu.
0: Iya.
1: Gitu ya kan ada gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya. Siapapun yang jadi tuan rumah, saya kira untuk gelaran edisi ini gitu ya, antara Meksiko, Kanada maupun Amerika dipastikan lolos ke 32 gitu ya. Kalau menurut hasil sementara ini,
0: ya Amerika udah lolos.
1: Meksiko duluan baru Amerika gitu ya. Nah ini nanti menyusul ini Kanada juga gitu.
0: Nanti menyusul Kanada nih kayaknya nih.
1: Iya. Jadi saya kira itu dulu pembahasan dulu.
0: Oke deh, kalau begitu Bung Andi pengen diputerin lagu apa nih?
1: Terserah aja.
0: Boleh,
1: kita lagunya,
0: siap,
1: ya,
0: siap.
1: Karena kita sudah di-release gitu. Salam aja untuk semuanya gitu. Tadi ada lagu mana sih ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Itu aja Bung.
0: Terima kasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar ada Bung Andi di Bengkulu ya. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang Opsi.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Opsi 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia dengan Angkel ya.
2: Iya, benar sekali Bang Tito.
0: Iya, sedang ada di Batu Sangkar atau di Bukit Tinggi nih Angkel?
2: Tadi ya? Sekarang masih di Batu Sangkar, nggak ada ke Bukit Tinggi tadi Bang. Sebabnya ada sedikit kemalangan Bang.
0: Oh gitu.
2: Iya, mama meninggal Bang Makdang.
0: Tepatnya
2: kakak dari ibu dari sore kemarin. Makanya lihat bola pun enggak dari tadi malam sampai tadi siang nih Bang.
0: Ya mungkin Uncle bisa cek highlight-nya aja kali ya kalau sempat gitu. Tapi biar bagaimanapun turut berduka cita ya Uncle.
2: Iya, makasih Bang Tito. Dia meninggalnya kemarin tepat sore Bang, setengah enam. Ya. Makanya tadi malam nungguin deh di rumah duka kan Bang, di tempat anaknya atau istrinya kan. Jadi enggak di rumah kita tadi malam gitu. Itu kami ngumpul semuanya Bang. Ah, makanya.
0: Berarti nih, tadi siang setelah zuhur sudah dikebumikan atau seperti apa?
2: Sebelum zuhur udah dikebumikan Bang. Ya, sebelum zuhur udah dikebumikan.
0: Oke. Baik. Ya bisa ini dulu kali ya, Angkel ya. refresh dulu gitu beberapa.
2: Bergadangnya hari. Tetap dari tadi malam Bang nungguin kan.
0: Betul.
2: Bergadangnya biasanya tetap.
0: Kalau ada momen-momen seperti itu pasti begadang ya.
2: Iya, ya sebabnya kan kita nungguin jenazah di rumah malam kan Bang. Jadi mau enggak mau kita duduklah sama-sama.
0: Tapi Uncle sebelum-sebelumnya gimana?
2: Apa?
0: Kalau terakhir kita waktu itu kalau enggak salah ruang, ngobrol ruang itu
2: di ruang rindu,
0: sebelum,
2: ruang rindu hari Rabu Bang.
0: Sebelum Portugal main kan?
2: Iya, ruang rindu kita Abang buka ruang rindu sejam waktu itu ruang rindu berjaringan.
0: Hari Rabu ya.
2: Iya.
0: Iya, ternyata
2: saya baru
0: ternyata
2: tadi malam aja yang enggak gabung Bang.
0: Oh, tadi malam aja ya. Oke, karena ini ya, karena hal itu ya.
2: Karena ada berduka Bang, iya.
0: Oke, oke. Baik. Tapi kalau gimana Uncle dulu deh.
2: Yang Portugal Bang Tito satu-satu.
0: Oh iya itu. Wah, itu banyak.
2: Kok enggak Bang tanya sama Bang Andi Yudhistira
0: itu
2: tadi?
0: Itu banyak kejahatan. Oh, itu.
2: Sama Bang Andi tadi enggak Bang Tito tanya tim favorit Bang Andi Yudhistira apa gitu kan?
0: Oh, gitu.
2: Tim favoritnya saya penasaran
0: nanti
2: nih.
0: Nanti kalau
2: jagoan Bang Andi apa gitu kan?
0: Kalau
2: kan kayak Bang Techan Argentina gitu kan.
0: Kalau Bang Andi masuk lagi ya nanti apa? Ya kita tanya ya.
2: Iya, boleh deh. Saya itu yang penasaran saya Bang. Semoga Bang Andi Yudhistiranya masih dengar nih.
0: Iya. Soalnya Bung Andi itu kayaknya pantau semua pertandingan itu beliau.
2: Iya, saya dengar juga kok di Pro 3 Bang Andi sering kasih komentar. Saya juga coba sebelum Portugal main kemarin saya juga sempat gabung juga sama Pro 3.
0: Tapi agak susah ya masuknya ya.
2: Iya, waktu itu sebelum pertandingan Portugal saya masuk lah Bang.
0: Oh iya. Ya nggak apa-apa, masuk aja. Komen ya kan di pertandingan-pertandingan panas tuh enak.
2: Sebabnya Pro 3 ini sebelum pertandingan, pas pertengahan pas istirahat atau pertengahan pertandingan masih komentar lagi kan Bang? Evaluasinya kan Bang? Nah, itu.
0: Betul.
2: Tadi gimana Bang? Amerika lolos ya Bang?
0: Oh Amerika udah lolos. Yang pertama dapat tiket itu Meksiko terus
2: ya, Meksiko kemarin. Ya.
0: Gitu Amerika
2: terus
0: udah
2: ini dipastikan. Brazil tadi 3-0 ya Bang. Saya
0: Brazil,
2: update itu aja tadi Bang.
0: Iya, betul. Brazil.
2: Maroko. Ya. Maroko kan tadi udah main juga kan?
0: Maroko ya? Coba kita cek ya. Maroko Scotland ya.
2: Iya, berapa main tadi Bang?
0: Iya. Aduh, Maroko Scotland itu berapa ya? Coba deh kita cek.
2: Berarti dulu. Brazil udah 4 poin tuh Bang.
0: Brazil udah 4 tuh Brazil.
2: Iya, Maroko berapa Bang?
0: Maroko menang berapa ya sama Scotland ya?
2: Kalau menang berarti Maroko udah 4, Scotland dia 3. Berarti Haiti
0: Maroko kunci. Menang 1-0, Maroko menang 1-0.
2: Berarti sama dia nilainya sama ini.
0: Sama.
2: Sama Brazil.
0: Sama Brazil. Jadi nanti tinggal Maroko
2: terakhir
0: aja tuh siapa yang akan jadi juara grup gitu antara
2: ya, Maroko sama Haiti terakhir ya Bang ya. Kayaknya Maroko deh akan juara grup deh Bang.
0: Iya, kayaknya iya ya. Kemungkinan ini akan bantai-bantai ini Maroko ya. Tapi ya enggak tahu deh kadang
2: sebabnya
0: kita
2: Brazil tadi Haiti 3-0 bisa ngasihkan ya Bang. Nah, mana tahu kan gitu.
0: Ya kadang kayak misal kita
2: enggak tahu juga ya Brazil sama Skotlandia berapa juga besok kan kan itu perbedaan.
0: Kadang prediksi tuh suka meleset gitu loh Angka. Enggak tahu kenapa ya kayak Jerman tuh. Jerman kan enggak tahu ya kenapa ya Jerman itu sangat tidak diunggulkan sekarang ini. Benar-benar gimana ya? Orang tuh enggak yang terlalu sorotannya tuh enggak terlalu ke sana, tapi kemarin 7-1 itu.
2: Ya itu kan lawannya Curaçao Bang.
0: Iya sih, betul sih. Lawannya Curaçao sih. Tapi kan
2: kalau tapi juga kita nggak bisa juga menepis kayak Portugal kemarin sama Republik Kongo.
0: Betul. Kita kan juga nggak bisa ini ya, nggak bisa melihat Curaçao kayaknya agak lemah deh gitu. Sedangkan terakhir kemarin tim yang juga diunggulin pemainnya wah dahsyat seri juga.
2: Oh, Spanyol.
0: Iya, Spanyol terus juga apa Portugal Belanda. Gitu.
2: Ntar malam apa yang ditayangkan dulu Bang?
0: Ntar malam
2: sama
0: ya. Ntar malam itu Belanda jam 12 malam.
2: Sama Swiss ya bang ya.
0: Belanda sama Swiss. Wah ini panas nih, ini partai panas.
2: Ini panas nih bang.
0: Terus juga setelahnya itu ada Jerman Pantai Gading. Tapi kita nggak menyiarkan sih Jerman Pantai ya. Gading sih.
2: Berarti gitu. Yang kita, yang Swiss Belanda di
0: kita Swiss, bang. Swiss Belanda kita siarkan jam 12. Ya, ya, jam 12 terus? Dini hari, terus juga jam 11 siang itu hari Minggu Tunisia Jepang. Sama jam 11 malamnya itu Spanyol Arab Saudi. Wah, ini seru juga nih Spanyol Arab nih seru nih.

0: setelah itu Belgia Iran jam 2 pagi tuh hari Senin.
1: Dini hari. Gak apa-apa deh bang, maraton aja deh. Lanjutkan.
0: Ini makin kesini makin panas nih.
1: Iya.
0: Apalagi kalau udah 32 besar ya.
1: Ini udah 2 kali pertandingan ini aja bang, besok udah tahu tuh bang. Mana-mana aja yang akan lolos ke...
0: Iya. Wah, uncle mana nih suaranya nih? Halo. Halo Uncle Gazi. Waduh. Terputus ya kayaknya komunikasi bersama Uncle. Boleh dicoba lagi ya, silakan saja di 812878 atau pendengar bisa juga di telepon WhatsApp kita di 0811-66-66-975. Halo. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang. 100% Indonesia, Tito.
0: 100% Indonesia. Dengan...
2: Semangat pula, selamat siang.
0: Iya, dengan Kak Rahma.
2: Iya.
0: Apa kabar, Kak Rahma?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini sehat, ada Bu Farida nih mau ngomong sama Tito.
0: Ah, Bu Farida?
2: Bu Farida ini ada Tito nih.
0: Bu Farida di mana, di Bukit Tinggi?
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Halo.
3: Iya, salam kenal, salam Tito.
0: Iya, Ibu Farida. Di mana posisinya sekarang nih, Bu Farida, di Bukit Tinggi?
3: Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Uri Palu, Sulawesi Tengah. Wah, jauh banget. Kirain di Bukit Tinggi.
3: Kalau malam gabung ya, kalau malam gabung di Bang Rindu.
0: Oh iya iya, bagus tuh, sering-sering gabung aja Ibu Farida kesini.
3: Bang Tito sebelumnya ya, ini Bang Tito yang ada di Padang.
0: Ya.
3: Di Palu juga ada Bang Tito, di RRI Ampana ada Bang Tito juga.
0: Oh iya.
3: Iya ada penyiarnya, kalau merangnya. Makanya Bang Farida tadi dengar, ih ada Bang Tito di Padang ya.
0: Iya.
3: Di sini juga ada.
0: Di sana juga ada ya.
3: Iya. Alhamdulillah.
0: Kebetulan sama ini, soalnya. Sama kok. Kita mah semua mah baik-baik kok di sini mah. Enggak ada yang jahat.
3: Iya, semua baik-baik dan tulus ya.
0: Iyalah.
3: Kalau orang baik itu baik. Kalau orang baik itu banyak sih, banyak orang baik, semua orang baik. Tapi kan belum tentu tulus,
0: belum tentu ikhlas. Nah, tapi ikhlas ya.
3: Kalau kita di sini ya sudah baik dan ikhlas orangnya.
0: Oh iya, gitu. Apalagi kalau penyiar ya kan, kita tuh tulus ikhlas lepas. Apalagi kalau udah ngobrol, terus kalo kayak dinas malam kita, wah dinas malam tuh kita harus ikhlas dan tulus itu.
3: Iya, kalau penyiarnya kalem otomatis juga pendengarnya wow, keren banget ya, kalem juga ya.
0: Iya.
3: Oke, okay, ada Rahma begitu. Di dalam, Rahma.
2: Iya, enggak apa-apa Ibu, enggak apa-apa. Sering gabung sama Tito, Ibu. Nanti kalau lama-lama ya durasi sudah berapa menit, nanti di belakang ada protes.
0: Oh iya. Tapi Ibu Farida nanti ikut gabung lagi ya minggu besok tuh. Tito banyak siaran malam juga tuh kayaknya.
3: Iya ya, tapi kalau malam kita kan ada bola, kita kan nggak ngerti ya.
0: Ya jam, bentar deh, jam 9 di sini waktu Indonesia Barat di Palu, berarti ya jam-jam 10 lah ya di Palu.
3: Iya
0: ya.
3: Jam 10, kalau Sulawesi Tengah jam 10.
0: Iya, ya. Ibu Farida kalo bisa ikut gabung tuh jam 10 waktu Palu.
3: Gimana? Iya, selisih 1 jam kan?
0: Selisih 1 jam. Itu. Jadi malamnya itu jam 10 kok, Ibu Farida. Kita belum mulai bola tuh. Kita biasanya mulai bola tuh jam 11 malam ya. Benar. Atau jam 12 malam. Itu.
3: Makanya kalau acara gabung ya, enggak nyambung kan? Tapi ada juga ibu-ibu yang memang doyan dengan bola ya.
0: Iya.
3: Ada.
0: Berarti Ibu Farida cuma ngikutin aja ya gitu, ngelihat euforianya aja gitu ya.
3: Ikutin arus.
0: Iya.
3: Ikutin arus aja ya.
0: Ikutin arus.
3: Iya
0: kan,
3: jangan ada lagi. Kalau kita mau ini kan artikulasinya kagak jelas kan? Kan beda dari bola kok. Ke dapur, kalau ibu-ibu paling kan ke dapur.
0: Iya, betul. Iya, kalau
3: jadi artikulasinya nggak jelas itu apa sih?

0: Kan ada yang bilang artikulasinya nggak jelas. Iya, jadi kalau menurut Ibu Farida kan kalau nggak jelas artikulasinya itu, ya kita diberikan ini ya, diberikan apa dukungan ini
1: oh,
0: ya.
1: Gitu. Oh iya.
0: Iya. Kan kita kalau mengkritik orang itu nggak boleh sebut nama orang, nggak boleh kan? Nanti orangnya tersinggung ya, gimana? Jadi kita harus kalau yang salah itu kita perbaiki ya, kalau yang benar ya, syukur alhamdulillah. Kan kalau kita apa ya, kalau orang hebat itu, orang baik itu, kan masih ada di atas itu orang lebih hebat lagi ya.
1: Oh iya, di atas begitu, di atas awan tuh masih di atas ya. Langit masih langit, ada langit gitu ya.
0: Jadi kita apa saling apa menjaga silaturahmi kita, karena di sini kita untuk silaturahmi ya. Bayangin aja Bang Cito dari Sabang sampai Merauke itu, wow keren ya, kawan-kawan kita banyak ya. Apalagi mantap. Di Padang, di Aceh.
1: Betul.
0: Ya.
1: Sering-sering gabung ya ke sini ya, Ibu Farida. Kita
0: banyak
1: tungguin.
0: Saudara-saudara kita sudah menganggap Bang Cito itu saudara, sudah menjadi saudara kita ya.
1: Iya.
0: Bagian dari teman kita ya.
1: Oke.
0: Silakan Rahma kalau mau.
1: Baik. Sudah. Kak Rahma, pengen diputerin lagu apa nih Kak Rahma nih?
2: Ada apa ya aja yang tertinggal tuh Tito?
1: Waduh, yang tertinggal nih kita masih banyak sih sebenarnya. Ada Peter Pan, Sally Sendiri, terus ada Ratu dengan Ratu Sejagat, Rosa Hati Yang Kau Sakiti, lalu
0: dari Rosa Rahma, Rosa.
1: Rosa.
2: Tidak apa-apa, pokoknya Rahma serahin aja pilihannya Ibu Farida.
0: Iya, sesuai dengan versi orangnya ya. Hasil
1: Kosakiti. Oke. Terima kasih. Ada salam-salam gak nih Kak Rahma dan Ibu Farida?
2: Rahma silakan, Rahma menyapa silakan. Salam sehat-sehat selalu buat Tito, semoga selalu dalam lindung Allah SWT serta keluarga.
1: Amin. Terima kasih.
2: Buat Ibu Farida sehat selalu serta keluarga, semoga selalu dalam lindung Allah SWT. Buat para sahabat Pro Satu di Padang, salam sehat semuanya. Karena waktunya udah mepet banget ya, salam sehat semuanya.
1: Iya nih.
2: Kalau mepet sih pasti dua lama orang mau minta lagu nih kan?
1: Iya, ini udah mepet banget nih.
2: Pokoknya buat semua aja ada kru dan fans radio Pro Satu di Padang selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih banyak Tito.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Rahma dan Ibu Farida ya. Sebelumnya ada Uncle Gazi. Untuk Uncle Gazi kita putarkan lagu dari Aldi Nada Permana ya Uncle ya. Ingin Tetap Tinggal nih enak lagunya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti harus kita cukupkan untuk program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia di kesempatan edisi kali ini pendengar. Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Kalau begitu saya ke Rosa dulu dengan judul Hati Yang Kau Sakiti. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

program Opsi Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Padang sore ini.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
1: Kilas Info.

0: Selamat sore pendengar, kita bersama di Kilas Info. Debarkasi Haji Padang secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau BIM Kabupaten Padang Pariaman pagi tadi pukul 6:30 menit waktu Indonesia Barat. Saat dihubungi RRI pagi tadi di Padang, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan, sebanyak 286 jemaah haji tiba kembali di tanah air melalui kloter terakhir tersebut. Jemaah yang datang berasal dari 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, serta 2 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 14 sebanyak 286 orang. Angka tersebut berkurang 1 orang dari jumlah keberangkatan awal yang mencapai 287 jemaah karena 1 jemaah wafat di Arab Saudi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar apa kabar? Terima kasih Anda masih bersama kami dan saya Rita Ismail melanjutkan hingga tuntas nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah satu lagu kami hadirkan, berikut kita akan dengarkan program Green Radio untuk hari ini bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pendengar, seperti apa informasinya? Kami hadirkan berikut ini. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: BPBD Kota Padang terus meningkatkan kesiapsiagaan merespon kondisi cuaca ekstrim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Hujan lebat disertai angin kencang telah memicu sejumlah kejadian seperti pohon tumbang dan genangan air, sehingga masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati. Untuk lebih jelasnya informasi ini, mari kita dengarkan bincang-bincang Lydia Permata dengan Kepala BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, STMT. Bapak, sistem peringatan dini BPBD Padang untuk hujan lebat sekarang ini bagaimana?
2: Sistem peringatan dini di BPBD pada saat hujan lebat, yakni kalau untuk hujan lebat atau intensitas hujan yang tinggi, kita memakai informasi dari BMKG untuk peringatan dini cuacanya. Penyebaran informasi cuaca cepat secara berjenjang lewat WhatsApp grup, camat, lurah, relawan, kelurahan tangguh bencana, serta radio komunikasi HT dan alat pengeras suara di zona rawan dan memiliki 2 alat sensor di aliran sungai Kota Padang yang sudah terpasang. Yang pertama, hulu sungai Batu Busuk, aliran Batang Kuranji, dan yang kedua, hulu sungai Lubuk Minturun, aliran sungai Lubuk Minturun. Sensor ini bisa kita monitor langsung dari pusat pengendalian operasi karena di alat sensor sudah terpasang CCTV. Rencana sensor dipasang di 4 sungai, yaitu di Sungai Guo, Sungai Pasalalang, Sungai Batang Jirak, dan Sungai Timbalun di Bungus Teluk Kabung. Jadi rencana ditambah 4 lagi dan nanti berjumlah 6 sungai sudah memiliki sensor.
1: Nah, kalau untuk titik rawan banjir, bagaimana BPBD Kota Padang mengantisipasi saat hujan lebat?
2: Titik rawan banjir di Kota Padang yaitu di Koto Tengah, Lubuk Buaya, Dadok Tunggul Hitam, kemudian Nanggalo, Padang Selatan, Rawang, serta jalur longsor di Sitinjau Laut. Untuk titik rawan banjir di Kota Padang, sebagian sudah kita pasang alat berupa sirine peringatan banjir, di mana sensor dikontrol dari pusat pengendalian BPBD Kota Padang. Adapun lokasi sirine adalah yang pertama di Tabiang Mandagadang, Kecamatan Nanggalo, yang kedua adalah Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah. Untuk antisipasi, kita memberikan peringatan kepada masyarakat yang berada di daerah rawan banjir untuk apabila kondisi debit air di hulu sungai sudah mengkhawatirkan. Peringatan ini kita sampaikan melalui radio komunikasi sirine banjir dan himbauan melalui media sosial WhatsApp.
1: Nah, bagaimana Pak edukasi dari BPBD Kota Padang ke warga saat menghadapi bencana hujan lebat?
2: Edukasi BPBD Padang ke warga hadapi bencana hujan lebat. BPBD Kota Padang memberikan latihan kepada kelompok siaga bencana atau KSB, kelurahan, dan kecamatan, di mana kelompok siaga bencana yang ada di Kota Padang akan mengedukasi masyarakat di kelurahan atau kecamatan tempat mereka berada. Edukasi yang kita berikan berupa tindakan antisipasi ketika hujan lebat berlangsung lama di Kota Padang, serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika air sudah mulai mengendangi air. Pembentukan kelurahan tangguh bencana atau keltana untuk evakuasi mandiri, serta sosialisasi dan simulasi bencana di beberapa tempat.
1: Kalau kita bicarakan kesiapan logistik BPBD Kota Padang menangani dampak hujan lebat ekstrim sekarang itu seperti apa?
2: Kesiapan logistik BPBD Kota Padang tangani dampak hujan lebat adalah BPBD memiliki peralatan dan personel yang standby 24 jam untuk melakukan evakuasi apabila terjadi banjir di wilayah Kota Padang. Adapun untuk logistik pendukung lainnya juga seperti tenda untuk pengungsian, family kit, selimut, matras, perahu karet, mesin penyedot air, gergaji mesin untuk pohon tumbang, serta logistik makanan darurat bersama dinas sosial.
1: Kalau kita bicara untuk koordinasi antara BPBD Padang dengan BMKG yang untuk memprediksi bencana hujan lebat itu prosesnya seperti apa?
2: Koordinasi BPBD Kota Padang dengan BMKG prediksi bencana hujan lebat. BMKG selalu mengeluarkan peringatan dini cuaca melalui grup WhatsApp dan website yang bisa langsung kita akses kapanpun dan dimanapun. Kita juga biasanya berkoordinasi dengan BMKG via telepon atau WhatsApp jika informasi di website atau grup WhatsApp tidak kita dapatkan.
1: Baik. Nah, bagaimana Pak? BPBD memetakan wilayah rawan bencana hujan lebat.
2: BPBD Kota Padang sudah memiliki peta rawan banjir di Kota Padang. Peta ini dibuat dengan melakukan analisa terhadap historis bencana banjir yang terjadi di masing-masing wilayah, kelurahan atau kecamatan di Kota Padang. Pemetaan wilayah menggunakan dokumen kajian risiko bencana atau KRB untuk memetakan zonasi rawan longsor dan banjir berdasarkan luapan daerah aliran sungai.
1: Lalu seperti apa BPBD Kota Padang berkolaborasi dengan kelurahan untuk mengantisipasi bencana hujan lebat?
2: Kolaborasi BPBD Kota Padang dengan kelurahan antisipasi bencana hujan lebat. BPBD Kota Padang selalu mengingatkan jajaran kecamatan dan kelurahan dan insan kebencanaan yang ada di Kota Padang melalui grup WhatsApp dan radio komunikasi atau HT apabila menerima informasi terkait bencana yang akan ditimbulkan akibat dampak dari hujan lebat.
1: Terakhir Pak, himbauan untuk warga seperti apa?
2: Himbauan untuk masyarakat Kota Padang kami sampaikan agar selalu berhati-hati beraktivitas di luar ruangan mengingat kondisi cuaca di Kota Padang dalam beberapa hari ini sering terjadi hujan lebat disertai angin kencang. Selalu perhatikan kondisi pohon-pohon di sekitar agar terhindar dari bahaya pohon tumbang dan lain-lain. Apabila durasi hujan lebat sudah berlangsung lama agar dapat siaga terhadap genangan air atau banjir yang memungkinkan terjadi. Segera amankan dokumen penting dan matikan aliran listrik jika air mulai naik. Hindari berteduh di bawah pohon atau baliho dan kurangi mobilitas di daerah perbukitan saat hujan lebat. Apabila terjadi bencana di Kota Padang dapat melaporkan kejadian tersebut ke WhatsApp Pusdalop BPBD Kota Padang di nomor 0858 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91.2 FM 91 70.300 MHz atau hubungi nomor Padang Comment Center 112 jika butuh bantuan darurat.
1: Baik, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya untuk sore ini. Baik pendengar, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPBD Kota Padang, Henry Zulfiton, STMT. Cukup sekian program hari ini, sampai jumpa di program berikutnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini kita nikmati rangkaian hiburan, informasi dan program acara di Persatu RRI Padang. Apa kabar Anda masih tetap bisa monitor melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk informasi bagi Anda, jangan lupa kalau Pasar Murah itu kembali hadir di Kota Padang ya. Jadi untuk informasinya, ini sudah dimulai dari tanggal 17 kemarin di Pasar Raya Padang. Kemudian tanggal 18 juga sudah. Ada kelanjutannya nanti pada tanggal 23 Juni, itu di Pasar Tanah Kongsi dan Pasar Alai. Berikutnya juga tanggal 24 Juni di Pasar Ulak Karang dan Pasar Simpang Haru. Sedangkan ditutup nanti pada tanggal 30 Juni di Pasar Belimbing. Pendengar, hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward, yang mengatakan operasi pasar murah dilaksanakan secara bertahap di 9 pasar. Nah, pendengar nanti bisa beli barang-barang kebutuhan pokok itu lebih murah ya daripada harga pasar. Jadi pendengar, Anda bisa manfaatkan kegiatan ini. Adrian Edward juga menambahkan pelaksanaan operasi pasar murah selama ini berjalan tertib dan mendapat respon positif dari masyarakat. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
2: Widih, keren amat. Si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
1: Hey. Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
2: Masa sih?
1: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
3: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.

Al-Haji merupakan penghargaan dan kehormatan yang diberikan kepada individu muslim yang telah menunaikan ibadah haji ke kota suci Mekah, salah satu kewajiban agama dalam Islam. Menunaikan haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam dan dianggap sebagai salah satu pencapaian spiritual tertinggi dalam kehidupan seorang muslim. Setelah melalui serangkaian ritual yang sakral dan menyentuh hati di Mekah, seorang yang telah menyelesaikan ibadah haji berhak untuk menggunakan gelar haji sepanjang hidupnya. Gelar haji bukan hanya sekedar gelar, tetapi juga memiliki makna mendalam dalam masyarakat muslim. Penggunaan gelar ini menandakan prestasi spiritual yang besar serta komitmen yang kuat terhadap agama. Gelar haji seringkali dihormati dan dihargai dalam masyarakat dan menjadi sumber kebanggaan bagi individu yang memilikinya. Mereka yang telah menunaikan haji dianggap telah melaksanakan salah satu kewajiban agama yang paling suci dan mulia.

0: Garcia.
1: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
2: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Libur sekolah telah tiba ya, dan kebanyakan tadi sudah terima rapor. Nah, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Padang meningkatkan pengawasan jam malam terhadap remaja di lokasi rawan tawuran dan balap liar pada momen tersebut. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Kota Padang, Harfi Dasnur, mengatakan kalau seluruh pelajar saat ini telah memasuki masa libur sekolah. Jadi untuk mencegah aktivitas negatif yang melibatkan remaja, Satpol PP Padang memperketat pengawasan jam malam dan patroli rutin di lapangan. Harfin menjelaskan pengawasan tersebut penting dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali aksi tawuran dan balap liar yang meresahkan masyarakat. Terlebih, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan korban jiwa dan kerugian bagi banyak pihak. Pendengar, Harfi menegaskan pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap pelaku tawuran maupun balap liar yang tertangkap saat patroli berlangsung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
4: Abang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
5: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
4: Kalau adek, paham, nak?
6: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput. Agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
4: Pintar anak-anak papa. Benar. Papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia. Kita memang hidup di daerah rawan bencana. Tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi. Agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita. Mari menjadi keluarga siaga bencana.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan, termasuknya waktu sholat asar untuk Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umatnya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dustakan?

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya. Kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan, pendengar. Untuk selanjutnya kita akan jelang tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk dengarkan Lintas Korwil Nusantara 15 hari ini yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Yulis Hamzah. Kita bersama dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

0: Berita sore ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang salurkan bantuan pemakaman dan sandang bagi penerima pelayanan kesejahteraan sosial kategori lanjut usia dan penyandang disabilitas. Lengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang. Bantuan diberikan kepada 5 penerima pelayanan kesejahteraan sosial PPKS kategori lansia dan penyandang disabilitas. Kepala Bidang Rehabilitasi Penanganan Dinas Sosial PPKB P3A Safriman Taib kemarin mengatakan penyaluran menyasar di 4 kelurahan. Penerima berasal dari Kelurahan Ekor Lubuk 1 orang, Kota Panjang 2 orang, Tanah Hitam 1 orang, dan Kelurahan Seleng Bawah 1 orang. Mereka warga kurang mampu yang membutuhkan dukungan sosial, penuhi kebutuhan dasar dan aktivitas harian. Safriman Taib menjelaskan penyaluran dilakukan tim dinas sosial ke rumah masing-masing. Tim memastikan bantuan diterima langsung penerima atau keluarga. Dirinya menyebut jenis bantuan disesuaikan kondisi penerima. Bantuan berupa sembako, perlengkapan kebersihan diri, popok dewasa, kursi roda 3-in-1, dan walker atau alat bantu jalan.
2: Menyalurkan bantuan PPKS yang dari Kota Padang Panjang, alhamdulillah baik lansia maupun disabilitas dibantu itu kebutuhan dasar yang kita layani pertamanya. Banyak bantuan lain seharusnya yang dinikmati oleh KPM tersebut seperti jaminan kesehatannya, kemudian juga jaminan untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Safriman Taib berharap program bantuan sosial ini dapat terus dilanjutkan serta semakin tepat sasaran, sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Program ini jadi bentuk kehadiran Pemko di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang ingin memastikan kelompok rentan tetap terlayani serta tidak tertinggal. Nofri melaporkan.
0: Gerakan ASRI yang dicanangkan pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari Kota Payakumbuh terus digencarkan. Alwan Ahmad Pauzan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari atau Latina menyatakan dukungan penuh terhadap program Gerakan Indonesia ASRI, yaitu Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan ini merupakan langkah nyata daerah dalam mensukseskan inisiatif nasional demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini diungkapkan Camat Lamposi Tigonagari Payakumbuh Ate Mugiarae, menerangkan bahwa Gerakan ASRI perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertata rapi sekaligus mengatasi masalah darurat sampah. Dalam pelaksanaannya, Camat Lamposi Tigonagori Kota Payakumbuh juga menggelar berbagai aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yaitu aksi plogging dengan bentuk kegiatan warga berolahraga jalan sehat sambil memungut sampah di sepanjang rute jalan. Lalu cek kesehatan gratis berupa layanan deteksi dini untuk mengetahui faktor resiko penyakit tidak menular secara cuma-cuma, serta edukasi sektor peternakan berupa sosialisasi aturan stop pemotongan ternak betina produktif untuk menjaga populasi hewan.
4: Baru saja kami melaksanakan rangkaian gerakan ASRI di Kecamatan Lamposi Tigonagori. ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah ini merupakan gerakan nasional yang kita tindak lanjuti di Kecamatan Lamposi Tigonagori. Acara hari ini diawali tadi dengan kegiatan apel pagi ASRI, dilanjutkan dengan jalan sehat, dibarengi dengan pemungutan sampah plastik di jalan, kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan cek kesehatan gratis yang didukung juga oleh Puskesmas Lamposi Tigonagori. Jadi alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar. Tadi sempat kita lakukan pengecekan kesehatan, dan memang dari teman-teman ini diberikan keluhan-keluhan kesehatan kita yang agar bisa kita antisipasi jangan terjadi resiko yang lebih tinggi lagi.
3: Dengan demikian, Camat Lamposi Tigonagori Latina Payakumbuh Ate Mugiarae mendorong adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan warga, sehingga Gerakan Indonesia ASRI di Kecamatan Latina dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Pekanbaru. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540 ribu kilometer, sehingga dibutuhkan peran serta seluruh pihak, termasuk masyarakat, Dan untuk informasi tersebut akan dilaporkan Femi Astiopani.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas yakni mencapai 13,36 juta hektar yang rentan terbakar saat panas yang terjadi. Menteri Lingkungan Hidup yang juga merupakan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Muhammad Zumhur Hidayat mengatakan dengan kondisi itu maka perlu dilakukan pembasahan terhadap seluruh lahan gambut khususnya di provinsi yang rawan karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Mantan. Jumhur Hidayat menjelaskan untuk membasahi lahan gambut tersebut maka dibutuhkan sekat kanal seluas 540 ribu kilometer. Jumhur menuturkan dengan luasan tersebut anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga diperlukan peran serta dari perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal.
6: Kalau kita bisa membangun ini, kita bicara Indonesia ya. Kalau bicara Indonesia, kita perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran sama sekali katakanlah bisa direduksi mendekati nol, dibutuhkan membangun sekat kanal seluas 540 ribu kilometer.
5: Sekat kanal?
6: Sekat kanal, oke. Okay. Nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50 ribu lah. Jadi masih sekitar baru 10%. Tentu perlu pembiayaan, perlu edukasi, perlu penggantian kemungkinan tiga terganggunya masyarakat kalau dibangun sekat kanal itu kan perlu bagian daripada yang harus dipikirkan dan itu memerlukan anggaran dan sebagainya. Nah ini bagian daripada yang tentunya kita mengundang siapapun untuk bisa ikut serta dalam mempercepat, memperbanyak pembangunan sekat kanal di Republik Indonesia.
5: Sementara Direktur Rumus Bengkalis Ismail menyebutkan sekat kanal sangat membantu dalam membasahi gambut sehingga dapat mencegah kebakaran. Namun Ismail mengungkapkan ada kendala di lapangan terkait dengan sekat kanal yang tidak terawat dengan baik. Padahal sekat kanal penting untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
7: Masih rendah kesadaran untuk merawat karena menganggap ini misalnya ini yang ngebangun BRGM gitu untuk MPA. Nah dianggap itu hanya MPA saja yang bertanggung jawab untuk merawat. Padahal desa, masyarakat lain ini juga bertanggung jawab karena MPA itu kan hanya apa namanya penanggung jawab utama untuk operasinya sekat kanal, tapi perawatan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab bersama karena kalau rusak sekat kanalnya pasti fungsinya juga akan rusak.
5: Ismail mengimbau masyarakat yang di kawasannya terdapat sekat kanal untuk menjaga dan merawat karena keberadaan sekat kanal penting untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Femi Astiopani, RRI, Pekanbaru.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, masih kita simak berita dari RRI Pekanbaru terkait dengan Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan aksi bagi-bagi air bersih kepada warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Sia. Selengkapnya Santiunas melaporkan.
9: Dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar aksi sosial, yakni menyalurkan bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Tidak hanya membawa mobil tangki air, kehadiran para personil Satlantas Polresta Pekanbaru juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada warga setempat.
10: Kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan kegiatan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80 melalui program Polantas Menyapa. Kali ini dengan bentuk bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian kami, Polri khususnya, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Kemudian selain memberikan bantuan air bersih, kami juga selalu memanfaatkan keadaan ini dengan memberikan edukasi keselamatan kepada warga setempat. Kami juga menyampaikan berbagai tips berkendara yang aman untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan juga budaya tertib berlalu lintas saat mengemudi di jalan raya. Alhamdulillah, warga setempat menyambut dengan antusias terkait dengan bantuan air bersih.
9: Sementara itu, warga menyambut antusias bantuan air bersih dan edukasi yang diberikan. Ketua RT 01 RW 01 Zulfikar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
11: Selamat ulang tahun Pak Polisi yang ke-80 Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak bahwa sudah membantu air bersih untuk warga kami. Dan kami sukarela senang hati menerimanya. Semoga Pak Polisi kedepannya makin maju dan dicintai masyarakat.
9: Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, Polresta Pekanbaru berharap hubungan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin.
0: Mendengar, dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Acara dibuka secara resmi oleh Kapolres pada Rabu malam. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
12: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton Bayangkara Cup 2026 yang berlangsung di lapangan badminton Rabit Jalan Bangdes, Kota Bengkalis. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Bengkalis pada Rabu malam. Turnamen yang diikuti ratusan atlet dan juga pecinta bulu tangkis dari berbagai kalangan menjadi salah satu rangkaian kegiatan Polres Bengkalis dalam menyambut hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana AKP Sandra Amelia yang juga menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar menegaskan bahwa turnamen badminton yang digelar dalam rangka peringatan HUT Bayangkara ke-80 ini bukan sekedar ajang olahraga, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antar Polri dan masyarakat. Ia berharap melalui berbagai kegiatan olahraga yang melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat tercipta lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Usai seremoni pembukaan, turnamen diawali dengan pertandingan eksibisi yang berlangsung penuh keakraban. Pasangan Kapolres Bengkalis AKBP Saparian Saleh Siregar bersama perwakilan PBSI Kabupaten Bengkalis berhadapan dengan pasangan dari BRI dan Imigrasi Bengkalis. Pertandingan persahabatan tersebut berlangsung sengit dan menghibur para penonton yang memadati arena dengan hasil akhir imbang satu sama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Tahun 2026 ini, Basnas Riau masih melanjutkan program Rumah Layak Huni Basnas dengan tambahan anggaran menjadi Rp75 juta rupiah per unit rumah dan Rp25 juta rupiah untuk rehab rumah. Untuk penerima manfaat tentu saja bekerja sama dengan Basnas Kabupaten dan Kota Seriau. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Muhammad Fiza.
13: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat program Rumah Layak Huni Basnas atau disingkat RLHB sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Pada tahun 2026, Basnas Riau mengalokasikan program pembangunan sebanyak 10 unit rumah layak huni dan 6 unit rumah rehabilitasi untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahnan, mengatakan pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota. Kerjasama itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan atau mustahik yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
14: 2026 kita sudah menganggarkan setiap kabupaten kota itu ada 10 kita bangun, kemudian sekitar 6 juga ini untuk rumah kita rehab. Nah ini di 2026 dan ini sebenarnya sudah berjalan, tapi kita bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Kota. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita punya program ini, silakan Basnas Kabupaten Kota untuk mencari mustahik penerima manfaat dari program. Dan ini sudah berjalan, ada yang sudah masuk ke kita berkasnya, ada juga yang sedang berproses. proses.
13: Selain menambah jumlah bantuan, Baznas Riau juga meningkatkan nilai anggaran pembangunan rumah layak huni. Jika pada tahun sebelumnya bantuan pembangunan rumah sebesar 70 juta rupiah per unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi 75 juta rupiah per unit. Sementara untuk program rehabilitasi rumah, nilai bantuan tetap sebesar 25 juta rupiah per unit. Salah seorang mustahik penerima manfaat dari lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis, Sahrizal, mengatakan masyarakat yang ingin mengajukan bantuan rumah layak huni Baznas cukup menyampaikan proposal kepada Baznas untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.
14: Maksudnya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Baznas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya.
13: Program RLAB merupakan salah satu program unggulan Baznas Riau yang telah berjalan di berbagai daerah. Selain membantu menyediakan hunian yang layak, program ini juga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Reporter RRI Bengkalis Fiza melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Batam, kami kabarkan Polda Kepri ajak warga dan penampung barang asongan cegah praktik rayap besi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya, laporan Sarah Melina.
15: Polda Kepulauan Riau menghimbau masyarakat dan pelaku usaha penampungan barang bekas untuk ikut berperan dalam mencegah pencurian fasilitas publik yang dikenal dengan istilah rayap besi. Himbauan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus pencurian besi penutup drainase di Batam yang sempat viral di media sosial. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Priscilia Ohei, mengatakan pemberantasan pencurian fasilitas publik menjadi perhatian bersama, terlebih setelah adanya nota kesepahaman antara Polda Kepri dan pemerintah Kota Batam dalam menekan praktik rayap besi yang merugikan masyarakat.
16: Dapatnya menjadi atensi kita semua, tidak lagi ada peristiwa rayap-rayap besi, termasuk untuk lebih berhati-hati kepada para penampung besi yang ada. Kami rasa itu dari kita supaya kita bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polda Kepri ini tetap aman dan kondusif.
15: Kombes Pol Nona juga mengingatkan para penampung asongan agar lebih berhati-hati dalam menerima barang yang diperjualbelikan dan memastikan asal-usul barang tersebut jelas. Peran masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk memutus rantai pencurian fasilitas umum yang kerap berakhir di tempat penampungan barang bekas. Nona menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Polda Kepri meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pencurian fasilitas publik maupun perdagangan yang diduga berasal dari tindak kejahatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dan pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada terwujudnya kota yang inklusif, berkeadaban, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
17: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Melalui penguatan kemandirian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Batam diharapkan mampu berkembang menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Wali Kota Batam, Mamsakar Ahmad, mengatakan visi pembangunan Batam ke depan adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
18: Dengan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjamin keadilan pembangunan, kita optimis Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang berkeadaban, inklusif, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
17: Pemerintah berharap arah pembangunan tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai kota modern yang tidak hanya unggul dalam investasi dan industri, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusyaki melaporkan.
0: Dan mendengar, kita ke RRI Ranai. Lumbung ikan nelayan Natuna terancam. Kapal asing diduga gerus perairan Natuna Utara. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
19: Spot atau lumbung ikan yang selama ini menjadi lokasi tangkapan nelayan Natuna disebut semakin sulit ditemukan akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi di perairan Natuna Utara. Kondisi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini. Rahmat mengatakan hilangnya sejumlah titik tangkapan membuat nelayan lokal semakin kesulitan mendapatkan hasil laut seperti sebelumnya. Menurutnya, aktivitas kapal dengan alat tangkap yang merusak diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya potensi ikan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan nelayan Natuna saat ini banyak bergantung pada alat tangkap sederhana seperti pancing ulur karena keterbatasan penggunaan alat lainnya. Sementara penggunaan bubu maupun pembuatan rumpun ikan sulit dilakukan karena khawatir rusak akibat aktivitas kapal troll. Rahmat menilai keberadaan kapal ikan asing yang masuk dan mengambil hasil laut dalam jumlah besar dapat berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan kecil. Ia berharap pengawasan di Laut Natuna Utara lebih diperkuat agar wilayah tangkapan nelayan lokal tetap terjaga.
20: Hanya cukup untuk makan, karena memang dibantai habis-habisan oleh troll, spot-spot mereka dulu ada karangnya jadi hilang. Mereka juga sekarang hanya mengandalkan pancing, kalau untuk bantu pakai bubu nggak bisa. Bubunya dipasang hari ini, besok hilang, dibantai troll. Kalau untuk kerugian ya rugi sekali bang, memang kalau ada kerja lain mungkin mereka udah pindah kerja. Cuman karena memang Natuna lapangan pekerjaan sulit, ya mau nggak mau mereka harus hadapi ini gitu.
19: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPDP Kabupaten Natuna Cerman mengatakan penyelamatan lumbung ikan nelayan membutuhkan langkah yang terencana. Salah satunya dengan melakukan pemetaan wilayah tangkapan yang harus dikawal secara rutin oleh petugas. Cerman menilai pemetaan wilayah laut penting untuk mengetahui kondisi sumber daya ikan serta aktivitas yang terjadi di lapangan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, potensi pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dapat lebih cepat diketahui. Ia berharap pemerintah bersama aparat terkait dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan Natuna Utara. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga kawasan laut perbatasan.
21: Dianggap bagian dari NKRI, harga untuk suatu kedaulatan itu saya pikir memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan internasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
19: Persoalan kapal ikan asing di Natuna Utara sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah karena beberapa kasus penangkapan kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing telah dilakukan oleh aparat berwenang. Dengan pengawasan yang lebih kuat, nelayan Natuna berharap sumber daya laut dapat kembali menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan untuk Anda, Museum Aditya Warman Padang kembali melaksanakan program belajar bersama sebagai upaya memperkenalkan sejarah dan kebudayaan kepada generasi muda. Program ini menjadi salah satu kegiatan edukasi yang rutin digelar museum setiap tahunnya. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Fabian Safitra.
22: Dalam rangka mendekatkan generasi muda ya, terutama anak-anak sekolah ke museum.
23: Kepala Museum Aditya Warman, Tuti Alawiyah, pada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan itu bertujuan mendekatkan pelajar dengan koleksi-koleksi yang dimiliki museum. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam setiap koleksi. Menurut Tuti, koleksi museum merupakan representasi perjalanan masa lalu yang menyimpan berbagai informasi penting tentang kehidupan masyarakat. Karena itu, museum berupaya menghadirkan metode pembelajaran yang menarik agar generasi muda lebih mengenal warisan budaya daerahnya. Tuti menjelaskan, peserta tidak hanya menerima materi di dalam kelas, tetapi juga mengikuti kegiatan praktik yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut, museum menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, termasuk akademisi dari perguruan tinggi.
22: Tujuan kita agar mereka mengenal koleksi-koleksi yang ada di museum, yang itu merupakan representasi dari yang melambangkan masa lalu, dari yang ada nilai sejarahnya, kemudian ada unsur kebudayaannya gitu kan. Nah, jadi kita bentuk satu kelompok belajar, ada pematerinya, biasanya kita hadirkan pemateri punya kompetensi di bidang itu. Nah, tetapi bukan hanya itu aja ya, ada juga yang praktek misalnya.
23: Tuti mengatakan sasaran peserta disesuaikan dengan tema yang dirancang dalam setiap kegiatan. Jika materi dinilai cocok untuk siswa sekolah dasar, maka peserta akan berasal dari tingkat SD, sedangkan tema tertentu dapat melibatkan mahasiswa. Pada tahun 2026, Museum Aditya Warman menargetkan pelaksanaan 10 kegiatan belajar bersama. Setiap kegiatan diikuti sekitar 20 peserta agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan interaktif. Menurut Tuti, hingga pertengahan tahun ini, museum telah melaksanakan 2 kegiatan belajar bersama. Salah satu kegiatan yang telah berlangsung mengangkat tema konservasi atau perawatan koleksi museum dengan melibatkan mahasiswa sebagai peserta. Febian Cefitra melaporkan.
0: Dan pendengar, Debarkasi Haji Padang secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman pada pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Sadi Bumi tadi di Padang pagi tadi Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan sebanyak 286 jemaah haji tiba kembali di tanah air melalui kloter 14 atau kloter terakhir. Jemaah tersebut berasal dari 12 kabupaten kota di Sumatera Barat serta 2 kabupaten dari Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan jumlah jemaah yang kembali bersama kloter 14 sebanyak 286 orang. Angka tersebut berkurang 1 orang dari jumlah keberangkatan awal yang mencapai 287 orang karena satu jemaah lainnya wafat di Arab Saudi. Menurut Rifki, hingga berakhirnya proses pemulangan kloter 14, masih terdapat sebanyak 7 jemaah Debarkasi Padang yang belum dapat kembali ke Indonesia karena kondisi kesehatan mereka yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara. Namun demikian, pihaknya memastikan proses pemantauan dan penanganan jemaah terus dilakukan.
2: Jam 6:30 tadi kita telah menerima kedatangan jemaah haji kembali ke tanah air TDG 14. Ada 12 kabupaten kota yang tadi hadir, 2 dari Bengkulu, 2 kabupaten dan 12 kabupaten kota dari Sumatera Barat. Jumlah yang datang itu 286. Awalnya berangkat 287, satu orang itu wafat. Ada 7 lagi jemaah kita yang belum pulang ke tanah air walaupun sudah selesai kloter 14. Dan untuk terkait dengan yang 7 jemaah yang sakit ini, proses akan terus berlangsung. Ketika jemaah ini sehat, mungkin akan diberangkatkan melalui kloter-kloter lain, misalnya di Jakarta, Riau, atau Medan, dan seterusnya.
1: Muhammad Rifki menambahkan apabila hingga berakhirnya seluruh operasional haji, para jemaah tersebut masih belum layak terbang, maka mereka tetap mendapatkan perlindungan asuransi dan pemantauan kesehatan hingga 6 bulan ke depan. Pemulangan nantinya akan didampingi oleh petugas kesehatan dan petugas haji dari Arab Saudi. Dengan tibanya kloter 14, kata Rifki, maka seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan haji Debarkasi Padang pada tahun 2026 resmi berakhir. Atas nama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPH Debarkasi Padang, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jemaah haji. Iwan Setiawan melaporkan.
8: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dan pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya, Febriansah melaporkan.
3: Penguatan posyandu menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan primer yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Posyandu kini melayani seluruh siklus kehidupan masyarakat mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif hingga lanjut usia. Sehingga Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafiza Rahmadani Putri mengatakan, sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Kabupaten Bintan berdasarkan data tahun 2025, yakni masih terdapat sebanyak 4 kasus kematian ibu hamil, 21 kasus kematian bayi, serta 305 kasus stunting. Data tersebut menjadi pengingat masih diperlukan kerja keras dan kolaborasi ke seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan stunting juga menjadi perhatian serius dari pengurus Posyandu.
4: Semoga di sini bisa turun ya Bu ya. Nah, bisa di sini nggak ada stunting-stunting lagi. Nah, untuk mencegah stunting bagaimana Ibu caranya? Kita harus memberikan tablet tambah darah dari remaja, dari SMA, SMP sudah mulai. Nah, terus cara mencegahnya lagi apa? Sanitasi, hidup bersih dan sehat.
3: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafiza Rahmadani Putri menambahkan, Posyandu saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Tidak lagi hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita, Posyandu kini berkembang sebagai wadah pelayanan terpadu berbasis masyarakat yang mendukung pelaksanaan 6 standar pelayanan minimal SPM, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sosial perumahan rakyat, dan pekerjaan umum. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Wisata mangrove dikawal memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
5: Wisata Rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Owner Rumah Bintan Mangrove, Rizal mengatakan, masyarakat sekitar wisata mangrove merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner khas dan oleh-oleh kerajinan tangan masyarakat setempat. Ia menjelaskan, daya tarik utama wisata Rumah Bintan Mangrove adalah keberadaan kunang-kunang di kawasan hutan mangrove. Fenomena tersebut dinilai cukup langka hingga menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung.
6: Alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang dikawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu, dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan, tautas, yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga, alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.
5: Selain menikmati wisata mangrove, sunset, dan kunang-kunang, wisatawan juga diajak melihat kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di rumah di atas laut. Keunikan tersebut menjadi pengalaman menarik yang turut mendukung perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Reporter Kedah Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar informasi tadi sekaligus menutup berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berada. Kita kembali nikmati rangkaian hiburan setelah tadi kita bersama dengarkan Lintas Korowil Nusantara 15 hari ini yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Ranai. Apa kabar untuk Anda yang hari ini mungkin berada di Padang dan sekitarnya atau berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat? Karena memang ada kegiatan-kegiatan barangkali yang tidak sempat dilakukan di hari-hari kerja. Nah, hari-hari akhir pekan seperti ini berkumpul bersama keluarga, orang-orang terdekat ataupun karib kerabat ya, untuk meluangkan waktu di akhir pekan ini. Mudah-mudahan semuanya lancar pendengar dan tetap menikmati siaran Pro 1 RRI Padang.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang

0: Hargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

merusak aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah alam.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Untuk informasi selanjutnya bagi Anda, pendengar Persatu RRI Padang, ini akan kami hadirkan juga, pendengar, terkait dengan kegiatan-kegiatan mungkin yang diadakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat. Pendengar, tahukah Anda? Ini pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pengembangan industri rendang sebagai salah satu produk unggulan daerah yang memiliki potensi besar di pasar nasional maupun internasional. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas produk, kemudian memperluas pemasaran, serta menekan ongkos produksi agar lebih kompetitif. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat, Endri Rizal, mengatakan rendang merupakan produk yang sangat dekat dengan masyarakat Sumatera Barat dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Karena itu pengembangannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas hingga efisiensi biaya produksi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja Bank BCA tahun 2026 yang diklaim membuka berbagai posisi seperti Officer Development Program atau ODP, Assistant Development Program ADP, dan Bina BCA untuk lulusan SMA, SMK hingga S2. Unggahan tersebut mengarahkan pengguna untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen Bank BCA, melainkan ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sementara itu, informasi lowongan kerja resmi BCA dipublikasikan melalui kanal karir resmi perusahaan dengan daftar posisi yang berbeda dari yang diklaim dalam unggahan tersebut. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika, kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 2026. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Persatu Radio Republik Indonesia Padang Perengar. Di Sudirman 12 dan sekitarnya turun hujan gerimis ya. Ini gerimis tapi cukup terasa lah kalau di perjalanan. Jadi untuk Anda yang berada di Kota Padang dan sekitarnya, mungkin di tempat Anda kondisi cuacanya sama atau berbeda, tapi mudah-mudahan kalau ingin keluar rumah Anda bisa siapkan segala sesuatu terkait dengan keamanan dan kenyamanan Anda berada di luar rumah. Misalnya payung atau barangkali juga mantel hujan ya, segala sesuatu yang bisa melindungi diri agar aktivitas Anda bisa tetap terlaksana dengan baik di saat suasana seperti ini. Tapi pendengar, bagaimana informasi cuaca untuk 24 jam ke depan dari BMKG Minangkabau? Nanti kita akan sama-sama cari tahu informasinya seperti apa begitu ya di Kabupaten Kota Sumatera Barat 24 jam ke depan. Bagaimana informasi perakiraan cuacanya? Jadi Anda tetap di sini karena kami nanti akan coba menghubungi BMKG Minangkabau. Tepatnya pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Jadi Anda bisa sesuaikan nanti kondisi cuaca dengan aktivitas yang akan dilaksanakan. Sebelum beralih ke hiburan selanjutnya, kita dengarkan dulu beberapa informasi berikut ini.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah nggak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantong induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

cappuccino sebagai kata yang mungkin belum begitu akrab di telinga banyak orang. Namun di balik ketidakfamiliaran itu, tersimpan kaya akan makna dan perjalanan yang menarik. Cappuccino mungkin terdengar sangat asing di telinga orang Indonesia. Bahkan bagi orang yang bisa dan memahami bahasa Jawa, akan mengartikan kalau cappuccino adalah aku orang Cina. Tahukah Anda, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya, ternyata bekas air itu disebut cappuccino. Terungkap dari KBBI Daring, ini adalah kata yang bersumber dari bahasa Italia, cappuccino. Cappuccino yang menyajikan analogi yang menarik dalam konteks sosial. Bagaimana jejak air di meja bisa menjadi metafora kecil untuk dinamika dan interaksi manusia.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban.

0: Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Informasi-informasi lain akan terus kami hadirkan untuk Anda, pendengar, terkait juga dengan Anda mungkin karib kerabatnya yang ada di Tanah Suci kemarin ini berkesempatan menjalankan ibadah haji. Nah, ternyata Debarkasi Haji Padang secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau BIM, Kabupaten Padang Pariaman pagi tadi pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat mengatakan sebanyak 286 jemaah haji tiba kembali di tanah air melalui kloter terakhir tersebut. Dan jemaah yang datang itu berasal dari 12 kabupaten dan kota di Sumatera Barat serta 2 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Pendengar, kita akan jelang pukul 17:30 waktu Indonesia Barat untuk informasi cuaca.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Ya, perkara informasi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan seperti apa, kita akan segera cari tahu. Kita terhubung dengan prakirawan BMKG Minangkabau di ujung telepon, ada Mas Febri. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mas Febri.
5: Waalaikumsalam, selamat sore Kak Rita.
0: Ya, apa kabar Mas Febri sore ini?
5: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mas Febri, tadi di sini sempat gerimis gitu loh. Tapi lumayan lah gerimisnya. Tapi sekarang udah reda lagi nih. Udah seperti biasa lagi. Tapi bagaimana informasi selengkapnya nih Mas Febri untuk 24 jam ke depan? Silakan selengkapnya ya Mas Febri.
5: Iya, selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Untuk hari ini di wilayah Sumatera Barat secara umum kondisi cuaca terpantau berawan hingga terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian sedikit di wilayah Kabupaten Pasaman, kemudian ada di wilayah Agam dan Kota Bukit Tinggi, kemudian di Kabupaten Padang Pariaman, kemudian di wilayah Kota Padang, Kabupaten Solo dan Kota Solo, kemudian ada di wilayah pesisir selatan. Kemudian untuk malam hari nanti kondisi cuaca diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang masih dapat terjadi di wilayah Kabupaten Pasaman Barat, kemudian di wilayah 50 kota, kemudian di Kabupaten Padang Pariaman, kemudian Kota Padang, kemudian Kabupaten Solo dan Sijunjung. Kemudian untuk dini hari nanti kondisi cuaca masih diperkirakan berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat dan Agam. Kemudian untuk esok pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat. Kemudian untuk esok pada siang hari kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Agam 50 kota, pesisir selatan, Kabupaten Solo, dan Solo Selatan. Kemudian untuk sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga terjadi hujan ringan. Kemudian potensi hujan sedang hingga lebat terjadi di wilayah Pasaman Barat, pesisir selatan, dan Solo Selatan. Demikian informasi perakiran cuaca untuk Pulau Sumatera Barat selama 24 jam ke depan. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti update informasi cuaca dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG ataupun melalui media sosial di BMKG Minangkabau. Demikian Kak Rita.
0: Baik, Mas Febri, terima kasih banyak ya sudah update informasi cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Selamat Baik. Bertugas kembali Mas Febri. Selamat Baik. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya. Pendengar, demikian informasi dari Prakirawan BMKG Minangkabau, Mas Febri, terkait dengan kondisi cuaca Sumatera Barat 24 jam ke depan.
4: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Ih, kamu udah mandi apa belum sih? Kok kucel gitu?
1: Hah? Apanya yang kucel sih?
0: Itu rambutnya kusut, terus keriting, mukanya juga kusam.
1: Emang begini. Ih, kamu untung ngomongnya sama aku ya. Kalau orang lain yang denger ini, udah rasis namanya. Ada undang-undangnya juga loh.
2: Oh no.
0: Hah? Masa sih?
1: Iya, gimana pun keadaannya, kita harus saling menghargai. Yang kamu komentari kan juga ciptaan Tuhan.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
3: Ini Indonesia.
7: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
8: Kamu kenapa, Tari?
7: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
8: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
7: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
8: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
9: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Satu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, komitmen mempererat hubungan antara ranah dan rantau itu terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya melalui dukungan terhadap keberadaan fasilitas yang menunjang kebutuhan mahasiswa asal Tanah Datar di perantauan. Di Bandung, Jawa Barat, Bupati Tanah Datar Eka Putra bersilaturahmi dengan Ikatan Keluarga Tanah Datar atau IKTD Bandung, Bandung Raya, sekaligus meninjau gedung asrama mahasiswa Yayasan Pagaruyung, Kamis 18 Juni 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memper

kuat hubungan dengan perantau dan memastikan fasilitas asrama tetap berfungsi dengan baik. Pendengar, seperti diberitakan rri.co.id, Eka mengapresiasi kepedulian para perantau yang telah menyediakan tempat tinggal bagi mahasiswa asal tanah datar yang menempuh pendidikan di Bandung. Menurutnya langkah tersebut merupakan bentuk nyata kontribusi perantau terhadap kampung halaman.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Sinar matahari yang ada sepanjang tahun, angin yang terus berembus, dan mata air yang mengalir indah. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita gunakan terus berulang kali sepanjang masa. Ini semua merupakan sumber energi yang bisa kita sebut dengan energi terbarukan, lebih ramah lingkungan, dan tidak pernah habis sumber dayanya. Marilah mulai beralih menggunakan sumber daya energi terbarukan untuk masa depan bumi yang lebih panjang.
2: Kilas Info.
3: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Asosiasi Futsal Provinsi AFP Sumatera Barat kembali menggelar program peningkatan sumber daya manusia SDM melalui kursus pelatih futsal level 1 nasional dan level 1 AFC. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung di Ravelli Futsal Bypass Padang pada 5 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Saat dihubungi RRI pagi tadi, Bendahara Asosiasi Futsal Kota AFK Sawah Lunto, Lutfi Mifta Furkana mengatakan program tersebut merupakan agenda rutin tahunan AFP Sumbar dalam upaya meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelatih futsal di daerah. Menurut Lutfi, pelaksanaan kursus tahun ini memiliki momentum yang tepat karena berdekatan dengan sejumlah agenda kompetisi penting seperti Nusantara Futsal League dan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat. Kehadiran pelatih yang memiliki lisensi menjadi salah satu syarat utama dalam kompetisi tersebut. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar yang marah pun Anda berada, kita akan cukupkan sementara hiburan dan informasi. Selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 1-5 dengan Qori Budi Hendri, terjemahan oleh Rosnidar. Kemudian dilanjutkan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Hati Sejernih Embun. Ini potret orang yang dicintai Allah dalam bimbingan rohani untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Pendengar, sebagai informasi, waktu maghrib Padang dan sekitarnya hari ini adalah pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Dan Allah adalah perlindunganmu dan Dia mengetahui Maha Bijaksana. Dan ingatlah, ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia memberitahukan pembicaraan itu kepadanya Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya. Dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik dan selain malaikat-malaikat adalah penolongnya. Jika dia atau Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu, perempuan-perempuan yang patuh dan beriman, yang taat dan bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang istiqomah meniti jalannya hingga hari kiamat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ceramah kali ini mengangkat tema yang sangat penting dan menyentuh, yaitu hati sejernih embun, potret orang-orang yang dicintai Allah. Dalam kehidupan ini, kita semua tentu ingin dicintai oleh Allah. Namun, cinta Allah tidaklah diberikan secara sembarangan. Ada ciri, ada sikap, dan ada amalan yang menjadi tanda-tanda seseorang itu memiliki hati yang mulia dan penuh kejujuran. Ciri khas orang-orang yang mendapat kasih sayang dan cinta darinya. Ciri pertama adalah keikhlasan yang mendalam. Orang yang berhati mulia selalu memulai setiap amal dengan niat yang tulus karena Allah. Ia tidak mencari pujian, sanjungan, atau balasan dunia. Hatinya bersih dari niat-niat tersembunyi yang mencemari amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Sadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Keikhlasan membuat hati menjadi bening, jernih seperti embun pagi yang menyejukkan. Orang yang ikhlas tidak mudah kecewa, tidak mudah marah jika tak dihargai. Karena yang diharapkan hanyalah keridhaan Allah semata. Ciri yang kedua adalah kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berhati mulia tidak pandai berdusta. Ia menjaga lisannya, kata-katanya dapat dipercaya, dan tindakannya sesuai dengan ucapannya. Dalam masyarakat yang semakin permisif terhadap kebohongan, orang jujur adalah cahaya yang langka, namun amat dibutuhkan. Kejujuran adalah cermin dari hati yang bersih. Bila seseorang terbiasa berkata benar, maka hatinya akan semakin tenang, hidupnya penuh berkah, dan ia akan mendapat tempat khusus di sisi Allah. Kemudian ciri yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Hati yang sejernih embun tidak menyimpan dendam. Ia mudah memaafkan bahkan kepada mereka yang pernah menyakitinya. Sikap rendah hati membuat seseorang tidak merasa lebih baik dari yang lain, meskipun ia memiliki kelebihan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam hal ini. Ketika beliau menaklukkan Mekah, tidak ada balas dendam. Justru beliau berkata, pergilah kalian, kalian semua bebas. Inilah potret orang mulia yang hatinya telah dilatih dengan kasih, bukan amarah. Memaafkan bukan berarti lemah, tapi bukti bahwa hati kita lebih kuat dari nafsu untuk membalas. Ciri yang keempat adalah menjaga amanah dan menepati janji. Orang yang berhati mulia tidak pernah mengkhianati amanah. Ia sadar bahwa setiap amanah, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan mereka yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dalam kehidupan sehari-hari, kejujuran ini tampak dari ketepatan waktu, tanggung jawab dalam pekerjaan, dan kesetiaan dalam hubungan. Orang seperti ini akan dipercaya oleh manusia, dan lebih utama lagi akan dikasihi oleh Allah. Kemudian ciri yang kelima adalah gemar berbuat baik meski tak dilihat. Hati yang mulia tidak perlu disorot kamera. Ia senang membantu, memberi, dan berbuat baik bahkan ketika tak ada seorang pun yang tahu. Inilah tanda ikhlas yang tinggi dan hati yang benar-benar tulus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, In tubedus sodokoti fani imma hiya wa in tukfuha wa tu'tu hal fukoro'a fahuwa khairul lakum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Orang seperti ini akan dicintai Allah karena ia menjadi rahmat bagi sekelilingnya, menebar manfaat tanpa pamrih. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hati sejernih embun bukanlah sesuatu yang diwarisi atau datang tiba-tiba. Ia dibentuk dari latihan, kesabaran, dan kesungguhan dalam menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Ciri-cirinya, keikhlasan, kejujuran, rendah hati, amanah, dan cinta kebaikan adalah potret dari orang-orang yang dicintai Allah. Marilah kita bercermin pada diri sendiri. Sudah sejauh mana kita menjaga hati agar tetap bersih? Sudah seberapa jauh kita pada Allah, pada orang lain, dan pada diri sendiri? Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki hati sejernih embun, yang kelak berdiri di hadapan Allah dengan wajah berseri dan amal yang diterima. Demikianlah tausiah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Nur Helmi dengan judul Hati Sejernih Embun, Potret Orang Yang Dicintai Allah. Pendengar, sebelumnya kita juga dengarkan, kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 1-5 dengan Kori Budi Hendri, terjemahan oleh Rosnidar. Saatnya kami akan segera kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal di luar kendalinya.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
2: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz, RRI. Radio Sepak Bola Dunia 2026.
3: Pro 1.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita masih nikmati hiburan berupa lagu-lagu islami. Dan kami informasikan, pendengar, kalau nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama menambah informasi dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, dalam Warta Berita.

0: Kak.
1: Iya.
0: Itu kenapa airnya dibuang-buang gitu sih?
1: Ye, kamu deh. Jelas-jelas tuh kerannya bocor. Udah deh, biarin aja. Nanti juga bakal berhenti sendiri.
0: Kakak, kita seharusnya menghemat air bersih dong, Kak. Kalaupun kerannya itu bocor, kita nggak seharusnya biarin gitu aja. Walaupun kelihatannya sepele, tapi air dari keran yang bocor kalau ditampung, kita bakal kaget, Kak, dengan jumlahnya.
1: Oh, begitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebagaimana Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 15 tahun 2012 tentang penghematan penggunaan air tanah. Kita sebagai generasi muda harusnya menghemat penggunaan air karena pastinya akan sangat berguna bagi generasi yang akan datang. Kita memulainya dari hal yang kecil saja, Kak, seperti mematikan keran air setelah selesai menggunakannya.
2: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra. Lupa semua guru.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Dari Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan dulu rangkaian hiburan. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia di sini di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan segera ikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan untuk Anda yang saat ini berada di mana saja, bisa dengarkan Warta Berita ini melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, sering dengan itu, tuntas pula tugas saya Rita Ismail menemani Anda untuk hari ini. Tadi saya bersama operator Ibrahim Saputra dan saat ini dilanjutkan operator Robi Andesko. Pendengar, untuk selanjutnya Pro 1 RRI Padang nanti akan dipandurkan Yudi Maswar. Tapi kita dengarkan dulu Warta Berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Selamat siang Bapak, Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik sebagaimana harapan kita ke depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
13: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
12: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
14: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu ya.
12: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
15: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
16: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
17: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gili Tua.
16: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
18: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
16: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
21: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
20: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
22: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah, Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten asal Pandeglang dan debarkasi Jakarta-Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
1: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
22: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
4: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
5: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
4: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
2: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elite pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
3: Kita dengan Pak Sinova, kalian tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Sinova juga menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya Pak Sinova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditarapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada technical reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pos Nova dan tim, tidak hanya Pos Nova ya, badan tim nasional di PSSI.
2: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
7: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang memang kita harapkan.
2: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Padang malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan malam hari ini. Tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saya informasikan waktu sholat isya untuk Kota Padang dan sekitarnya. Hari ini masuk pukul 19.40 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya akan hadirkan dulu satu selingan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Baik pendengar, di mana-mana ada berada lagu dari Sandi Sondoro dengan judul lagunya Biarlah Semua telah hadir ke ruang dengar Anda semuanya. Pendengar, waktu sholat isya hari ini pukul 19:40 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sebelum kami kumandangkan azan isya, tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga ibadah kita diterima Allah. Amin ya robbal alamin. Baik pendengar, di manapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allah.

Bertekadlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Selamat pagi, Bu. Saya ingin mengurus...
1: Oh, langsung ke loket samping aja ya, Pak.
0: Oh, iya. Bu, saya ingin mengurus...
1: Tunggu ya, Pak. Tunggu.
2: Hindari pelayanan seperti itu. Karena esensi dari pemerintahan yang baik adalah terciptanya suatu produk pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel yang diarahkan untuk masyarakat.
0: Selamat pagi, Bu. Saya ingin mengurus akta kelahiran, Bu.
1: Oh, siap. Silakan, Pak. Boleh saya minta berkasnya?
0: Iya.
1: Selanjutnya, Bapak ke loket sebelah untuk mengambil nomor registrasi pendaftarannya ya, Pak, ya.
0: Terima kasih, Bu. Ini, Bu.
3: Mohon menunggu untuk penginputan datanya ya, Pak.
0: Siap, Bu. Terima kasih banyak.
2: Orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

0: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz, RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Pro 1 RRI Padang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1.

0: Plus Info.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir membuka kegiatan pendampingan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal SPMI Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Tahap 1 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh pengelola LKP dari Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi. Mengusung tema baiknya kursus, baiknya masa depan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat budaya mutu pada lembaga kursus dan pelatihan. Melalui penerapan SPMI, LKP diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan non-formal dan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Ia menambahkan perkembangan berbagai sektor ekonomi dan industri menuntut tersedianya tenaga kerja yang profesional dan terampil. Karena itu keberadaan LKP dinilai sangat penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidi Maswar, selanjutnya saya hadirkan cerita dalam drama radio berjudul Awan Yang Hilang. Selamat mendengarkan.
2: Awan, laki-laki cerdas, santun, dan menjadi kebanggaan banyak orang. Ia pun mendapat predikat laki-laki tertampan yang cocok dijadikan idola di sekolahnya. Ditambah banyak sekali prestasi yang diraihnya. Bahkan ia baru saja mendapat beasiswa penuh ke universitas ternama di Jepang. Tapi di balik kesempurnaan yang ia tunjukkan, hatinya sedang runtuh.
3: Mas, Mas Awan, ibu makin lama makin parah, Mas. Uang warisan ayah juga semakin habis. Kita makin butuh biaya untuk pengobatan lanjutan ibu, Mas.
4: Aku tahu, Di. Tapi kan uang beasiswa itu bukan uang tunai yang bisa diambil kapan saja. Uang itu juga ya buat biaya hidup Mas juga di sana, Di.
3: Tapi sebagian gak bisa dicairkan, Mas. Untuk ibu loh, Mas. Dia itu butuh sekarang, Mas.
5: Awan, berkas yang untuk beasiswa kamu udah semua belum? Aku bisa kok bantu kamu kalau kamu butuh berkas yang diurus sekolah, sayang. Awan, sayang, denger aku gak sih?
4: Ya ampun, sayang, maaf. Gimana? Kenapa tadi? Kenapa?
5: Kamu kenapa? Ada yang baru berani pikirin?
4: Ibu sayang, aku makin bingung. Gimana ya, ibu penyakitnya makin parah, tapi ya di sisi lain aku juga harus pergi ke Jepang. Semuanya sama-sama butuh uang yang besar dan pilihannya cuma antara uang beasiswanya aku yang dipakai atau ya yang mana lagi, paling ya cuma beasiswa itu.
5: Awan, aku percaya setiap masalah yang dikasih Tuhan itu selalu Tuhan juga yang kasih solusi. Aku percaya kamu juga bisa hadepin ini semua. Tapi dari semua ini, Awan, yang paling penting adalah diri kamu sendiri. Kamu tuh harus ke Jepang dengan beasiswa. Itu adalah impian terbesar kamu, Awan.
4: Tapi sayang,
5: No tapi-tapi. Kamu harus tetap berangkat. Nanti pas udah di sana, cerita ke aku ya sesuatu terenak yang kamu temuin di Jepang.
2: Awan sudah siap berangkat ke Jepang, melanjutkan pendidikan di universitas impiannya. Hatinya masih terasa berat karena harus meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Bintang, Nadia, dan yang paling disayangi, ibunya.
4: Ibu.
6: Iya, Nak.
4: Awan mohon doa restu ya, Bu ya. Ibu di sini sehat selalu.
6: Amin.
4: Tunggu Mas Awan nanti pulang lagi.
6: Iya. Semoga doa ibu selalu melangit dan didengarkan Tuhan untukmu. Hati-hati ya, Nak. Jangan hilang kabar. Doakan kembali agar ibu bahagia.
4: Bu.
6: Iya, nak.
4: Tapi beneran ya, Bu, ya, gak apa-apa.
6: Gak apa-apa.
4: Gak apa-apa, kalau Mas Awan pergi gak apa-apa ya, Bu, ya.
6: Iya, iya. Hidup itu bukan soal siapa yang kau tinggalkan, tapi untuk apa kau berjalan. Nah, kalau kamu tinggal, kamu cuma jadi anak yang baik. Tapi kalau kamu pergi, kamu bisa jadi cahaya buat keluarga ini. Sudahlah, nak. Pergilah.
4: Baik, Bu. Baik. Dek Bintang, Nadia, kalian jaga diri baik-baik ya di sini. Mas minta tolong banget. Bantu jaga ibu. Jangan lupa ya, kalau ada apa-apa, kabari Mas Awan.
0: Iya, Mas. Santai aja. Hati-hati, Bro.
5: Iya, sayang. Aku bakal kangen kamu.
4: Makasih ya.
2: Kehidupan perkuliahan Awan berjalan sangat baik pada beberapa bulan awal kedatangannya di Jepang. Di sana, ia kembali menjadi idola, layaknya ketika ia bersekolah. Ia sangat pintar, ramah, dan banyak hal baik yang terus ada pada dirinya. Namun, tidak sebanyak itu pula hal baik pada dirinya ketika mendengar kabar tentang ibunya.
3: Mas yang kuat ya. Ibu sudah berpulang tadi pagi dan alhamdulillah sudah dimakamkan, Mas. Mas tidak perlu banyak khawatir. Semua sudah beres. Kak Nadia juga bantu banyak. Cukup doakan agar ibu bahagia di sana, Mas.
7: Tapi Bintang, ibu, aku belum sempat pulang, Bintang.
2: Langit di negeri asing itu terasa kelabu. Awan tak ada di sisi ibunya di saat terakhir. Tapi ia percaya ibu telah melihatnya dari tempat yang jauh lebih tinggi.
3: Kak Nadia.
5: Iya, Bintang.
3: Makasih ya, udah bantu Bintang terus. Maaf sekali merepotkan Kak Nadia terus. Tapi aku juga gak tahu, Kak, harus minta tolong ke siapa lagi.
5: Aman.
3: Mas Awan kan juga jauh di sana. Juga gak bisa bantu banyak, kan? Cuma Kak Nadia di sini loh yang bisa bantu Bintang.
5: Sama-sama, Bintang. Nggak usah ngerasa merepotkan gitu. Aku tulus pengen ngebantu Bintang. Yang penting sekarang Bintang harus pulih dan lebih bahagia.
3: Iya, Kak. Terima kasih ya, udah selalu ada buat Bintang.
2: Kehidupan Bintang semakin berjalannya hari semakin menyenangkan. Dengan hadirnya Nadia di hidupnya, Bintang dan Nadia saling melengkapi dari kehilangan yang mereka alami masing-masing. Bintang kehilangan ibu dan kakaknya. Nadia kehilangan pacarnya. Namun, semua kehilangan tersebut sudah terisi lagi dengan cinta yang dijalin oleh Bintang dan Nadia. Mereka kini tak lagi kosong, namun sudah penuh dengan kasih dan sayang. 2 tahun kemudian, ketika libur semester, Awan memutuskan kembali ke tanah air. Namun, betapa terkejutnya ketika ia sampai di rumah, dilihatnya Nadia, pacarnya yang juga ada di rumahnya.
8: Loh, sayang, kamu kok tahu aku pulang sih?
5: Awan.
8: Padahal kan aku mau surprise kamu.
5: Awan.
8: Ternyata begini. Malah kamu udah pulang di sini, gimana sih ini?
3: Mas Awan, maaf.
8: Maaf kenapa? Kenapa? Kalian kenapa sih? Seneng dong, kan aku pulang.
3: Maaf Mas, Bintang dan Nadia, kami sudah menikah, Mas. Maaf Mas.
8: Apa? Kalian menikah?
2: Hidup memang tak selalu adil dan penuh kejadian bagi orang yang berkorban. Namun, di balik kehilangan, Awan tahu ia telah memilih jalan yang membuatnya bertumbuh, meski banyak luka yang harus ditanggungnya sendirian.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
9: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
9: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
9: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
10: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, rangkaian lagu-lagu pilihan saya hadirkan ke ruang dengar Anda jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama kembali dalam ruang rindu spesial Pesta Bola 2026 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda. Nanti saya juga akan undang Anda untuk berpartisipasi di ruang rindu Pesta Bola 2026 dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikut bergabung ngobrol tentang sepak bola, tentang Piala Dunia, tentang event gelaran Piala Dunia di tahun ini yang sedang berlangsung di tiga negara sebagai tuan rumah, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan pilihan lagu dari Pro 1 RRI Padang.

0: Sejarah pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami proses yang cukup panjang. Pada zaman penjajahan Belanda, kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah kolonial untuk berada di wilayah kabupaten dan kecamatan. Sedangkan untuk wilayah provinsi, diisi langsung oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, peraturan tersebut terus diperbaharui hingga pada akhirnya dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Republik Indonesia yakni Insinyur Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 inilah yang pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 kemarin masih tetap digunakan.
1: Dapat nih. Ah!
2: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sapoe jeput udah dapat banyak atuh.
1: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
2: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
1: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
2: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
1: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
2: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan tah, katarek deui tah.
1: Kek. Sendal jepit deui aing mah.
2: Lumayan lagi jadi sapasang.
3: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Apa? Enak ya jadi kamu?
2: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
2: Yang tabah ya.
3: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar di manapun Anda berada saat ini pukul 20 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam mendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Mendengar, kalau misalnya tadi Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia antara Brazil melawan Haiti, tentu Anda tahu ya, hasil akhirnya adalah 3-0. Dengan kemenangan Brazil di match day kedua grup C yang bertanding di Philadelphia Stadium. Dan banyak hal menarik yang terjadi pada pertandingan ini. Setelah Brazil ditahan imbang Maroko di laga pembuka, Carlo Ancelotti merombak lini depan dengan memainkan Matheus Cunha sejak menit awal. Dan keputusan itu terbukti jitu ya pendengar. Kenapa jitu? Karena pada menit ke-23 berawal dari tendangan keras Vinicius Junior yang ditepis oleh kiper Johnny Plaisaid, back Haiti Hannes Delcroix melakukan kesalahan sapuan. Nah, bola liar ini mengenai Matheus Cunha dan bergulir masuk ke gawang Haiti. Kemudian gol kedua terjadi pada menit ke-36. Vinicius Junior mengirimkan umpan terobosan matang yang langsung disambar dengan tendangan kaki kiri akurat oleh Matheus Cunha ke pojok atas gawang. Sudah dua gol yang dibuat oleh Cunha. Kemudian gol ketiga terjadi pada menit ke-47. Memanfaatkan garis pertahanan tinggi Haiti, Lucas Paquieta melepaskan umpan lambung ke arah Vinicius Junior. Dan penyerang Real Madrid tersebut dengan tenang mengontrol bola dan menaklukkan kiper lawan dalam situasi 1-1. Ya. Sementara di babak kedua, Brazil tampil lebih santai untuk mengelola keunggulan serta menjaga kebugaran fisik. Ancelotti kemudian memasukkan tenaga muda seperti Endrick dan juga Gabriel Martinelli. Martinelli sempat melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang. Sementara gol Endrick dianulir oleh wasit karena posisinya offside. Nah, kemenangan mutlak dari Selecao ini tidak hanya mengamankan nafas Brazil di fase grup, melainkan juga menorehkan tinta emas baru dalam sejarah sepak bola dunia. Apa saja? Ya, yang pertama puncak produktivitas dunia. Dengan tambahan 3 gol di laga ini, Brazil resmi mengoleksi total 240 gol sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, melampaui rekor Jerman sebagai negara paling produktif dalam sejarah turnamen ini. Kemudian catatan sejarah kedua, yaitu rekor paruh pertama. 2 gol dari Matheus Cunha menandai ke-10 kalinya seorang pemain Brazil mampu mencetak 2 gol atau lebih pada babak pertama pertandingan.

dan Haiti di babak pertama. Dan pada laga pemungkas grup C yang akan dijadwalkan pada 24 Juni mendatang, Brasil akan menghadapi Skotlandia di Miami untuk menentukan status juara grup. Sementara Haiti akan memainkan laga formalitas terakhir mereka melawan Maroko, ya. Jadi pada tanggal 24 Brasil akan melawan Skotlandia, ya. Kalau di Indonesia pada tanggal 25 dan itu juga akan disiarkan langsung oleh Pro 1 dari Padang pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Itu ada mendengar informasinya untuk Anda. Nanti pada pukul 21 kita ngobrol lebih dalam lagi mengenai Piala Dunia ini dalam Ruang Rindu spesial Pesta Bola 2026.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah.

0: rumah.
1: Kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 01 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ikan penja atau ikan selingu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembangbiakkan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tepat untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi. Dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.

Kilas Info. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Penutupan sementara area Gor Haji Agus Salim Kota Padang berdampak terhadap aktivitas sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang selama ini berjualan di kawasan tersebut. Salah satunya dirasakan oleh pelaku usaha jasuke dan es jagung Mayubi yang kini harus mencari lokasi alternatif untuk mempertahankan usahanya. Owner jasuke dan es jagung Mayubi, Syahrianti, mengatakan selama ini ia memiliki dua titik penjualan, yakni di Gor Haji Agus Salim dan Taman Apeksi Balai Kota Padang. Namun penutupan sementara area Gor membuat satu titik usahanya tidak dapat beroperasi. Menurutnya, kondisi tersebut turut memengaruhi operasional usaha yang telah dijalankan selama 3 tahun terakhir. Saat ini, ia lebih fokus berjualan di Taman Apeksi sambil mencari lokasi baru yang dinilai strategis untuk menjangkau konsumen. Demikian Kilas Info pukul 21 waktu Indonesia Barat, selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian saya Wahidi Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Ruang Rindu Pesta Bola 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila. Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Hey, bersiaplah.
0: Saatnya kita ikuti program Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam, jumpa lagi di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola 2026 bersama saya Yudi Maswar. Hari ini hari Sabtu 20 Juni 2026. Di Ruang Rindu ini Anda bisa ngobrol soal bola. Jadi jangan langsung request dulu ya. Ngobrol dulu nih. Nah, sebelum saya buka line interaktif, saya informasikan nanti jam 00 waktu Indonesia Barat hari Minggu akan ada pertandingan Belanda melawan Swedia yang akan disiarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Padang yang direlay dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saya sedikit preview pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026. Duel sengit benua Eropa, Belanda versus Swedia, yang akan berlangsung di Houston Stadium, Texas. Bagi catatan informasi, Swedia saat ini memimpin puncak klasemen sementara grup F berkat kemenangan telak pada matchday pertama. Sementara Belanda mengusung misi wajib menang demi mengamankan peluang lolos ke babak 32 besar. Nah, untuk Belanda, pasukan dari asuhan Ronald Koeman ini mengawali turnamen dengan hasil yang kurang memuaskan sebenarnya setelah ditahan imbang oleh Samurai Biru Jepang dengan skor 2-2. Lini pertahanan Oranye menjadi sorotan tajam lantaran dua kali kecolongan gol penyama kedudukan dari Jepang, termasuk gol larut Daichi Kamada di menit ke-88. Nah, Koeman dituntut merapatkan barisan lini belakang agar tidak menjadi bulan-bulanan striker Swedia yang tengah produktif-produktifnya. Sementara di Swedia, di bawah asuhan taktik Graham Potter, Swedia tampil meledak-ledak di laga pertama dengan menghancurkan Tunisia dengan skor yang sangat telak, 5-1. Ya. Ketajaman duet Alexander Isak dan Victor Gyökeres, serta performa gemilang gelandang muda Yasin Ayari yang memborong 2 gol menjadikan Swedia salah satu tim paling diwaspadai di fase grup, khususnya di grup F ya. Dan kemenangan atas Belanda otomatis mengunci satu tiket ke babak gugur bagi tim Black Gold. Ya. Untuk perkiraan formasi, diperkirakan Belanda akan memainkan formasi 4-3-3. Sementara untuk Swedia diperkirakan akan memainkan formasi 4-4-2 atau 3-5-2. Tapi untuk lebih pasti Anda dengarkan saja nanti ya. Untuk head to headnya, total pertemuan dari kedua kesebelasan ini adalah 20 pertandingan. Belanda menang 9 kali, Swedia menang 7 kali, hasil imbang 4 kali.

0: Okay, itu sedikit preview ya, Belanda-Swedia. Setelah pertandingan Belanda-Swedia, kalau di jadwal resminya jam 3 ada Jerman melawan Pantai Gading, tapi tidak disiarkan secara langsung oleh Pro 1. Dan juga pada pukul 7 Ekuador melawan Curaçao. Sementara pertandingan grup F lainnya antara Tunisia melawan Jepang akan berlangsung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat besok dan live di Pro 1 dari Padang. Serta puncaknya tanggal 23 di hari Minggu ada Spanyol versus Arab Saudi. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung melalui line telepon 0751-812-878, WhatsApp 0811-66-66-975. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Bang Teichan di sini.
0: Bang Teichan di situ.
1: Ya.
0: Apa kabar Bang Te?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang Ye. Bang Ye gimana?
0: Alhamdulillah, baik-baik juga.
1: Semalam Amerika menang, Maroko menang, Brazil menang telak. Mang terbukti ya, enggak salah aku ngomong.
0: Terbukti ya?
1: Iya, terbukti ketiga-tiganya, enggak salah.
0: Wis, mah.
1: Kan Bang Ye yang dengerin semalam.
0: Iya, benar ya.
1: Nah, kini kita bahas tiga ini. Belanda, Swedia.
0: Belanda, Swedia. Oke. Okay.
1: Menang Belanda. Itu semain kedua berapa? Apalagi
0: main Jerman. Kedua Jerman Pantai Gading.
1: Menang Jerman. Main ketiga apalagi?
0: Ekuador Curaçao.
1: Menang Ekuador. Apa kalau skor Bang Teichan enggak tahu, cuma nyebut gitu kemenangan
0: ya.
1: Aja.
0: Iya, iya, iya.
1: Belanda, Jerman, Ekuador itu jatahnya.
0: Oke. Okay.
1: Mulai malam ini sampai pagi besok.
0: Jam 11 ada lagi tuh. Sampai jam 11.
1: Jangan banyak-banyak.
0: Jangan banyak.
1: Jago Bang Teichan. Jangan entar nanti kehebatan nanti. Udah Bang Ye. Itu semalam keberuntungan aja itu.
0: Yeah,
1: Amerika
0: iya.
1: Serikat, Maroko, Brazil menang telak. Mang terbukti itu kan keberuntungan aja. Ini belum tentu betul, tapi kalau betul alhamdulillah lah. Tebakan Bang Teichan enggak salah-salah amat.
0: Luar gitu biasa ya. Dong kalau begitu.
1: Ah, kenapa Bang Teichan bilang Belanda? Ini kan Eropa sama Eropa ini. Nah, kalau Eropa sama Eropa berarti orang ini telah mengetahui lah ya. Cara-cara gaya-gaya main kedua belah pihak. Kadang-kadang pemainnya ada berteman di klub. Misalnya pemain Belanda satu, pemain Swedia satu, dia satu tim di klub Eropa. Kan ada juga kayak gitu Bang Ye.
0: Iya, betul.
1: Jadilah tahulah dapur-dapurnya seketek banyak. Makanya Bang Teichan pegang Belanda. Jadi kalau Belanda imbang sama Jepang itu wajar gaya main Asia dengan Eropa itu ba'a-ka-ba'a tetap beda Bang Ye.
0: Oh gitu. Ya.
1: Ini baru keluar sinar Belanda nanti Bang Ye. Cuma Belanda nggak bisa menang telak ini lawan Swedia ini.
0: Oke, okay, kenapa?
1: Nggak bisa lah Swedia kan mantap-mantap amat juga itu. Contoh kemarin kan 5-1 kata Bang Ye. Siapa yang dikupak 5-1 Bang Ye? Sama Swedia.
0: Sama Swedia.
1: Iya. Yang di Libas 5-1. Curaçao kah?
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Kok Curaçao?
1: Bukan. Siapa? Iya, siapa?
0: Udah dong.
1: Dari Afrika. Kan dari Afrika
0: F.
1: Ya.
0: Kan grup F.
1: Iya, siapa yang dia makan 5-1 Bang Ye?
0: Swedia. Swedia tuh melawan Tunisia.
1: Iya, Tunisia. Tunisia wakil Afrika juga kan
0: Afrika,
1: Bang Ye?
0: Afrika, betul.
1: Iya, 5-1. Itu boleh lah, wajar lah kalau diambil ininya, perakirannya gitu ya. Nah, pokoknya mantap ini main malam nanti, Bang Ye.
0: Mantap ya.
1: Di siaran Pro 1, Bang Ye.
0: Iya, jam 00, Belanda Swedia.
1: Salut Bang Teichan sama Pro 1. Tahu-tahu sih Big Bet yang akan diambil gitu. Tio tuh. Tapi saya kok Jerman Bang Ye nggak disiarkan sih?
0: Kurang
1: karena lawannya ringan.
0: Enggak juga, Pantai Gading mana ringan?
1: Ya itu, iya kenapa enggak Bang Ye siarin?
0: Ya enggak tahu saya, kan bukan saya yang menyiarkan.
1: Ya, daripada Ekuador Curaçao, mendingan yang disiarin itu Belanda, Swedia, sama Jerman ini.
0: Ya, mungkin itu ada pertimbangan lain.
1: Iya, kalau Ekuador Curaçao itu, udah jelas aja itu Bang Ye. nggak ditanya kita juga bisa jawab, itu hasilnya nanti siapa yang menang gitu kan.
0: Gitu ya.
1: Tapi Jerman lawan apa? Pantai Gading
0: ya? Pantai Gading.
1: Ya, Pantai Gading nih wakil Afrika juga, tapi ini pemainnya ada juga yang hebat main di Eropa kayak gitu kan. Mada. Lebih asik lagi kita nontonnya Jerman Pantai Gading daripada Ekuador lawan Curaçao gitu ya. Ya kalau boleh memilih nih Bang Ye ya.
0: Iya, tapi nggak bisa.
1: Ya. Ah, tapi nggak bisa. Ya kan itulah kan kalau boleh memilih.
0: Kalau gitu boleh ya. Memilih,
1: ya. Iya, ya, harusnya Belanda Swedia tuh oke, okay, itu udah mantap itu. Sangat setuju kalau itu diambil pro satu. Oh, Jerman okay. Pantai Gading harusnya diambil juga sih. Ya, tapi Ekuador sama Curaçao ya udah nggak apa-apa. Tiga itu aja dulu, Bang Tecen cuma bisa membahas. Jangan banyak-banyak, Bang Ye.
0: Oh, gitu ya.
1: Kalau banyak-banyak, beko tak takut, bekonya ambil lo, Bang Tecen jadi komentator apa kok. Naik lo nama Bang Tecen, beko.
0: Nggak apa-apa, kalau naik nama Bang Tecen, ya, kita
1: Indonesia
0: undang.
1: Lo mendengar ini, kita, Bang Ye. Ini kita, Indonesia lo mendengar kita, suara kita.
0: Kita undang Bang Tecen buat jadi komentator di sini.
1: Udah kayak dukun ini, kok tahu aja sih?
0: Enggak dukun. Ah,
1: kayak gitu dong.
0: Bukan dukun.
1: Apa itu? Paranormal.
0: Kan prediksi. Prediksi kan bisa aja.
1: Iya, betul banget. Tapi kalau skor ya enggak tahu banget sih, Bang. Kita mainnya shiftnya aman aja sih ya.
0: Aman ya.
1: Siapa yang menang, siapa yang imbang, siapa yang kalah, kan itu aja.
0: Iya, gitu. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Iya. Iya, jadi walaupun Jerman nggak disiar langsung nggak apa-apa, tenang Bang. Jerman tuh udah jelas itu.
0: Udah jelas.
1: Kepastiannya ya. Nanti lah ya subuh itu udah bisa dipastikan Jerman tuh lolos ke babak 32 nanti.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Amin. Amin dong. Aku ngeri loh lihat Jerman menang 7-1. Jadi di tahun ini Piala Dunia yang menang paling gede cuma Jerman baru ya Bang ya 7-1 ya.
0: Kalau angkanya memang Jerman paling besar. Cuma kan kalau di rata-ratakan Kanada Qatar kan juga sama-sama selisihnya 6. Kanada Qatar kan 6-0 kan.
1: Oh iya 6-0. Malah itu lebih giri itu 6-0. Enggak iya. Pecah talu kan?
0: Iyalah, Qatar kan
1: iya, kalau,
0: cuma ikut-ikutan aja.
1: Iya, tapi bakabai ado yo poste gitu. Tapi kok ieu nak pecah talu Qatar empat ada. Qatar tuh hebat waktu tuan rumah dia kemarin Bang, ya. Itu hebatnya.
0: Oh iya.
1: Sekarang
0: gak juga dia enggak tuan mana rumah lagi. Hebat dia. Hah?
1: Enggak juga ya?
0: Enggak, kan langsung gugur.
1: Lolos enggak Qatar tuh?
0: Enggak.
1: Langsung gugur di babak 32.
0: Langsung gugur di babak grup langsung gugur.
1: Dia kan tuan rumah waktu itu Bang Ye.
0: Iya, tuan rumahan lah kalau menurut saya.
1: Iya. Kebetulan di sana suhunya panas juga kan? Oh, ya. Kanai juga lehe jadi ya.
0: Iya.
1: Ya habis itu 4 tahun yang
0: kan,
1: lampau
0: kan Qatar kalau yang... dari catatan pengamat yang membuat iya. Indonesia apa istilahnya itu? Tersandung. Itu kan iya, gara-gara tersandung. Qatar juga itu.
1: Waduh, berarti Bang Ye cinta Indonesia ya. Loh, sampai segitunya.
0: Emang
1: ya.
0: Bang iya. Tecen enggak cinta nih. Mau pindah dari Indonesia.
1: Iya. Iya, makanya didukung itu makanya Bang Tecen ngomong Bang
0: Ye cinta Indonesia. Mau pindah juga, dari Indonesia. Sama, mau pindah dari
1: dong.
0: Indonesia.
1: Enggak dong. Enggak. Indonesia kita udah mulai naik sejak dipegang John Hartman.
0: John Hartman mantan pelatih Kanada.
1: Ya itu makanya kenapa nggak diadai dulu sebelum Patrick Kluivert ini gitu loh ya, kan ada berproses. Pula orang yang ngomong kayak gitu Bang Ye
0: kan berproses
1: ya orang ini orang kok di mana kapos ya Bang Ye rasulang kelama aja pelatih kok disanggung diambil Bang Ye mana dari dulu senyo diambil gitu kece orang gitu ya orang kan memproses kata Bang Ye tadi
0: iya
1: kan?
0: Berproses
1: masuk lama saya mengecek ngomong kayak gitu kan. Jadi kalau orang tuh menilai kalau dari dulu John Hartman diambil jadi pelatih Indonesia setelah STY ini bakalan mantap. Dia udah contohkan ke Kanada Bang Ye. Nggak lolos Piala Dunia dia loloskan itu suatu apa ya? Itu suatu prestasi yang sangat tinggi sekali itu Bang Ye.
0: Iya, betul.
1: Buat John Hartman itu gitu kan?
0: Betul.
1: Iya, sedangkan meloloskan klub aja ke Liga Eropa, lainnya saja, apalagi ini timnas nasional gitu kan?
0: Betul.
1: Ya, apalagi dia pemain-pemain kan egonya beda-beda, ada yang wataknya keras, lunak atau sedang atau kayak gimana, itu yang dia satukan. jangan salah, berat loh tugas pelatih Bang Ye.
0: Betul, tugas pelatih ya, memang ya berat.
1: Yang paling ringan yang, tugas Bang Tejan Bang Ye, paling ringan ngomong doang.
0: Yang ringan itu komentar netizen, itu paling ringan.
1: Iya. Ya contoh salah satu Bang Tejan. Ringan banget nggak tak tulis tak orang lo gitu. Bah perjuangan orang kau naik katih gitu kan.
0: Iya iya.
1: Nggak begitu Bang Ye.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Ada lagi Bang Ye? Mau dibahas? Ada lagi?
0: Enggak kan Bang Tejan sudah membuat prediksi nih, Belanda versus Swedia, Belanda, Jerman, Pantai Gading, Jerman, Ekuador, Kurasa, yeah. Ekuador kan.
1: Iya, yeah, itu kayak, tapi kalau skor enggak tahu ya, cuma nyebut timnya aja gitu ya.
0: Dua gitu. Lagi deh nanggung, yeah. Saya mau nanya nih dua lagi.
1: Ah, ya apa itu? Siapa tuh yang dua itu?
0: Tunisia Jepang.
1: Tunisia?
0: Tunisia versus Jepang.
1: Yang Tunisia yang dikalahin Swedia 5-1.
0: Iya.
1: Oh, Tunisia Jepang. Wah. Karena Bang Tejannya istilahnya zonanya Asia ya, pasal pegang Jepang Bang Ye.
0: Jepang. Oke.
1: Okay. Iya, ba'a lah Bang Ye. Parang saya Bang Tejan Jepang Ye mung ini. Ah, itulah istilahnya semangatnya Bang Tejan yeah. Gitu ya.
0: Kalau itu Spanyol Arab Saudi.
1: Spanyol Arab Saudi. Ini Spanyol di awal gara-gara Spanyol pemainnya hebat-hebat, pemainnya tersandung sama Tanjung Verde ya.
0: Tersandung Tanjung Verde.
1: Iya, sekarang Arab Saudi bahaya juga ini Bang Ye. Iya, tapi kalau menurut penilaian mata batin Bang Taichan ya Bang Ye ya. Ini mata batin bermain juga ini Bang Ye. Bukan sekedar omong doang-doang, enggak nih. Kayaknya Spanyol menang kali ini Bang Ye. Dia bakalan ini deh, apa namanya, evaluasi hasil pertandingan yang pertama gitu ya. Iya, kalau enggak menang Spanyol, aduh malu banget Bang Ye. Seandainya nanti Spanyol imbang sama Arab Saudi, itu mukanya dikasih ke belakang aja semuanya. Baik pelatih, baik pemain. Iya, itu.
0: Iya, iya, iya.
1: Masa kita pemain top, pemain mahal, pokok bagus semua. Nyoba kabar, rancana orang kok pelindak menang seketik, jadi enggak lama enggak dalam. Yang penting menang.
0: Oke. Okay.
1: Karena efek draw tuh tinggi itu efeknya gitu, ke pemain juga. Kayak gimana pelatih apalagi ya? Tuh nanti dipecat abis ini nanti.
0: Oke.
1: Okay. Iya, kayak gitu. Jadi udah ternampakkan Jepang sama Spanyol pegangnya. Okay. Berarti udah 5 tim ya?
0: 5 tim ya.
1: 5 tim. Bang apa ya? 1 Belanda, 2 Jerman, 3 Ekuador, 4 Jepang, kelima Spanyol.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Iya, pegang ucapan Bang Tejan ya Bang ya.
0: Okay.
1: Karena semalam enak, tapi hari ini bisa centang pare enak gitu lagi. Hati-hati aja gitu. Tapi kalaupun centang itu biasa lah ya. Minimal dari 5 tebaknya 3, 2 salah itu alhamdulillah juga.
0: Iya, iya, iya, ya.
1: Betul. Kalau enggak 2,5 lah, tahu enggak Bang Ye, 2,5. Artinya kayak gini, 2 tim menang, 2 tim menang tuh ada draw satu, berarti kan 2,5 gitu.
0: Oke, oke.
1: Nah, itu ada setengahnya. Kalau imbang tuh kan nilainya setengah.
0: Baiklah.
1: Nah, baiklah. Oke, okay, Bang Ye ya.
0: Okay.
1: Ini hari apa ini?
0: Sabtu.
1: Oh, malam Minggu lagunya bebas Bang Ye.
0: Bebas.
1: Aduh, lagunya bebas apalah yang mau diambil.
0: Bebas
1: orang ini biasanya. Enggak, iya orang ini ambil-ambil lagu-lagu Piala Dunia sih gitu. Memang Piala Dunia yang tahun ini ada apanya Bang Ye?
0: Apanya?
1: Yang 2006 ini ada lagunya?
0: Enggak.
1: Lagu Piala Dunianya ada ya?
0: Enggak ada kayaknya.
1: Ada dong. Itu siapa tuh penyanyinya? Shakira. Siapa? Iya. Enggak itu ya?
0: Ya.
1: Waktu di Meksiko kan dia yang nyanyiin.
0: Ada, ya.
1: Lagunya ada tapi enggak boleh di request ya?
0: Enggak, iya. Soalnya enggak ada di kita.
1: Oh, enggak ada di kita. Artinya lagunya baru gitu, tapi
0: iya,
1: enggak ada di kita.
0: Iya, betul.
1: Oh, aduh. Aduh, apalagi ini bingung kita ini, Bang. Udah bebas pula yang bikin bingung gitu ya. Enggak usah lah, Bang Ye. Bang Tejan enggak main lagu hari ini.
0: Jadi?
1: Enggak usah Bang Tejan manggok masalah lagu ini, Bang Ye. Pusing enggak tahu harus diapain lah. Oh, kalau Bang Ye mau milih silakan.
0: Okay.
1: Kalau Bang Ye mau kasih Bang Tejan silakan karena lagu itu sesuai SOP juga ya.
0: Okay.
1: Kita cerita bola, lagunya boleh di itu gitu ya. Jadi kayak gitulah ya.
0: Oke deh.
1: Gini aja lah Bang.
0: Gimana Gil. Gimana?
1: Aku pilih dirimu.
0: Dari?
1: Dari Harry Van Hoff. Harry Van Hove.
0: Aku pilih dirimu. Oke.
1: Ya, itu kan penyanyi keturunan Belanda juga itu Bang. Itu kebetulan Bang Tejan pegang Belanda malam ini. Baru tak ada bana Bang. Oke.
0: Gitu. Okay.
1: Lagu udah. Salam deh buat yang akan gabung aja lah nanti ya. Semua disalamin.
0: Oke.
1: Okay. Salam istimewa buat Bang Ye lagi, spesialnya buat Trio Macan Madu Sana. Makasih banyak Bang Ye.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Tejan ya. Kalau di ruang rindu ngobrol lama nggak apa-apa. Kita sampai ngobrol-ngobrol aja ya. Ya ngobrol lamanya nggak sampai sejam juga. Ya 15 menit, 20 menit boleh. Yang penting obrolannya enak gitu ya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Yudi. Ruang berbagi rindu memori lagu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
2: Hanafi di Rimbo Datar Bang Yudi.
0: Hanafi di Rimbo Datar, oke. Okay.
2: Ini Bang Teddy megang Belanda. Sedangkan saya pegang ini Swedia. Ini IKEA Swedia gitu. Ya terus kalau untuk berikutnya saya tetap ke Kurasao.
0: Kurasao.
2: Ya sama satu lagi pertandingan selanjutnya apa Bang Yudi, dua pertandingan berikutnya?
0: Yang disiarkan itu Belanda Swedia, Tunisia Jepang sama Spanyol Arab, Arab Saudi.
2: Spanyol sama Jepang saya dukung juga. Ya tapi kalau untuk ini jagoan saya tetap Mesir dan Argentina gitu.
0: Oh gitu, oke.
2: Ya itu aja Bang Ibi.
0: Berarti yang malam hari ini pegang Swedia.
2: Ya.
0: Terus Jerman Pantai Gading?
2: Kalau untuk saya Pantai Gading aja.
0: Pantai Gading, oke. Okay. Ekuador Curaçao, Curaçao.
2: Ya.
0: Tunisia Jepang, Jepang.
2: Jepang.
0: Spanyol Arab Saudi, Spanyol.
2: Spanyol.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah, kita lihat ya, besok hasil pertandingannya.
2: Ya. Ya, saya mau milih lagu, ada lagu ini, We Are One darinya Pitbull, featuring sama ini, Jennifer Lopez dan Claudia Reyes.
0: Oke, ada?
2: Ada, yang We Are One. Ya dunia 2014 Brazil.
0: Ya,
2: salam okay. Pertama buat Bang Ibi, semoga selalu nanti aktivitasnya tetap semangat dalam olahraga dan dukung sepak bola. Terus salam buat Bang Tejan, buat Angel Gazi, buat Brizanum, buat Angel Gazi, buat Kak Mary, buat Niken di Tabin, Bu Nancy di Veteran, dan semua pendukung sepak bola di Indonesia khususnya di Kota Padang, Nabi Samin semuanya, itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Ya terima kasih Bang Yudi, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anabi ya. Oke, pertandingan kedua setelah Belanda Swedia ada Jerman melawan Pantai Gading tapi tidak dirilai oleh Pro 1. Anda bisa menontonnya di TVRI ya. Jerman berhadapan dengan Pantai Gading yang akan berlangsung di Toronto Stadium, Kanada. Ada kasus dari Julian Nagelsmann ini tampil mengerikan pada matchday pertama yang mencukur Curaçao lewat skor mencolok 7-1. Meski di lini tengah terbukti ampuh untuk menyerang pertahanan lawan, tapi di lini pertahanan Jerman masih menyisakan celah setelah gagal mencatatkan clean sheet di laga pertama. Sementara Pantai Gading bukan lawan yang bisa diremehkan. Sang jawara Afrika ini berhasil menjinakkan tim tangguh Ekuador dengan skor tipis 1-0 berkat gol larut bintang muda Manchester United, Amad Diallo, pada menit-menit akhir. Nah, untuk perakhiran formasi, Nagelsmann kemungkinan besar mempertahankan kerangka tim pemenang dengan formasinya 4-2-3-1, sementara Pantai Gading yang dilatih oleh Emer Cevei akan menggunakan formasi 4-3-3 diperkirakan, ya. Untuk lebih yakin dan pastinya bisa Anda dengarkan dan juga Anda tonton nanti. Nah, ini masih perkiraan nih. Oke, sementara untuk rekor head-to-headnya, Jerman dan Pantai Gading baru bertemu satu kali dalam laga persahabatan pada 18 November 2009 di Allianz Arena München. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2. Dan Jerman, gol Jerman diborong oleh Lukas Podolski, sedangkan gol Pantai Gading dicetak oleh Emmanuel Eboué dan juga Sidhu Dumbia. Nah, bagaimana Jerman dengan tim Afrika? Ya, secara keseluruhan ya, Jerman memiliki rekam jejak yang cukup superior di panggung Piala Dunia saat menghadapi wakil-wakil dari Afrika. Dengan catatan 5 kali menang, 2 kali imbang, dan hanya 1 kali menelan kekalahan, tepatnya melawan Aljazair pada Piala Dunia tahun 1982. Sementara Pantai Gading ketika menghadapi tim-tim Eropa di Piala Dunia kerap kesulitan saat bersua tim tangguh dari Eropa dengan rekornya 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah.

0: Kita lanjut lagi kebersamaan kita. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bang Dia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Di Lila ini, Bang.
0: Dengan?
1: Padang Pariaman.
0: Lila?
1: Dari Lila, iya.
0: Oh, Padang Pariaman. Oke, okay. Iya, apa kabar juga. Lila?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Bang Dia, Bangnya gimana?
0: Alhamdulillah ya, sehat.
1: Semangat juga. Oh iya.
0: Ini Lila suka dengan sepak bola?
1: Sebenarnya suka sejak sekolah mungkin ya, sejak SMA mungkin terakhir. Kalau sekarang kayaknya kurang deh.
0: Kenapa sekarang jadi kurang?
1: Kayaknya mungkin bangunnya itu kan jam waktu mainnya itu jam 2-an gitu yang mainnya ya.
0: Oh kalau yang sekarang iya. Kan enggak ya, kan setiap Piala Dunia di jam 2. Kalau ya, dia main kalau dia main di Amerika rata-rata pertandingan di Indonesia itu disiarkannya itu memang dini hari. Tapi ketika itu bertanding di daerah Eropa ataupun juga mungkin di Asia sendiri ya enggak jauh-jauh beda lah.
1: Ya benar, karena perbedaan dengan Amerika itu sekitar 12 jam. Kalau di Spanyol mungkin enggak 6 jam gitu ya. Inggris 5 jam seperti itu. Itu kejauhan.
0: Iya.
1: Oke, kalau tentang sepak bola mungkin dengar ceritanya saja dan ya. Kalau soal apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kalau jagoan di mana ya? Soalnya dulu waktu masih selain itu saya kan itu klub bukan ke negara. Kalau ke negara tidak begitu banget, mungkin ada juga tapi tidak begitu fanatik. Nah begitu, mungkin lebihnya ke klub waktu dulu itu memang di bela-belanya bangun tengah malam, tapi kalau untuk sekarang kayaknya nggak bisa bangun tengah malam gitu. Ya sejak ayah jadi ibu rumah tangga ya sulit juga. Mungkin suami yang nonton
0: gitu, jadi sejak jadi ibu rumah tangga mulai berkurang ya.
1: Iya, kesempatan pagi, jadi kita harus bangun pagi, seperti itu.
0: Oh gitu, tapi terus ikuti perkembangannya?
1: Oh lumayan sih, gimana ya, tidak sebegitunya seperti tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya dulu ya benar, dibela-belain bangun jam 2.
0: Wow.
1: Pengulangan yang ujiannya tetap dibela-belain bangun jam 3.
0: Widih.
1: Ini champion kan. Nah kalau soal sepak bola, kalau yang lain memang komentar mungkin sudah diwakilkan dengan pendengar yang lain ya. Kalau soal sepak bola mungkin saya cerita tentang istilah dalam sepak bola yang jarang juga mungkin ya. Interaksinya mungkin pendengar yang lain. Kalau komentar itu biasa gitu, membela tentang bagaimana atribusi jalannya pertandingan juga atau jagoan masing-masing. Tapi yang saya tanyakan dengan Bang Ayu itu istilahnya sepak bola gitu loh. Itu kan banyak ya istilah seperti apa ya, seperti kick off gitu, outside, inside, apa gitu, go in. Ada sebagian yang saya tidak tahu gitu Bang Ayu. Kalau pelanggaran gitu apa istilahnya ya Bang Ayu?
0: Full.
1: Apa pelanggaran dalam sepak bola?
0: Full.
1: Full?
0: Iya. Pelanggarannya kan banyak, ada fullnya banyak. Ada handsball, terus ada offside.
1: Oh gitu, misalnya dalam tim ini, misalnya kalau penguasaan bola itu kan ball position ya. Tentang sejauhnya itu shoot on goal.
0: Shoot on goal, ya.
1: Ya yang namanya itu untuk pelanggaran, misalnya tim ini sekian gitu pelanggarannya. Saya lupa soalnya gitu. Istilah aslinya gitu ya, saya pernah lihat itu di TV. Saya lupa. Apa ya itu, bahasa Inggrisnya gitu Bang ya.
0: Bahasa Inggrisnya?
1: Tim ini misalnya sekian misalnya pelanggaran. Misalnya kalau di tim ini tendangan di gawang sekian, misalnya tendangan pojok itu corner ya.
0: Corner.
1: Tendangan bebas itu free kick.
0: Pelanggaran biasanya full, foul.
1: Aku tanya seperti apa tuh?
0: F-O-U-L, foul.
1: Oh, foul. Oh, itu. Oh, iya mungkin.
0: Iya.
1: Terus penguasaan, itu begitu ya, strategi ya dalam istilah sepak bola gitu ya. Formasi kan gitu. apa aja, banyak sih sebenarnya. Terus ada yang namanya tuh pakai VAR.
0: VAR ya.
1: VAR itu memang di Indonesia ada nggak adanya istilah dalam VAR itu untuk pertandingan di Indonesia?
0: Ada.
1: Ada ya.
0: Ada dong.
1: Itu mahal soalnya teknologi.
0: Enggak lah, kan udah diterapkan, kalau udah peraturan pasti diterapkan.
1: Oh jadi Indonesia udah make gitu ya bang?
0: Udah lama.
1: Untuk pertandingan liga gitu.
0: Iya.
1: Indonesia udah ada.
0: Ada.
1: Kayaknya aja yang kurang menyenangkan perkembangannya memang.
0: Ya mungkin karena udah jadi ibu rumah tangga.
1: Iya benar.
0: Jadi nggak ngikutin lagi.
1: Gak begitu update, tapi kalau Indonesia yang tanding, iya sebelah belain gitu.
0: Oh gitu.
1: Terus kalau untuk negara yang seperti pemain bintang mungkin ya, kalau di saya sepertinya Bang ya tahu itu kan dalam satu grup itu kan dari pemain terkenal dari beberapa negara gitu ya. Nah contohnya nih kita Mbappe, itu kan di Real Madrid ya. Kebetulan saya memang suka Real Madrid, mungkin jadi mendukung klub Real Madrid yang negara pemainnya gitu. Ya menurut Bang Ayah itu siapa aja pemain dari Madrid yang membela timnasnya selain Mbappe? Bang Ayah tau gak?
0: Banyak
1: saya kurang tahu soalnya kalau timnas sekarang Madrid yang sekarang soalnya udah wajah baru ya sebenarnya beberapa tahun belakangan ini. Jadi saya kurang tahu begitu. Salah satu itu dari Prancis itu kan Mbappe, itu kan strikernya ya.
0: Ya banyak, dari Inggris ada, dari Kroasia ada, dari Brazil ada, Austria ada, Jerman, Belgia, Ukraina, Turki, Maroko, banyak.
1: Oh begitu, soalnya waktu dulu itu tahunnya masih ada Cristiano Ronaldo, udah lama.
0: Udah lama itu, banget itu.
1: Pengasar ya. Itu ada Gerard Bell, mungkin itu yang saya tahu itu ada Tony Kroos seperti itu.
0: Udah generasi berapa itu, udah lama itu.
1: Ronaldo itu udah lama ya pindahnya.
0: Udah lama.
1: Nah, udah berapa lama ya ditinggalkan itu sepak bola sih yang nonton.
0: Karena sudah jadi mak-mak. Sibuk jadi mak-mak sih. Iya, sibuk jadi mak-mak.
1: Oh, iya. Ya makanya kurang tahu beda waktu di zaman sekolahan dulu ya. Masih ada Ronaldo gitu. ada Karim Benzema gitu ya.
0: Udah lama banget itu Karim Benzema.
1: Tapi Karim Benzema masih ya gitu, masih rasanya.
0: Aduh.
1: Masih ya, udah pindah ya. Gak ada juga. Ya semoga tim jagoannya masing-masing menang.
0: Jagoannya siapa nih?
1: Karena saya ngasihnya sama Cristiano Ronaldo, mungkin Portugal.
0: Portugal?
1: Ya kan ada Ronaldo di situ.
0: Tapi Portugal main 1-1 kemarin.
1: Ya kalah ya. Enggak apa-apalah.
0: Kok kalah? Belum loh, kan seri.
1: Belum ya. Ketimbang gitu ya.
0: Enggak
1: apa-apa, masih ada harapan. Soalnya dulu juga pernah seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Piala Eropa di awalnya mereka kalah, akhirnya juara.
0: Yakin?
1: Insyaallah. Tapi enggak apa-apa, mungkin kalau fanatik itu kesal dengan kekalahan timnya, dengan jagoannya kalah gitu ya. Tapi kalau saya kalau kalah ya udah nggak apa-apa, nggak ada euforia juga kalau untuk menang gitu ya.
0: Ya iyalah, ngapain juga sampai kesal. Diseriusin banget.
1: Kadang dikritik loh gitu.
0: Ya wajar.
1: Kalau kalah ya
0: biasa aja.
1: Ada aja. Ah kalah, ada gimana sampai stres nggak? Kadang kalau yang begitu fanatik dengan sepak bola.
0: Ya, itu kan pandangan masing-masing, nggak apa-apa lah.
1: Iya, walaupun tim jagoannya kalah, ya udah nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Nggak sampai ini juga, kadang berubah sama dia juga yang benar-benar musim banget itu tim
0: jagoan. Ya sama sama kayak kalau misalnya di liga, liga pun juga kayak gitu. Kalau misalnya kalau memang benar-benar kalau memang benar-benar supporter sejati mau kalah, mau menang, mau turun degradasi, mau naik liga, tetap dukung.
1: Iya, kita mau dukung itu ya klubnya bukan orangnya.
0: Iya, mungkin kalau misalnya Lila pernah dengar tim Liga Serie A Italia Como 1907 itu udah jatuh bangun itu. Tapi penggemarnya tetap setia, mau dia degradasi di Liga 4, Liga 3, naik lagi Liga 3, naik lagi Liga 2, Serie B, Serie A, sampai sekarang pun udah berhasil di Liga Champion, masuk Liga Champion, tetap support gitu.
1: Iya, dengan klub bukan dengan pemain bintang ya.
0: Tapi
1: kalau Real Madrid belum pernah terdegradasi
0: gitu. Oh, kalau Madrid sama Barca itu sudah raksasa di sana. Madrid sama Barca itu di Spanyol hampir mirip dengan Jerman, Munchen dan juga Leverkusen. Cuma dua itu aja yang menguasai, meskipun ada kadang-kadang yang lain ada.

0: Oke, selain ketiga mungkin ya kalaupun kalah ya, semoga yang ngalahin ketiga itu bukan tim unggulan. Ya bukan tim langganan Piala Dunia juga, mungkin diberikan kesempatan kepada apa istilahnya sudah hitam apa ya?
1: Oh, gitu.
0: Mereka itu underdog ya, tim underdog.
1: Iya.
0: Menurut saya Batam itu apa ya, beban mentalnya nggak begitu, karena mereka tuh main tanpa beban gitu. Kadang di luar prediksi loh mereka menang, tapi juga kejadian seperti itu.
1: Iya betul.
0: Pertandingan yang sebelumnya. Mungkin karena itu kan tidak hitam ya, menurut bangnya siapa ya selain tim unggulan itu yang tidak hitam ya, atau tim underdog yang tidak diungguhkan gitu.
1: Bosnia kayaknya berbahaya juga tuh.
0: Bosnia ya.
1: Iya.
0: Bosnia. Kalau seperti Arab itu udah biasa lembaga Piala Dunia itu sama Jepang ya, yang jarang-jarang masuk ke Piala Dunia tahun ini. Sebenarnya sudah hitam lah atau underdog ya, kalian tertinggal mungkin itu saja. Kalau seperti Argentina, Brazil itu kan sudah biasa ya.
1: Ya, sudah udah langganan lah.
0: Sudah aja nggak masuk.
1: Iya.
0: Apa ya kalau istilah sekolah itu sampai di kenang Western ya, itu pernah dengar di Italia, bahkan agama pun dibikin sepak bola begitu, kenang Western ya sama sepak bola seperti KTP gitu ya, agama katanya sepak bola.
1: Bukan jadikan agama tapi mengkultuskan.
0: Iya,
1: terlalu mengidolakan itu bukan jadi agama.
0: Iya, ada yang nomor itu pernah bahkan di Italia gitu ya, karena itu bisa penduduknya memang gitu.
1: Enggak, hal itu terjadi karena fanatisme terhadap satu nama Diego Armando Maradona. Jadi kultus kepada Maradona itu seakan-akan menjadikan Maradona itu sebagai nabi bola. Tapi sebenarnya enggak, itu hanya fanatik yang berlebihan sebenarnya. Jangan ditelan bulat-bulat beritanya.
0: Masa agama sepak bola?
1: Iya, makanya jangan ditelan bulat-bulat. Kan agamanya itu berarti kan bukan agama Samawi yang kita pahami gitu.
0: Iya, bukan di Indonesia. Enggak di Italia gitu.
1: Iya.
0: Timurnya. Gitu. Banget sih seperti itu.
1: Gitu.
0: Jadi siapapun yang itu tim yang menang, kalau jagonya kalah ya udah terima aja.
1: Bagus lah
0: kalau gitu. Yang tim yang tidak diunggulkan.
1: Bagus lah kalau gitu.
0: Ya nggak apa-apa kan, di Olimpiade kan persaingannya tidak diremehkan juga yang tidak diunggulkan.
1: Iya.
0: Ya kalau jagoan sebenarnya adalah Indonesia dan kalau jagoan saya ya.
1: Tunggu beberapa tahun ke depan lah.
0: Iya. Tapi pertanyaannya kalau mereka yang masing-masing punya tim jagoan seperti yang tim kuat ya, seperti Brazil, Argentina, Spanyol, Inggris dan lain sebagainya. Seandainya mereka ketemu Indonesia tim sendiri, masihkah mereka menjagokan timnya itu dibandingkan Indonesia?
1: Ya pas. Kayaknya ya. Sih bakal dukung Indonesia, saya yakin itu.
0: Oh gitu ya.
1: Saya yakin. Iya. Saya meyakininya.
0: Kalau fanatik misalnya Italia gitu ya ketemu sama Indonesia.
1: Enggak. Kalau misalnya orang Indonesia yang memfavoritkan atau menjagokan negara kayak Jerman, Spanyol, Portugal, Belanda, Brazil. Iya. Kalau misalnya tim nasionalnya yang maju, pasti milihnya pasti Indonesia, enggak mungkin yang lain gitu loh.
0: Nah,
1: tapi
0: bukan nasionalis ya.
1: Iya, ini enggak
0: itu lah. Tetaplah ya Indonesia.
1: Itu sih
0: ya.
1: Kalau menurut saya hal yang tidak sepatutnya itu dipertanyakan sebenarnya.
0: Waktu kapan ada pertandingan persahabatan waktu itu lawan Indonesia. Bahkan mereka pun memprediksikan itu tim lain gitu, misalnya 3-1 dengan Inggris misalnya, tapi dulu pernah ya, persahabatan itu pertandingan lawan Indonesia, masih aja yang jagoin tim favoritnya gitu dibandingkan Indonesia.
1: Ya kalau itu kan prediksi nggak masalah, siapapun boleh bebas memprediksi, karena kan prediksi itu kan

0: lihat sejarah perjalanan timnya, kemudian kekuatan timnya, pemainnya siapa-siapa aja, wajar aja, nggak masalah itu kalau prediksi mah.
1: Iya, kalau melihat skor ya, soalnya mereka tuh memang mendukung, berharap jagoannya gitu ya. Walaupun hanya persahabatan mungkin. Tapi kalau untuk Piala Dunia, ya nggak bisa begitu.
0: Oh ya, ya wajar-wajar aja. Kalau prediksi mah wajar-wajar aja. Itu kan atas analisa masing-masing gitu.
1: Iya, tapi ada yang berkata ya, ah mungkin lah Indonesia menang kalau ini. Seperti
0: itu. Ya, ya wajar aja. Kalau menurut saya sih wajar aja, nggak masalah sih kalau yang berpendapat seperti itu kan punya analisis masing-masing. Balik lagi ke analisis masing-masing gitu.
1: Oh iya. Oh. Saja, apapun yang untuk Indonesia.
0: Ah.
1: Aku udah pakai ini lagunya apa ya?
0: Bebas, mau lagu apa boleh?
1: Oh bebas.
0: Iya.
1: Oh gitu. Oh boleh. Rindu Manca.
0: Boleh.
1: Oh. Nah, apa? Tahunnya bebas juga ya bang?
0: Bebas, tahunnya bebas 2010 ke bawah ya?
1: Ya itu mah bukan bebas.
0: Ya maksudnya bebasnya itu genrenya mancanegara bisa, oh, Indonesia bisa gitu loh. Karena kan kalau lagu-lagu baru kan udah diinformasikan dari awal kalau lagu-lagu baru itu nggak di Pro 1 gitu.
1: Oh.
0: Iya.
1: Di bawah 2010
0: ke bawah ya.
1: 2000-an ya. Maklum 3 boleh ya bang ya?
0: Kenapa?
1: Aku lagi 60-an.
0: 60-an boleh.
1: Oh boleh, aku di bawah 2000-an. The Unforgiven.
0: Dari?
1: Metallica nggak ya? The Metallica.
0: The Unforgiven? Wih, ngeri ya.
1: The Unforgiven.
0: Ngeri ya seleranya ya, The Unforgiven.
1: Walaupun metal, tapi lagu ini, apa oh, gimana nggak kencang gitu? Itu kan memang rock ya, tapi kalau gini nggak keras, gimana ya? Nggak kencang juga. Lagunya agak slow, soalnya judulnya aja ya, The Unforgiven. Itu yang sulit untuk dimaafkan. Coba deh bangnya dengar nanti.
0: Tahu saya Metallica.
1: Iya nggak kencang kan? Misalnya paling
0: suaranya
1: aja.
0: Beberapa lagunya memang ada yang distorsinya cukup keras gitu. Tapi ada juga yang beberapa yang enggak. Nothing Else Matters, The Unforgiven, The Unforgiven 2, Unforgiven 3.
1: Enggak
0: tahu kan? Okay. Unforgiven itu ada 3 lagu.
1: 3 lagu ini yang mana?
0: Nah, kan enggak tahu. Makanya kalau ngomong soal Metallica jangan deh sama saya deh.
1: Enggak bisa. Kencang ya itu.
0: Enggak, maksudnya dia kalau memang tadi kan coba deh Lila bilang coba deh Bang Ye cari Metallica. Kalau ngomong Metallica jangan sama saya. The Unforgiven tuh aja itu lagunya ada 3. The Unforgiven, The Unforgiven 2 sama The Unforgiven 3. 3 lagu judul lagunya The Unforgiven. Beda-beda lagunya.
1: Oh, ini mana ya? Kita cuma diartikan aja. Tahu 2 ke 3 itu pakai
0: seri
1: ternyata.
0: The Unforgiven itu lagunya dari album Metallica, Black Album.
1: Pernah
0: dengar
1: soalnya itu?
0: Nah, makanya anak metal, anak metal soalnya. Saya anak, anak metal soalnya Metallica. Satu-satunya band metal yang personelnya masih sama aja dari sudah beberapa puluh tahun masih sama.
1: Aduh, kalau dari tahunnya kurang tahu.
0: Makanya.
1: Karena itu gondrong semua.
0: Enggak, sekarang udah enggak gondrong kok. James Hetfield rambutnya pendek, Lars Ulrich sekarang rambutnya pendek. Ya enggak panjang lah. Kirk Hammett yang panjang rambutnya karena dia gitaris.
1: Aduh.
0: Robert Trujillo basisnya masih panjang kayak Pang 2 lagi.
1: Personalnya
0: nggak
1: tahu apalagi tahun itu ya.
0: Nah makanya kalau ngomong Metallica jangan sama Metallica saya gitu. Gitu.
1: Kenapa? Udah ntar saya dengar di Spotify itu biasanya mana ya? Kok saya tertarik dengan lagunya.
0: Nah, ya udah cari kalau di Spotify cari The Unforgiven, The Unforgiven 2 sama The Unforgiven 3.
1: ada berapa lagu?
0: Tiga lagu. The Unforgiven, judul Metallica yang The Unforgiven itu ada tiga lagu. Cari aja
1: ini semuanya mau didengar. Mana yang maksudnya itu yang menurut saya agak gak terlalu kencang.
0: Kalau gak terlalu kencang ada Nothing Else Matter. Mau?
1: Enggak, kurang kenal itu lagunya.
0: Nothing Else Matter, Metallica juga. Itu satu album dengan The Unforgiven. Dia dia mainnya main akustik soalnya. Nothing Else Matter itu main akustik.
1: Akustik. Keren enggak Bang ya?
0: Keren.
1: Melo ya.
0: Keren.
1: Dia kan melo enggak ya?
0: Dia enggak melo sih, cuma masih kerasa metalnya tapi dengan tidak banyak distorsi.
1: Oh, gitu.
0: Hmm. Kalau di Unforgiven tuh masih ada distorsinya, masih ada raungan gitarnya.
1: Kok kencang. Gitu ya,
0: agak kencang sih.
1: Kalau ini akustik ya.
0: Ya, dia main petikan soalnya. Gimana?
1: Ya,
0: coba denger dulu deh.
1: Denger aja deh.
0: Nah, ya udah, Nothing Else Matter aja ya. Biar lebih soft ya. Karena kalau di Unforgiven agak ngerok juga sih, agak distorsi ya. Oke. Oke deh, sip.
1: Oke.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam buat semuanya. Jadi yang mendengarkan buat Bang Yu.
0: Oke.
1: Saya dan akan gabung lagi yang sudah dan yang akan dan yang mendengarkan
0: semuanya. Oke.
1: Sudah ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Lila di Padang Pariaman. Kita ke lagu dulu ya. Ada tiga lagu nih. Harry Van Hove. Ada Aku Pilih Dirimu, lanjut ke lagu Piala Dunia, We Are One Ole Ole, dari Pitbull featuring Jennifer Lopez dan Metallica, Nothing Else Matters.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Malam selalu punya cerita. Cerita tentang kenangan, harapan, dan momen-momen yang tak terlupakan. Di tengah semarak pesta bola dunia, mari berbagi cerita bersama di Ruang Rindu Spesial Pesta Bola Dunia 2026. Ceritakan kenangan Anda tentang sepak bola, tim favorit, pertandingan yang paling membekas di hati, atau berikan komentar Anda tentang laga yang telah berlangsung, sedang berjalan, maupun yang akan dimainkan. Berbincang santai bersama penyiar, sampaikan salam untuk orang terkasih, lalu pilih lagu favorit Anda yang menyimpan banyak cerita. Karena setiap lagu punya kenangan, dan setiap pertandingan punya cerita. Kami temani malam Anda setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar di manapun Anda berada. Kita balik lagi di Ruang Rindu spesial Pesta Bola 2026. Saya kembali buka layar interaktif untuk Anda yang mau bergabung ngobrol soal bola, ngobrol soal Piala Dunia di malam hari ini. Siapapun boleh ngobrol soal sepak bola ya. Oke, sambil menunggu, saya mau preview sedikit pertandingan antara Ekuador melawan Curaçao. Karena laga ini menjadi harga mati bagi kedua tim nasional ini setelah sama-sama gagal memetik poin pada match day pembuka. Oke, ini sudah ada yang gabung, saya terima dulu deh. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat-lewati. Salam olahraga, jaya.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Dari Uncu di Po, di Nampuku, Kota Solo, udah.
0: Uncu di Solo, oke deh Uncu. Gimana bolanya?
1: Apa dah?
0: Gimana sepak bolanya?
1: Aman, baik.
0: Aman, baik. Apanya yang aman? Apanya yang baik?
1: Sepak bolanya kan masih berlangsung.
0: Oh, masih berlangsung. Yakin masih berlangsung?
1: Iya kan. Nggak, kan lagi dalam Piala Dunia sekarang ini. Tapi berlangsungnya jam 00 tapi nanti.
0: Iya. Siapa lawan siapa nanti itu?
1: Gak tahu juga dah.
0: Aduh, kok gak tahu?
1: Aku kalau bola itu aku suka-suka aja ya. Termasuk Piala Dunia itu, kalau piala-piala lainnya aku kurang ya. Tapi aku karena ini Piala Dunia, karena Piala Dunia itu lebih semarak, makanya aku suka ikut menyemarakannya ya.
0: Oh gitu.
1: Ya aku suka-suka aja. Aku kalau soal olahraga aku lebih suka olahraga senam ya.
0: Oh senam.
1: Tapi bola iya juga lah, kalau Piala Dunia yang marah aku suka mengarahkannya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada setiap hari ada dengar Piala Dunia di RRI.
1: Ada, aku radio aku kan standby terus dan tidak ada matinya.
0: Oh gitu. Berarti ya, harusnya tahu dong. Nanti siapa yang bertanding?
1: Ada tadi yang ya aku orangnya pelupa ada. Tahu tapi pelupa. tadi siang-siang itu yang jam 12 itu 1-0 main ada. Atau pagi-pagi seri tak berapa tu dah.
0: Yang hari ini.
1: Ya tadi pak, tadi kan dua bertanding tadi tu dah. Ada yang seri deh. Ada yang 1-0 tadi dah.
0: Ada yang 1-0 terus?
1: Nah ya itu yang ketahuinya dah.
0: Oh. Tapi ada dua pertandingannya.
1: Iya, yang kadang aku ngikutin, nggak ngikutin, yang penting radio aku standby terus dah.
0: Oh, standby terus.
1: Kadang aku orangnya pelupa dah. Malam lah aku manusia biasa, aku ada pelupanya dah.
0: Oh gitu. Ya manusia biasa, bukan nabi ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Tadi aja ada pelupanya, apalagi manusia biasa. Aku manusia biasa, bukan Tuhan gitu.
0: Oh gitu, iya deh.
1: Kalau Tuhan, iya loh dah.
0: Iya. Oke deh. Oke.
1: Iya dah. Selamat ya Semaraknya Piala Dunia tahun 2006. Udah happy, udah senang. Bisa dihadirkan di radio sekarang, baru perdana pertama dihadirkan di radio, biasanya cuma di TV aja.
0: Enggak ah, mana pertama, 2018 Piala Dunia di RRI kok.
1: Ya tapi kan cuma di Pro 3 nya aja.
0: Enggak dong, Pro 1 ada dong.
1: Jadi ini udah yang beberapa kalinya di radio ini dah.
0: Kalau terakhir itu dari 2018 ada, 2022 ada.
1: 2022 enggak ada di radio ini.
0: Ya, secara langsung memang enggak ada.
1: Ya, yang secara langsung kan baru sekali ini baru.
0: Ya. Enggak, 2018 langsung kok.
1: Ah, iyalah. Ah, iya dah, lanjut.
0: Ya, lanjut apa nih? Lanjut ke mana?
1: Lanjut obrolannya.
0: Lanjut obrolannya.
1: Lanjut nelponnya.
0: Oh, lanjut nelponnya. Ya. Nah, jadi kalau saya mau tanya nih, oh, kalau nanti kan jam 12 ada Belanda lawan Swedia, Uncu menjagokan siapa?
1: Belanda lah.
0: Oh, Belanda.
1: Tapi dia kalah ya dah.
0: Hah?
1: Belanda Swedia, yang menang tadi kayaknya Swedia.
0: Kan belum bertanding, nanti bertandingnya.
1: Oh, nanti. Kata maaf ya, aku orang suka ngeblank. Oh, Belanda, Swedia, maaf baguslah Swedia. Tapi kalau Belanda tidak mau, dia pernah menjajah di sini dah.
0: Oh gitu, iya. Karena gara-gara pernah menjajah, jadi nggak menjagokan Belanda ya?
1: Enggak lah, takut lah sama Belanda.
0: Takut sama Belanda.
1: Kebayang-kebayang, jangankan membayangannya, kebayang-kebayang gimana kejamnya Belanda itu dulu.
0: Emang pernah merasakan?
1: Enggak, kebayang-kebayang aja, jangankan membayangkan, kebayang-kebayang udah gimana rasanya enggak ingin gitu. Gimana itu membuat orang jadi ternyanya, jadi cek-cek-cek. Kayak yang di Israel dan Gaza itu dah.
0: Oh gitu.
1: Kebayang miripnya dulu-dulu. Berantainya dulu dah.
0: Oh gitu. Oke lah.
1: Kalau udah jagonya mana udah?
0: Saya Jerman.
1: Nah iya. Di antara yang main tadi,
0: yang main sekarang.
1: Iya.
0: Belanda.
1: Ah iyalah. Aku siapa yang menang aja, siapa yang terbaik dari yang terbaik aja lah.
0: Iya deh, oke deh, mendukung siapa yang menang aja ya.
1: Iya, siapa yang terbaik dari yang terbaik aja.
0: Oh gitu, oke. Baiklah. Yaudah deh, mau pilih lagu apa Uncu?
1: Lagunya dari Ray Idola Cilik, judulnya Sahabat Sejati.
0: Ray.
1: Ya kalau enggak yang covernya Pasto juga boleh dah. Pokoknya Sahabat Sejati dari Ray dah. Pernah ada di Opi dulu lagunya nada aku dengar.
0: Pokoknya Sahabat Sejati judulnya ya.
1: Iya, bukan yang dari Silawan Seven. Itu beda lagi itu nada.
0: Jadi yang mana?
1: Dari Ray, kalau enggak ada dari Ray, dari Pastor.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada di cover dia tuh Sahabat Sejati. Karena Sahabat Sejati dari siapa aja yang ada di playlist dada.
0: Yang dari siapa aja? Dari Pastor. Pastor ada.
1: Ada, itu aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Salam dan spesialan tu Udah yang mendengarkan cara kita berdua Udah di studio Pertasweri Padang di Padang untuk Dispo di Nampu Kota Solo. Pokoknya salam menjalan tu semua ya dah.
0: Oke.
1: Okay. Ada, terima kasih banyak. Assalamualaikum Udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uncu ya. Kita lanjut lagi dulu nih. Antara Ekuador melawan Curaçao. Untuk Ekuador sendiri, skuad asuhan Sebastian Becasisi ini datang ke laga dengan tekanan besar pasca kekalahan tipis 0-1 dari Pantai Gading. Sementara Curaçao sebagai negara terkecil berdasarkan populasi yang pernah menembus putaran final Piala Dunia, Curaçao baru saja mendapat pelajaran berharga dari raksasa Eropa Jerman setelah takluk dengan skor telak 1-7. Tapi Curaçao dengan pelatih legendarisnya Dick Advocaat mencatat sejarah lewat gol perdana mereka di Piala Dunia yang dicetak oleh Livano Komenensia. Saya terima lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
2: Uncle Gazi nih bang, dari Batu Sangkar.
0: Uncle Gazi di Batu Sangkar. Oke deh, apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Tanggungnya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat juga malam hari ini.
2: Alhamdulillah. Ah, maaf, telat gabung bang.
0: Kemana aja?
2: Enggak, saya ketawa barusan nih.
0: Kenapa?
2: Iya. Jawaban untuk Ripo.
0: Oh.
2: Belanda belum main, tapi dia. Malam tadi saya enggak gabung sama Bang Ye karena ada kemalangan, Bang.
0: Oh, gitu. Iya, iya, iya.
2: Ya. Sore kemarin mama kandung atau madang meninggal, Bang.
0: Oh, iya. Iya,
2: makanya tadi malam di situ kan semalaman karena nggak ada gabung nonton bola pun nggak ada tadi malam
0: nonton bola nggak ada jadi, iyalah nggak apa-apa lah
2: jadi nungguin jenazah di rumah duka kan bang alhamdulillah tadi udah diselamatkan dari dimakamkan tadi sebelum zuhur
0: bang. Oh tadi udah dimakamkan kan,
2: iya. Ya, sore kemarin bang, sore Jumat. Makanya tadi malam saya nggak gabung. Saya dengar Bang Gie juga tadi malam.
0: Iya.
2: Makanya barusan Bang Gie lagi, oh mantap nih. Tadi pun baru habis dari, kalau di sini bang, tiap habis meninggal tuh ada acara menyanguaknya namanya bang. Tampilannya di kaum laki-lakinya bang. Makanya baru pulang dulu.
0: Oh gitu, ya.
2: Saya ingat ini abang beresan sama Kripo kan. Yona bang, pertandingan malam tadi.
0: Malam tadi ya, seru semua. Dong.
2: Seru bang.
0: Seru lah. Amerika, seru, Australia ya. Seru. Baru ke Skotlandia seru. Brazil apalagi.
2: Karena Brazil menang 3-0 ya bang.
0: 3-0. Mulai panas mesinnya.
2: Udah mulai ya. Tapi nggak seperti Jerman kan langsung gas dari awal kan bang.
0: Ya kan terbalik jadinya, Brazil kayak diesel jadinya.
2: Oh iya.
0: Jerman yang itu yang cepat panas.
2: Pelan-pelan panasnya bang.
0: Iya, Brazil pelan kali panasnya tahun ini.
2: Biasanya Jerman yang pelan-pelan panasnya.
0: Iya.
2: Kan
0: iya.
2: Diesel ya.
0: Dan
2: itu makanya. Saya waktu itu bilang Jerman tim diesel kata saya kan. Pelan-pelan panasnya semakin ke belakang semakin panas. Wah udah deh. Tapi ini dieselnya mungkin terbaik ini mungkin bang. Makanya cepat nyetelnya langsung kemarin.
0: Cepat nyetelnya.
2: Ntar malam sama Pantai Gading ya bang Jerman.
0: Nanti malam Jerman lawan Pantai Gading betul.
2: Ini hari ya bang.
0: Jam 3.
2: Berarti Amerika udah bisa dipastikan lolos ke babak 32 besar nih, Bang.
0: Amerika Serikat itu
2: udah 2 kali menang kan, Bang?
0: 2 kali menang ya. Amerika Serikat ya, 2 kali menang.
2: Berarti udah bisa dibilang aman ya, Bang. Sama Paraguay dia menang juga sama tadi Australia kan tadi malam.
0: Iya. Jadi baru dua tim yang memastikan tempatnya di babak 32 besar.
2: Malam ini tambah satu lagi kayaknya deh, Bang. Jerman.
0: Amin, mudah-mudahan. Aduh, bikin orang panas aja.
2: Rugi saya tadi malam gak bisa dapat gabung sama Bang Yeni. Ini gimana lagi?
0: Aduh.
2: Kalau dipaksain gabung atau nonton bola tadi malam, kita yang diketawakan sama orang gabung nih Bang.
0: Oh iyalah, pasti. Kalau yang kayak gitu itu tuh lima. mending diprioritaskan yang kayak gitu, jangan bolanya.
2: Iya. Apalagi ini mama kandung kita, kakak ibu kita sendiri lagi kan.
0: Nah, itu dia.
2: Semua orang pada datang nungguin kan. Jadi kita yang muda-muda itulah yang nungguin sampai pagi Bang, yang tua kasihan lah kita Bang.
0: Iya.
2: Hidup kan. Oke deh, ntar malam Belanda versus Swedia Bang.
0: Iya. Yeah. Belanda versus Swedia. Menjagokan siapa Uncle Gazini?
2: Kalau dibilang jajah-jajah enggak bisa, kayak anjir di pol.
0: Ya, ya enggak lah. Masa gara-gara dia Belanda pernah menjajah ya. Jadi alasan kita enggak mendukung Mas. Iya, maksudnya secara prestasinya, secara perjalanan sepak bolanya. Karena kan sepak bola juga tidak bisa dikaitkan dengan politik negara ya, politik. Gitu loh.
2: Iya. Yang pasti kita mengikutinya dari sejarah bolanya, itu yang kita perhatikan. Mungkin Filippo karena dipaksa harus ngomong bola aja sama Bang kan, minta nyanyi kan.
0: Iya. Ya enggak apa-apa lah, yang penting ngobrolin bola gitu loh.
2: Ya, enggaknya ditanya untuk itu negara asal sepak bolanya dari mana Bang, ya kan bagus juga kan. Jadinya kalau itu dipertanyakan kan, tapi kalau untuk menjajah Indonesia enggak usah lah itu yang dibahas kan. Contohnya kemarin aja udah dibilang kan, duo penjajah yang akan bertarung gitu kan. Berarti dari sisi ini kan Bang, Belanda deh Bang.
0: Jadi, Belanda
2: walaupun ya. Belanda kemarin, ya.
0: Tapi Belanda draw loh lawan Jepang.
2: Ya, walaupun lawan Jepang dia seri. Kemarin kalau dia lawan Tunisia, dia menang kan Bang?
0: Iya.
2: Berarti kalau seandainya Belanda terpleset, dia langsung lolos nih.
0: Nah itu dia. Menyedihkan kan?
2: Iya. Terus seandainya Jepang menang juga lawan
0: Tunisia,
2: udah nih. Agak berat jadinya Belanda kan, kecuali juara tiga terbaik di grupnya, di grupnya lagi kan Bang.
0: Nah, juara tiga grup juga ini agak sulit.
2: Ya agak sulit juga karena dia kalah, serinya juga dua kemasukan golnya kan Bang.
0: Iya.
2: Pasti dibedakan negara lain kan.
0: Karena di kalau posisi ketiga itu ada ancaman kayak Ceko, Bosnia juga bagus.
2: Iya.
0: Ah, terus Australia tuh masih ada satu pertandingan lagi.
2: Ya, Australia dia masih main sama ini lagi kan Bang. Sama lawannya Paraguay tadi. Apa ya? Paraguay tadi lawannya dia menang 1-0. Lawan apa tadi?
0: Apa Australia? Australia lawan Paraguay besok. Next.
2: Oh, Paraguay tadi Bang.
0: Iya. Pertandingan terakhir itu Paraguay lawan Australia.
2: Oh, berarti Amerika lawan ini Bang.
0: Amerika lawan Turki.
2: Lawan Turki. Turki mungkin udah bisa dipastikan terleser nih Bang. Dia yang pulang lebih awal kayaknya Bang. Dia udah dua kali kalah kan Bang?
0: Iya, dia belum, dua kali kalah.
2: Golnya pun nggak ada dia.
0: Ya, antara Australia sama Paraguay lah yang akan memperebutkan posisi kedua.
2: Dia sama-sama poinnya 3 sekarang.
0: Poin 3.
2: Kemasukan Paraguay banyak.
0: Ya.
2: Bedanya loh.
0: Betul.
2: Berarti yang ntar malam aja lah, karena apa? Kalau buatnya tim Bang Y, saya bukan ngikutin Bang Ye ya. Kalau kita lihat dari sejarah Jerman lah Bang, nggak kita dipungkirin, saya nggak mau apa? Karena saya tahu saya nggak mau ngada-ngada kayak Bang Hanafi mau berbeda berlawanan. Itu asal dapat lawan aja namanya tuh Bang. Belur ke diri gitu. Nggak bisa kayak gitu Bang. Tapi berimbang boleh kayak Belanda sama Jepang kemarin. Nah itu bisa dipertaruhkan tuh Bang. Tapi kayak yang Belanda sama si dia nih bisa juga dipertaruhkan. Tapi karena melihat sejarahnya segala macam, Belanda lebih lah daripada si dia Bang.
0: Nah iya.
2: Juga pemain sekarang agak lebih juga dari si dia pemain si dia gitu. Makanya enak nih Bang Y. Ini untuk terus besok ngelar semalam lagi.
0: Jangan dong. Jangan bikin marah orang itu namanya. Bikin marah orang ini aja mungkin Mbak bikin marah orang ini. saya lagi, Yudi lagi.
2: Makanya sama Bang Cito enggak juga banyak-banyak Bang, paling 3, 5, 4 orang udah tuh kan.
0: Ya mungkin kalau sama yang lain bisa banyak-banyak kan, banyak-banyak request lagunya.
2: Cerita bolanya sekedar aja Bang, sama cewek-cewek pun berani. Tadi udah ada yang masuk Bang?
0: Ada, dari Padang Pariaman, Lila tadi.
2: Oh, karena Tessa Lila ya? Yang Tessan udah.
0: Iya.
2: Bang Rafi udah. Berarti saya udah kelima, yang kelima nih Bang?
0: Iya betul, yang kelima.
2: Berarti yang ditayangkan di RRI atau yang di RRI ntar yang mana Bang? Belanda atau Jerman nih Bang? Yang tengah malam nih Bang?
0: Yang akan disiarkan itu Belanda lawan Swedia.
2: Oh. Sebabnya yang agak sedikit panas, agak berimbang lah ya Bang ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau Jerman sama Pantai Gading ya mungkin...
0: Menurut analisa belum terlalu menarik untuk disiarkan.
2: Ah ya.
0: Ah gitu.
2: 70-30 Bang. Kalau ini bisa dibilang 55-45.
0: Ah itu ketat kan, ketat ini. Karena Belanda Swedia kan sama-sama bisa dikatakan cukup sering masuk Piala Dunia dan pemain-pemain mereka kan banyak juga bermain di liga-liga top di Eropa. Kalau Jerman kan Pantai Gading paling di Dier Drogba dulu yang pernah di Chelsea kan.
2: Paling terkenal di Chelsea dulu kan Bang.
0: Gitu. Ya,
2: terus yang satu lagi apa ntar malam Bang?
0: Ada satu lagi paling pagi jam 7 itu Ekuador lawan Curaçao. Jam 11 Tunisia Jepang itu disiarkan di Pro 1. Jam 11 malamnya nanti besok, 11 malam besok itu Spanyol lawan Arab Saudi.
2: Jepang sama Tunisia disiarkan Bang?
0: Disiarkan.
2: Spanyol sama Arab Saudi berarti yang malam.
0: Iya, disiarkan juga.
2: Di tanggal 21 3 kali ya Bang ya?
0: 3 kali betul.
2: Ya. Biar saya kasih juga nih, kalau Belanda, Jerman.
0: Saya
2: pilih Belanda, ya, yang akan mungkin yang akan leading malam ini Bang.
0: Okay.
2: Kalau Jerman, kalau leading malam ini, dia udah pasti lolos ke 32 besar tuh. Tapi kalau seandainya Belanda, belum lagi, masih tunggu Jepang dulu Bang, sama Tunisia. Karena dia baru dapat poin satu kan Bang.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau dia udah 3, berarti kalau Swedia yang leading atau yang menang, berarti Swedia yang lolos.
0: Swedia langsung melolos, berarti ya.
2: Ya, Belanda sama Jerman satu, terus yang Curaçao sama Ekuador ya Bang ya. Jadian yang kemarin ya Bang, biar saya berlawanan lagi deh sama Bang Hanafi, Ekuador lah saya. Curaçao ya Bang.
0: Ya, ya nggak apa-apa kan seru kalau sama-sama semua ya nggak seru kan obrolannya.
2: Iya. Biar kita berlawanan. Tapi kalau yang Jepang banyak nih orang Asia dukung Jepang memang. Termasuk kita. Saya pun megang Jepang itu.
0: Megang Jepang, oke. Nah, yang Spanyol Arab Saudi?
2: Spanyol dong Bang.
0: Spanyol ya. Spanyol seri loh di match day pertama.
2: Iya, tapi kipernya kan luar biasa, Bang.
0: Tanjung Verde loh. Yang dilawan seri loh 1-1.
2: Berarti Tanjung Verde besok Senin ini hari sama Uruguay, Bang.
0: Iya, sama Uruguay.
2: Wah.
0: Nah, kan?
2: Itu ketat juga nih. Spanyol harus hati-hati nih, sebabnya kemarin orang-orang nih dapat poin satu semua kan, Bang?
0: Semuanya satu, iya, benar.
2: Ya, seandainya Spanyol ditahan seri lah sama Arab Saudi, nah, berat nih.
0: Berat ya?
2: Spanyol nih. Mungkin Spanyol tim yang ke-7 atau ke-8 yang akan pulang duluan nih.
0: Soalnya habis lawan Arab Saudi, lawannya Uruguay loh.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Ya Uruguay lawan dia terakhir kan, Bang,
0: iya.
2: Terakhir dia. Soalnya mau nggak mau dia harus ambil poin penuh, kalau nggak susah. Sebabnya Arab Saudi ini, Bang, saya ingat waktu 2022, Bang, Argentina sama dia juga tertahan pertandingan pertama dulu. Ingat nggak, Bang, gitu?
0: Iya.
2: Kalau nggak salah 1-2 deh, Bang.
0: Iya. Ya, Spanyol banyak pemain bintang tapi agak keteteran di Piala Dunia.
2: Iya.
0: Sama kayak beda. Portugal.
2: Portugal apalagi, Bang. Saya mikir Portugal akan pesta kayak Jerman juga Rabu malam kemarin tuh, Bang.
0: Kalau saya pikirnya malah enggak.
2: Ya. Saya mikir kayak Jerman juga. Cuma saya mikir dia 6 menit pertama dia udah gol satu kan, Bang. Waduh, katanya kan. Rupanya lama nih. Sampai akhir babak malah dia yang dimasukkan lagi ya, habis deh malah saya nontonnya.
0: kalau Portugal ya. dari awal saya sih prediksinya agak berat.
2: Iya.
0: dengan kondisi Bang, yang sekarang teman, ya.
2: Teman Bang Ye 2 kan megang Portugal tuh, maka habis kemarin saya bilang kan.
0: Siapa tuh?
2: Bang Ian sama Bang Tito.
0: Pegang Portugal ya.
2: Habis saya bikin kemarin kan. Lu Bang Tito tadi siang. Saya tadi siang udah gabung jam 2, Bang.
0: Iya.
2: Habis udah selesai ke masalah pemakaman tadi kan, Bang. Siang udah santai kan. Kita masuk sama Bang Tito, dia bahas yang Rabu malam atau Kamis dini hari, Bang.
0: Iya.
2: Semoga sama Bang Jan ya juga tuh. Kamis malam kan dia yang siaran di Ruang Rindu kan.
0: Iya.
2: Ya kalau udah kayak gitu, Bang, Ronaldo lah yang disalahin lagi kan.
0: Enggak, sebenarnya kalau apa ya, point of view saya itu karena Ronaldo terlalu jadi center gitu loh. Terlalu jadi patokan.
2: Ya.
0: Nah, jadi akhirnya agak timpang sih sebenarnya gitu loh.
2: Beda ya sama Messi di Argentina ya, Bang.
0: Ya Messi di Argentina
2: teman-temannya support dia semuanya kan, Bang. Nah, itu
0: ya,
2: agak bedanya saya lihat,
0: itu Bang. Dia.
2: Emang enggak ada yang kecil hati, tapi kalau di Portugal ada teman yang agak kecewa sama Ronaldo kalau diarahin semuanya sama Ronaldo gitu, Bang. Ya, seakan-akan ya, bukan Portugal yang main, kata orang kan, Ronaldo yang main. Itu. Tapi pertanyaan saya bukan yang itu lagi, Bang.
0: Apa?
2: Selama udah berapa ya? Udah 32 pertandingan, yang mana yang paling seru menurut Bang Ye?
0: Yang paling
2: selain
0: seru.
2: Jerman Chicago ya, Bang ya.
0: Selain Jerman ya. Selain Jerman berarti ya.
2: Bukan sengit, Bang. Itu mungkin karena tim favorit Abang leading-nya telak lagi kan. Tapi yang paling seru menurut Abang yang udah 32 pertandingan ini yang agak berimbang sengit lah. Kita sebagai penonton yang fair aja gitu, Bang. Yang mana yang paling, selain Jepang sama Belanda kemarin kan agak panas juga tuh, Bang. Kejar-kejaran juga kan.
0: Spanyol Tanjung Verde menarik tuh.
2: Spanyol Tanjung Verde, Bang.
0: Iya.
2: Terus Inggris Kroasia gimana bang?
0: Inggris Kroasia ya bisa.
2: Bisa juga kan.
0: Tuh cukup ya. Cukup
2: ketat lagi itu.
0: Ketat, ya. Nah, cukup ketat itu.
2: Saya suka setuju sama pendapat bang ya. Saya itu juga Kroasia sama Inggris.
0: Satu lagi Kanada, Qatar.

0: dan Qatar agak kotor bang. Itu kan kemarin ada pemain Kanada sempat dilarikan ke rumah sakit.
1: Iya kan patah kakinya. Makanya kok bisa patah? Saya juga, hah? Kok bisa patah? Seperti apa sih tackle-nya sampai separah itu?
0: Iya. Sampai dua subuh kemarin waktu Indonesia tuh Qatar kena kartu merah kan bang?
1: Coba Meksiko Afrika Selatan match pertama berapa kerasnya juga?
0: Iya.
1: Tapi nggak ada sampai patah. Ini sampai patah ya, gitu.
0: Tiga kartu merah keluar waktu itu kan bang?
1: Iya. Kayak gimana main Qatar gitu kan?
0: Iya.
1: Dan sejarah pun mencatat Qatar permainan Qatar di kualifikasi Piala Dunia ya kita sama-sama tahu apalagi ketika lawan Indonesia.
0: Iya. Nah. Makanya saya kemarin membayangkan bang, nggak Qatar yang lolos ini satu lagi Indonesia di tempat ini sebenarnya gitu.
1: Itu dia. Kalau secara subjektif ya itu dia harusnya gitu loh.
0: Iya.
1: Dan kalau berandai-andai misalnya Indonesia masuk di 2026, ya. Rasanya melawan kalau misalnya katakanlah posisi Indonesia ini berada di posisi Qatar sekarang ya di grup B ya katakanlah ya. Begitu ya, katakanlah di begitu. Grup B. Berarti kan ya. Lawannya itu adalah Kanada, Bosnia sama Swiss.
0: Ya.
1: Ya kan. Indonesia ya. Masih bisa imbang lawan maksudnya permainannya masih bisa berimbang ketika berhadapan Kanada dan Bosnia.
0: Iya.
1: Kalau Swiss, oke lah. Swiss itu jauh di atas Indonesia, ya, gitu loh. Tapi ya. Ketika berhadapan dengan Kanada dan juga Bosnia Herzegovina, itu masih bisa berimbang, ya. Gitu loh. Ya, kalaupun ya. Misalnya kalah, paling kalahnya tipis lah, gitu loh. Dan menang ya. Pun menang tipis, gitu loh.
0: Iya, berarti berimbang lah, bang.
1: Berimbang.
0: Ada kemungkinan kita seri atau kalah tipis atau menang tipis kita dari orang-orang
1: ini. Gitu. Ya minimal bisa posisi tiga lah.
0: Makanya bisa jadi kan langsung 32 besar kan kita berandai-andai kan. Tapi kan Fortuna enggak berpihak sama kita kemarin kan kayak gitu. Tapi kan kita enggak kecewa-kecewa banget bang. Ya Qatar aja yang lolos kayak gitu permainannya kan bang. Kita iya. Masih karena mungkin ya atau kekilafan wasit atau kita yang kurang beruntung kemarin enggak tahu kita kan bang. Nah itu.
1: Iya betul betul. Tapi paling tidak ada perwakilan Indonesia di Piala Dunia kok.
0: Yang mana nih bang?
1: Bolanya.
0: Oh bola, iya.
1: Bolanya itu made in Indonesia.
0: Ya.
1: Produksi Indonesia itu, yang bola yang dimainkan untuk Piala Dunia yang namanya Trionda itu, buatan Indonesia. Apalagi yang untuk babak final. Nah itu memang buatan Indonesia.
0: Oh, enggaknya peran Indonesia masih atau jelas ternilai juga di Piala Dunia ini. Walaupun kita enggak timnas kita enggak lolos,
1: yeah.
0: Enggaknya bikin atau produk dari
1: produk Indonesia ada di Piala Dunia. Iya betul.
0: Waduh, itulah bang. Berarti mana ini selain Jepang yang akan bisa Asia yang agak bisa dinaikkan lagi nih bang? Iran gimana pendapat bang?
1: Iran cukup berpeluang sih.
0: Iya, dia kan kemarin main 2-2 kalau nggak salah saya kan bang.
1: Iran cukup berpeluang. Cuma kan karena Iran ini tekanannya cukup besar kalau di Amerika Serikat kan.
0: Iya.
1: Karena disangkut pautkan ya. Dengan politik kan, itu aja sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau iya. Kalau untuk permainannya dari pertandingan lumayan pertama ya. Sih lumayan gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Atau kultur kita balik ke Qatar sama daerah-daerah negara-negara Timur Tengah bang. Atau dramanya orang-orang ini agak banyak mainnya bang.
1: Gak juga Yordania kan gak juga.
0: Yordania enggak.
1: Qatar aja sih agak enggak. Lain sedikit. Qatar itu yang agak lain sedikit.
0: Ada mendingan juga Arab Saudi kan bang daripada Qatar nih.
1: Gitu. Iya.

0: Nah, kalau untuk Asia ya Jepang oke, ya masih berpeluang. Korea Selatan agak berat tapi mudah-mudahan masih bisa ada di best of three-nya kan. Peringkat ya, ketiga terbaik gitu. Australia gitu kan.
1: Ya.
0: Australia kan di zona Asia juga kan.
1: Seandainya ini bang, seri aja Korea Selatan dia udah bisa dipastikan lagi gitu bang. Sebabnya dia kemarin kalah sekali, menang sekali kan bang.
0: Ya.
1: Ceko kan baru seri sekali kan bang. Harus dia lebih golnya daripada Korea lawannya Meksiko besok terakhir kan Ceko ya, gitu. Baru betul. Bisa dia ninggalin Korea Selatan. Ya kita tunggu aja lah.
0: Tunggu aja.
1: Mana yang akan apa di tanggal 30 udah tahu semuanya tuh bang, akan lolos di tiga besar.
0: Iya.
1: Gak lama lagi nih, 2 hari lagi. Iya, kita tunggu aja lah. Tapi yang kita tunggu-tunggu besok ini bang, tim-tim kayak Portugal, Spanyol bisa nggak lolos dari babak fase grup ini dulu? Itu aja
0: pertanyaannya. Iya. Para pendukung Spanyol, pendukung Portugal.
1: Di tim di klub ini satu lagi ini juga tuh bang, banyak imbang juga kan bang, kayak yang Belgia, Mesir kayak gitu kan bang.
0: Ya.
1: Nah itu belum bisa dipastikan. Tapi udah selesai pertandingan dua kali ini ya, itu udah nampak gambarannya besok tuh bang.
0: Betul.
1: Siapa yang peluang lebih besar atau yang akan pulang duluan gitu bang. Terus tim-tim mana yang tiga terbaik, jangan kan orang awam pun bisa menilai itu bang. Kalau seperti bang dia bilang ya, pencinta bola sejati itu pasti dia bisa memperhatikan tim-tim mana aja yang akan lolos mendampingi yang 24 besar yang langsung lolos otomatis juara grup sama runner up kan bang. Bisa memperhatikannya paling akan lolos itu.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau benar-benar memperhatikan Piala Dunia ini kan grup per grup gitu bang.
0: Betul.
1: Head to head-nya, terus kartu merahnya, nah itu harus jadi pertimbangan juga besok. Seperti itu kan bang ya?
0: Betul.
1: Oke deh bang.
0: Oke.
1: Okay. Ntar kita jam 12 langsung ke ini bang.
0: Iya, jam 12.03.
1: Berarti seandainya udah habis, berarti kan biasanya kan gabung aja tuh dari jam 12 sampai jam 5 langsung ke Pro 3 bang. Besok malam ini kan bisa jam 2 lewat udah selesai kan pertandingan bola bang.
0: Iya.
1: Yeah. Terus dihentikan tayangan gabung ke Pro 3 nya bang.
0: Iya, kalau mulai hari ini kalau misal pertandingannya mulai jam 00 itu selesai kan sekitar jam 3-an gitu kan. Nah jam 3 kita tutup siaran dulu, nanti balik lagi siaran seperti biasa jam 5 mulainya.
1: Berarti tim teman-teman abang yang dinas di studio aja yang akan handle itu. Enggak bang ya kan sampai jam 3
0: malam. Enggak.
1: Nah, mikirnya kayak gitu tadi bang. Kan lo merasakan juga nih bang ya sampai jam 2 atau setengah 3. Paling kurang gitu kan bisa jam 3 sampai rumah. Biasanya kan dari jam 12 di login aja kan, ntar disambut penyiar yang jam 5 ambil lagi ke Pro 1 kan biasa kayak gitu. Oke, karena kita nayangnya yang jam 12 satu sama yang siang besok satu lagi kan bang?
0: Iya, betul, siang.
1: Kita langsung besok hari Minggu, kita langsung program opsi sambut besok habis siaran bola kalau kita mulai jam 11 tuh bang.
0: Ya, jam 11 itu live 11 jam 1 selesai kan?
1: Iya. Berita daerah bang di Pro 1 sebentar udah optimal langsung kan?
0: Iya, betul. Betul.
1: Bang Yuka siang besok bang?
0: Enggak. Masa saya terus sih? Janganlah.
1: Malam enggak, ya enggak juga kan ya, berarti Bang Ye libur besok. Bang Ye kan harus dengar, berarti Bang Ye-nya libur besok tuh Bang. Nah, saya mikirin karena malam enggak besok, mana tahu bang yang tiang besok kan.
0: Enggak.
1: Oke deh bang.
0: Oke. Okay.
1: Kita langsung ke lagu bang.
0: Siap.
1: Lagunya bebas malam ini bang.
0: Bebas.
1: Oh. Lagu dari ini aja lah bang. Dari apa? Dari siapa? Dari Poppy Mercury bang.
0: Poppy Mercury, judulnya?
1: Apa judulnya deh? Di Selat Malaka, lupa saya lagi judulnya deh.
0: Itu siapa tahu? Ini
1: bang, Jakarta.
0: Hah?
1: Hah? Hati siapa yang terluka, hati siapa yang tak luka, itu kalau nggak salah judulnya bang.
0: Hati siapa yang tak luka? Yakin itu ya judulnya ya?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Yakin banget nggak ada bang seperti saya. Enggak yakin, saya nggak mau yakin. Tapi Jakarta Benang nggak? Nah, itu bang, Jakarta Benang nggak itu lagunya.
0: Ah.
1: Saya kenal refnya ya bang, di Selat Malaka di ujung Sumatera yang itu aja saya ingat.
0: Berarti yang di Selat Malaka itu ya hati siapa tak luka, betul.
1: Ah iya, itu aja bang. Ada kan bang?
0: Ada.
1: Ah iya, itu aja bang. Oke, salamnya okay. Yang pertama buatnya Ibu Sumaya sehat selalu, pengembun melalui lembaga selalu, buatnya Bang Y yang lagi tugas sehat selalu, lanjut aktivitas abang, merasuki lembaga selalu keluarga.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu buatnya Bang Y, hati-hati pulang ntar bang.
0: Oke.
1: Salam buatnya Kak Mary yang lagi dekati, sehat selalu, bahagia selalu keluarga, salam buat semua-semuanya. Alhamdulillahnya besok Spanyolnya main mulai jam 11 bang, jadinya enggak tanggang banget kita untuk dinas hari Senin bang.
0: Oke.
1: Salam gempa aja buat semua-semuanya, salam juga nih buatnya rekan Bang Yan, Bang Y yang lagi ada ujian ke Batam ya bang ya, sama Kak Sylvie Rilo yang dari BCT.
0: Oke.
1: Kan salam gempa aja buat semua bang. Spesialnya buat yang selalu ada di hati aja bang. Makasih bang ya.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Uncle Gazi. Kayaknya saya lanjut lagi lah ya. Nanggung juga sih. Udah aja deh. Karena jam 12, jam 00 nanti kan ada match antara Belanda Swedia ya. Jadi kita lanjut aja deh. Kita lanjut aja ngobrolnya hingga tuntas nanti deh. Saya terima lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali Bung Iyo di Maswar.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Teh Dinda di Bogor.
0: Teh Dinda di Bogor. Oke deh.
2: Gitu dong.
0: Kenapa? Kok gitu dong? Masuk-masuk
2: daripada,
0: langsung gitu dong.
2: Daripada jadi punya ini, punya terobosan gitu kan.
0: Apa terobosan apa sih?
2: Ya, daripada satu jam cuma just music, lebih baik ruang rindunya dilanjut satu jam.
0: Oh gitu, kan? Gitu iya. Aduh, maunya nih ya.
2: Terobosan dong malam minggu gitu.
0: Terobosan ya, iya. Boleh lah.
2: Iya boleh lah, kan kalau malam minggu tuh ada dispensasi.
0: Waduh, pakai dispensasi ya.
2: Iya malam minggu, malam yang panjang.
0: Gak ada, mana ada. Tetap aja jam 6 matahari itu udah muncul, gak panjang malamnya.
2: Pengertiannya malam itu. Yang itu karena libur.
0: Lagu yang menyesatkan, lagu yang menyesatkan itu jangan dibiasakan. Gak boleh, jangan membiasakan hal-hal yang halu kayak gitu dibiasakan. Malam minggu malam yang panjang, mana ada malam panjang. Kalau malam panjang enggak terbit matahari,
3: itu tandanya apa?
2: Bikin orang halu ya, betul.
3: Iya, enggak, kalau misalnya malamnya panjang, enggak ada matahari yang terbit, itu apa tandanya?
2: Iya, salahkan ini, salahkan yang yang laku, jangan jangan jalan yang dengar. Jadi kalau bikin lagu tuh kata-katanya tuh harus dipikirkan gitu, pengertiannya gimana kan gitu harusnya.
3: Ya tapi jangan juga dijadikan alasan malam minggu, malam yang panjang loh. Jadi harus dilanjutkan aja, enggak juga.
2: Pengertian panjangnya itu sebetulnya karena mungkin hari besok hari libur, besoknya tuh libur gitu kan.
3: Oh gitu.
2: Jadi malamnya bisa tidur agak lat gitu mungkin.
3: Oh gitu.
2: Mungkin menurut yang berkarya mungkin begitu.
3: Oh begitu, iya.
2: Oh boleh, jadi setelah ini, setelah jam 23 itu bukan bahas bola lagi ya, bahas lagu.
3: Tetap bola.
2: Tetap bola.
3: Iya dong, tetap bola. Cuma kan bisa diselingi dengan pembahasan lain, kayak tadi kayak sama Lila gitu kan. Ngomongin bola ujug-ujug ngomongin Metallica. Ya, saya dites tetap Metallica. Udah deh. Mau judul lagunya apa saya tahu kok.
2: Lagu Metallica tuh kalau Teteh Pak cuma satu yang Teteh suka.
3: Apa?
2: Karena dia agak mellow. Nothing Else.
3: Iya, Nothing Else Matter itu yang agak slow yang itu. Oh.
2: Keren banget. Apalagi dulu ya di tahun berapa ya dia main di Lebak Bulus Jakarta.
3: Oh, itu mah kacau itu.
2: Perform.
3: Rusuh.
2: Ya lo, orang-orang timur Indonesia bilang ancor.
3: Itu.
2: Bener-bener deh. Jadi kita jam 00 ini Belanda lawan
3: Swedia. Yes.
2: Ini kalau saudara-saudara kita di Ambon itu dia memang pegangnya Belanda ya.
3: Padahal Belanda sudah menjajah kan?
2: Padahal Belanda sudah menjajah.
3: Menjajah Ambon, menjajah Maluku, menjajah Papua, tapi tetap mendukung Belanda.
2: Tapi sebegitunya sama tim Belanda.
3: Nah itu dia.
2: Ya tapi itulah pilihan hati. Susah ya kalau hati sudah berbicara ya.
3: Wis, ngeri ya kalau udah hati berbicara.
2: Kalau hati sudah berbicara itu sing tada lawan.
3: Oh iya. Benar.
2: Iya, sing tada lawan. Nanti kalau Belanda lawan Swedia ini.
3: Kalau hati sudah berbicara, daun kelor rasa salad.
2: daun kelor rasa salad. Betul. Belanda lawan Swedia.
3: Ya, Belanda lawan Swedia. Bagaimana pendapat Anda?
2: Di atas kertas.
3: Di atas
2: Belanda kertas. Itu sih, tapi Teteh maunya pegang Swedia.
3: Oh, kenapa?
2: Ya, karena mainnya bukan cuma di atas kertas, tapi mainnya di atas rumput dan bolanya bundar dan bolanya juga buatan Indonesia.
3: Ah, kirain alasannya serius ternyata.
2: Enggak. Kadang kita unggulkan itu kadang suka bikin galau.
3: Bikin galau. Kenapa bikin galau?
2: Iya. Kita udah unggulkan tapi ternyata kalah gitu kan. Jadi sudah sekarang mau pilihnya yang nggak diunggulkan aja lah, gitu kan. Yang namanya nggak terlampau membahana gitu kan.
3: Tidak terlalu berharap gitu ya.
2: Tidak terlalu berharap.
3: Takut di PHP gitu ya.
2: Benar, kan kalau di PHP kan kesel bawaannya kan, HP tidurnya nggak bisa kan gitu kan. Ya udah pokoknya Belanda Swedia, Teteh pegangnya Swedia. untuk Swedia, skor
3: ya. Ya, koop saya. Saya nggak ada kompetensi kalau masalah skor di sini.
2: Ya tebak aja, kalau soal tebak skor itu ada lah kompetensi.
3: Kalau saya nggak ada, saya nggak ada kompetensi tebak-tebak ya. Skor. Iya, nanti kejadian, nanti dituduh kejadian kayak timnas Alphard lagi. Tahu nggak?
2: Timnas Alphard.
3: Ah, tahu nggak timnas Alphard? Nah, nggak tahu kan? Ya, itu salah satu sejarah kelam timnas Indonesia.
2: Oh, gitu.
3: Ah, ya, itu. Itu dia.
2: Sudahlah,
3: begitu. Lewatkan itu ya. Enggak mau bahas dia. Enggak mau bahas.
2: Lagu udah belum sih lagu?
3: Belum?
2: Oh, belum.
3: Mau?
2: Dari Hurt with Alone.
3: Apa?
2: Dari Hurt lagunya Alone.
3: Alone, nggak ada.
2: Tuh kan, dia punya stok nggak adanya tuh banyak. Belum dicari aja udah bilang nggak ada.
3: Memang udah dicari ini, udah saya ketik.
2: Apa? Nggak kedengeran?
3: Judul lagunya Alone kan, nggak ada. Alone di sini ya. Penyanyinya cuma Alan Walker sama Marshmello.
2: Itu Hurt juga punya Alone.
3: Gak ada.
2: Alan Walker tidak punya Alone ya.
3: Uh-uh.
2: Lagu sekarang tahun berapa?
3: Sekarang bebas. Mau tahun berapa? Oh, bebas. Pokoknya 2010 ke bawah aja.
2: Jadi siapa dong?
3: Teing. Nah, itu nanyakan ke orang.
2: Wah, bapak aing teh.
3: Lah, nah ke bapak aing atuh. Lain ayah bapak aing di dieu mah.
2: Bapak aing mah ka mana ge harus dibawa gitu kan.
3: Aduh.
2: Itu aja lah. Ah, Allah. Si ini, oh tapi itu pasti bilang nggak ada lagi. Tunggu dulu.
3: Cubian
2: lah tuh. Lada hese orang satu ini emang.
3: Ain hese Abdi mah. Sesuai kenyataan, cenah.
2: Aduh. Sahanya.
3: Saha. Liur sorangan gitu.
2: Banyak lagu tapi takutnya dia langsung bilang gak ada. Gitu aja bukan apa-apa.
3: Iya kan langsung dicari yang... makanya dites dulu.
2: Dan kira-kira ada gitu. Ya ada deh. Sudahlah kalau begitu.
3: Apa?
2: Alan Walker aja deh. Daripada dia nyari dia bilang gak ada.
3: Alan Walker ini yang ngebeat gak sih?
2: Alan Walker yang ini, coba cari Alan lagunya ada yang ada apa? Jangan yang ngebeat.
3: Ada Alone, Alan Walker.
2: Mm-hmm, terus?
3: Ada Not You.
2: Mm-hmm.
3: Ada Alan Walker rata-rata memang ngebeat kan?
2: Enggak.
3: Diamond.
2: Not You aja. Not you enggak.
3: Diamond Heart.
2: Not You aja.
3: Not You.
2: Not You aja. Dia nggak ngebeat dia.
3: Yakin? Saya mau tes dulu nih.
2: Yakin?
3: Nggak yakin saya.
2: Yakin orang udah sering dengar.
3: Not You, Alan Walker.
2: Coba tes intronya.
3: Coba tes dulu ya.
2: Kalau durasi dispensasi mah nyantai.
3: Oke. Oke, boleh.
2: Ya benar kan, dia melo dia. Oke, kalau gitu.
3: Ya. Yeah.
2: Dilanjut, hatur nuhun, terima kasih.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, kita langsung ke lagu dulu ya. Ada tiga, ada Pasto, Sahabat Sejati, Poppy Mercury, Hati Siapa Tak Luka, Alan Walker, Not You. Saya bakal lanjut hingga jelang pukul 24 ya. Ruang rindu pesta bolanya di malam hari ini.

Pesta Bola Dunia RRI Big Match. Simak pertandingannya hari Minggu 21 Juni 2026. Laga Grup F, Belanda versus Swedia, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Laga Grup F, Tunisia versus Jepang, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Laga Grup H, Spanyol versus Arab Saudi, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Kucek kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur jemur sendiri, ya nasi nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Save water for future.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Masih di Ruang Rindu. 24 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia dari Grup F antara Belanda melawan Swedia. Yang masih mau gabung silakan, boleh

Dan sedikit informasi untuk Anda, untuk pertandingan antara Belanda melawan Swedia akan dimulai pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Belanda diperkirakan akan memainkan formasi 4-3-3, sementara Swedia diprediksi akan memainkan formasi 3-5-2. Sementara line up-nya, untuk kiper Belanda akan turun Bart Verbruggen. Kemudian untuk pemain belakang, empat pemain belakang atau back, ada Mickey van de Ven, ada Virgil van Dijk sebagai kapten, kemudian ada Jean-Paul van Hekke, dan juga ada Denzel Dumfries. Sementara untuk pemain tengah, menurunkan tiga pemain, ada Tijani Reinders, ada Frankie de Jong, ada Ryan Gravenberch. Sementara untuk pemain depan ada tiga, ada Cody Gakpo, Donyell Malen, dan juga Brian Brobey. Di kubu Swedia, dengan formasi 3-5-2, ada kiper Christopher Nordfeldt. Tiga pemain belakang atau back, ada Gustav Lagerbilk, ada Isaac Hayen, ada Victor Lindelof. Sementara untuk pemain tengahnya ada lima, yang diturunkan Alexander Bernhardsson, ada Jesper Karlstrom, ada Yasin Ayari, ada Gabriel Gudmundsson, dan juga Benjamin Nygren. Sementara di depan ada Victor Gyökeres dan juga Alexander Isak. Oke, itu susunan formasi atau line up yang diperkirakan akan diturunkan masing-masing kesebelasan untuk pertandingan malam hari ini ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jelang pertandingan, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda di program Ruang Rindu spesial Pesta Bola 2026.

Jelang pukul 00, saya masih hadirkan beberapa lagu selingan ke ruang dengar Anda semuanya. Dipastikan tetap Anda bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
0: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM, post meridiem, dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad

luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti, hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Dari Sudirman 12 Padang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Senang sekali kami Pro 1 RRI Padang kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk hari ini. Hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Saya Rita Ismail, kemudian teman saya operator pagi hari ini yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk siaran kita, ada Robi Andesko. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami Pro 1 RRI Padang. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi kesehatan yang baik ya, pendengar. Mudah-mudahan kita juga bisa dapat menyelesaikan tugas-tugas kita, kemudian segala sesuatu yang kita rencanakan untuk hari ini. Agar pendengar, ragam hiburan informasi sudah dipersiapkan, tapi bagi Anda yang ada di Padang dan sekitarnya sudah dapat melaksanakan sholat subuh, karena waktu subuh masuk pada pukul 4 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sudah bisa melaksanakan sholat subuh ya, pendengar. Kemudian untuk hari ini, beragam program acara sudah kami sediakan, bertepatan juga dengan hari, ternyata banyak ya, hari bersejarah yang diperingati hari ini, pendengar, tanggal 21 Juni, itu diantaranya hari Krida Pertanian, itu diperingati setiap tanggal 21 Juni. Ini dilansir dari Kementerian Pertanian. Ini bermula dari penyelenggaraan Konferensi Nasional Pertanian kedua yang digelar di Bogor pada tahun 1960. Jadi ini para petani dan pemangku kepentingan dalam konferensi tersebut membahas berbagai isu strategis mulai dari modernisasi hingga peningkatan produksi pertanian. Jadi hasil konferensi itu kemudian menetapkan kalau tanggal 21 Juni itu sebagai Hari Tani Nasional. Selamat Hari Tani Nasional untuk para petani kita. Kemudian tanggal 21 Juni juga diperingati sebagai Hari Musik Sedunia. Nah, ini banyak nih pencintanya ya, pencinta musik. Dan kami salah satunya yang menghadirkan musik ke ruang dengar Anda. Informasi ini bisa Anda baca juga nanti di rri.co.id ya, pendengar, tentang Hari Krida Nasional, kemudian peringatan Hari Musik Sedunia tanggal 21 Juni, dan hari ini juga diperingati sebagai Hari Sepeda Motor Sedunia. Wah, ini bagi pencinta kendaraan roda dua ini di berbagai negara, tanggal 21 Juni memperingati Hari Sepeda Motor Sedunia. Ini momentum untuk mengapresiasi perkembangan sepeda motor sekaligus menyoroti perannya sebagai salah satu moda transportasi yang digunakan jutaan orang di seluruh dunia. Itu pendengar, itu tentang hari-hari penting ya, tanggal 21 Juni. Nah, kemudian acara-acara yang sudah kami persiapkan yang selalu menarik setiap hari, itu ada yang menambah wawasan kita seputar agama Islam, itu Mutiara Pagi sesaat lagi. Kemudian Warta Berita Daerah saya sampaikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, ada Warta Berita dari Pro 3 RRI. Kemudian Mimbar Kristen, Mimbar Agama ya, juga hadir untuk hari ini pukul 8 nanti, serta ragam hiburan melengkapi kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itu ya pendengar, acara-acara yang bisa Anda dengarkan di Padang pagi ini. Kita akan ke Kilau Pancasila dulu. Setelah itu kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 7-12 dengan Qori Chairul Gunawan, terjemahan oleh Amna Ulfa. Kita ke Kilau Pancasila dulu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana Semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

ولتعلم عدد السنين والحساب وكل

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami membangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Dan bahwa orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 1.

0: Satu. Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Dari Sudirman 12 Padang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kita bersama di Mutiara Pagi hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dan Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Kita akan segera sapa dulu, ada narasumber kita yang merupakan dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Beliau juga merupakan anggota Badan Hisab Rukyat Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Kita sapa Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, penuh berkah ya.
1: Iya, apa kabar pagi ini Ustadz?
2: Alhamdulillah segar.
1: Alhamdulillah segar. Terima kasih kembali meluangkan waktu ya Ustadz.
2: Ya, berbagi ilmu dengan senang hati.
1: Ya, Ustadz hari ini insya Allah kita akan berbicara tentang jaminan keselamatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu hijrah, begitu ya Ustadz?
2: Iya benar.
1: Hijrah. Pendengar silahkan nanti Anda bisa bertanya kepada Ustadz Firdaus. Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau boleh juga melalui WhatsApp, kirimkan ke 0811-66-66-975. Jangan lupa dengarkan acara ini melalui streaming di rri.co.id, kemudian di RRI Digital, serta Anda bisa dengarkan, tonton juga melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Silakan Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, Allah sempurna perlindungannya. Bagaimana dia melindungi hamba-hambanya, apalagi terhadap hambanya yang paling dicintai, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masih di pekan awal ya, bulan Muharram 1448 sebagai tahun baru Islam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terhitung hijrahnya itu dari Mekah ke Madinah sudah 1448 awal. Berarti 1447 sudah berlalu. Bagaimana Allah melindunginya? Jadi ceritanya begini. Di Makkah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umat Islam itu mendapat tekanan sejak dakwah terbuka sampai di baikot ada lamanya 3 tahunan, terus sampai kepada ancaman yang luar biasa, apalagi setelah meninggalnya Abu Talib dan Khadijah. Itu sampai tindakan fisik, diantaranya ya ditaburkan pasir di atas kepalanya Rasulullah sedang sujud di Masjidil Haram, sehingga Fatimah dengan isak tangis yang tinggi, beginilah nasib ayah setelah ya kakek maksudnya Abu Talib dan ibu maksudnya Khadijah sudah tiada. Orang bersilantas angan, kalau sebelumnya hanya dengan tindakan-tindakan tidak dalam bentuk fisik. Nah, sampailah kepada Nabi diizinkan hijrah ke Madinah. Sebelumnya sudah berangkat lebih duluan sahabat-sahabat, termasuk Umar bin Khattab dengan terang-terangan, Abdurrahman bin Auf, Bilal bin Rabah, sudah duluan. Tinggal Rasulullah, Abu Bakar, Ali, dan yang lainnya. Orang mengawasi jangan-jangan sampai Muhammad juga lolos pergi ke Madinah. Maka diadakanlah rapat. Rapat waktu itu di gedung parlemen di Darun Nadwah. Kalau sekarang setara dengan DPR ya pendekatannya itu. Hadir tokoh-tokoh utama. Di antaranya Abu Jahal, Al-Hakam, Uqbah, Nadar, Umayyah, Zam'ah, dan termasuk Abu Lahab, Ubay bin Ka'ab, dan lain-lain. Bersidang. Dalam sidang itu ada pula, ya, apa bahasanya, seorang iblis ya, menjelma, tampil sebagai manusia, laki-laki, berpakaian kasar, mengaku datang dari Nejat. Saya hadir, sengaja datang dari jauh, karena kalian saya dengar bermusyawarah ingin menghabisi Muhammad. Kehadiran saya nanti memberi pertimbangan dengan pengalaman saya, memberi pikiran yang terbaik. Jadi menarik kehadirannya itu. Lalu sidang itu mengusulkan dipancung Muhammad. Dibatalkan oleh iblis. Tidak semudah itu, nanti akibatnya gawat. Diasingkan sejauh-jauhnya, dibatalkan pula. Nah, sampailah kepada usulan Abu Jahal, kita bayar pemuda-pemuda tangguh, hebat, perwakilan-perwakilan dari kabilah, dibekali dengan sebidang, apa, sebilah pedang. Nanti siapa yang akan dituntut? Jadi musyawarah ini diputuskan karena iblis tadi sudah memberi mengapresiasi. Ah, bagus, ini usulan yang terbaik, kata iblis yang datang dari Nejat mengaku itu. Terus bagaimana lagi? Kiranya Rasulullah Allah beritahu tipu daya atau siasat yang dilakukan oleh musuh ini. Diberitahu melalui wahyu Allah surat Al-Anfal ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Artinya, dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan melakukan tipu daya terhadapmu untuk menangkap, memenjarakan, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya itu, dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya itu. Begitu Allah sudah memberitahu melalui wahyunya, Abu Bakar bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, saya sudah dapat izin dari Allah untuk hijrah. Kata Abu Bakar, izinkan saya menemanimu. Ya, itu yang mau ku sampaikan, kata Rasulullah. Maka diberilah Rasul seekor unta yang mahal, bagus. Nabi membayarnya, jangan. Ini benar-benar untukmu. Rasulullah tidak mau tetap saja membayarkan biaya unta itu. Ini kan begitulah contoh harga diri, tidak hanya memakai fasilitas begitu saja. Bagaimana rencana pembunuhan? Disampaikan kepada Ali, Ali engkau tidur di tempat tidurku, nanti orang akan mengepung rumahku. Ali tanpa banyak komentar, dia siap saja karena Rasul yang mengarahkan. Dia tidur bersama Ali dalam rumah itu, pembunuh bayaran sudah mengelilingi rumah, tapi adabnya ya, boleh dikatakan adab pembunuh ini, dia tidak langsung masuk ke dalam rumah. Nanti kalau dia keluar baru dibunuh. Nah, jadi ada pula adab perjanjian yang dijaga. Walaupun sangat jahiliyah sebenarnya. Tapi apa? Tidak keluar Nabi, seluruh penjaga rumah Rasul yang hendak membunuh ini tertidur lelap. Rasul dengan tenang keluar sampai beberapa kepala mereka itu diusap-usap karena nyenyak tidurnya. Dia pergi ke rumah Abu Bakar. Begitu si pembunuh ini bangun, mana Muhammad? Ternyata tidak juga keluar, maka dia coba intip dari luar, pintu memang tidak dikunci. Ternyata apa? Ali yang tidur di sana. Maka dia kecewa. Kecewa dia, dia tidak membunuh Ali karena dalam perjanjian yang dibunuh itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ali walaupun dia muda belia, dia sebenarnya jagoan, ilmunya banyak karena dia belajar bersama Rasulullah sejak usia anak-anak. Abu Bakar dengan Rasulullah pergi ke Guat Sur, arah selatan. Sebenarnya Madinah itu kan arah utara dari Makkah, tapi surut ke selatan. Ini siasat. Masuklah ke gua Guat Sur. Selama 3 hari di sana. Tatkala orang mencari, sudah berhari-hari, tentunya 2-3 tidak bertemu. Akhirnya sampai juga di Guat Sur itu. Abu Bakar cemas, sudah kedengaran suara, maka Nabi memberitahu, tenang, Allah bersama kita. Kemudian, karena rencana gagal yang sudah musyawarah di gedung parlemen untuk membunuh Rasulullah, tidak menyerah begitu saja, maka diadakan pula sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia diberi hadiah 100 ekor unta. Nah, apa yang terjadi? Tatkala Surakah menemukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan perjalanan yang jauh, hampir dapat kudanya, ya gagal melanjutkan perjalanan, kakinya terseleo lah, sehingga si Surakah pun terpelanting. Dibenahi diri lagi, dikejar lagi, gagal pula. Maka dia bersorak, ya Muhammad, aku Surakah. Memang tadinya rencana membunuhmu, tapi sekarang tidak. Beritahulah, berilah saya sepucuk surat bahwa saya sudah bertemu dengan Anda, saya kembali ke Mekah. Maka Abu Bakar buat tulisan di tulang, karena tidak ada kertas, jadi di situ ditulis, ya digores. Nah, tentu beritanya sudah ada pertemuan. Nah, sampailah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Di Madinah itu ternyata disambut dengan riang gembira, penuh syukur oleh penduduk dengan ucapan yang dikenal kemudian hari selawat Badar. Bunyinya, Tala'al badru alaina min saniyati wada'. Itu cukup panjang. Artinya, merekahlah bulan purnama di tengah kita. Dari keelokan jalan wada'i, wajiblah kita bersyukur kepadanya atas ajakan kepada Allah kita kembali. Hai utusan yang datang ke tengah kita, agama yang engkau bawakan kita taati, engkau penolong kita semua. Hai Nabi, berperangai indah dan berakhlak tinggi. Ademikianlah sedikit gambaran tentang perjalanan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah yang benar-benar Allah lindungi dengan sempurna. Untuk pengantar kita cukupkan berita dan kita kembalikan bisa untuk diskusi.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Itu pengantar perbincangan kita di Mutiara pagi hari ini tentang jaminan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah. Begitu ya Ustaz. Ya. Kita langsung terima telepon saja ya Ustaz.
2: Ya.
1: Di 812878. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Uni dan Ustaz Firdaus. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh, di dalam buku Ustaz Firdaus.
1: Ya, Uncu. Silakan pertanyaannya Uncu.
3: Jaminan keselamatan apa tadi nih?
1: Jaminan keselamatan Rasulullah saat hijrah.
3: jaminan keselamatan Rasulullah saat hijrah, jaminan selam, jaminan Tuhan selam, saat hijrah, saat Rasulullah berubah menjadi sesuatu yang baik, berpindah ke suatu tempat, itu jaminannya. Gimana gitu supaya kita bisa selamat dunia, akhirat, bahagia, tentram, damai, hidup di dunia, akhirat, kita selamat dari api neraka, selamat sesuai harapan lah hidup itu di dunia dan di akhirat. Dengan bahagia, sejahtera, rukun, dan damai. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas?
2: Ya, sudah alhamdulillah.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana caranya, Ustaz?
2: Ya, jadi caranya sebenarnya sudah dikemas dalam ucapan yang pendek. Tatkala jamaah haji dulunya berdoa, pertama doanya ingin selamat di dunia saja, tidak memikirkan akhirat. Maka itu disebut mungkin kebahagiaan dunia bisa dia dapat, tapi akhirat tidak. Tapi ada pula sekelompok manusia, dia berdoa di samping minta keselamatan dunia, juga akhirat. Itulah dia Al-Baqarah 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau di Indonesia kan dikenal dengan doa sapu jagat. Bagaimana bahagia di dunia? Ya, bekerja sesuai dengan potensi yang kita miliki, tidak boleh nganggur. Kalau di ranah Minang, duduk ya tetap saja bekerja, apa yang bisa dikerjakan waktu duduk. Mungkin menganyam lapiak misalnya ya, atau marindo. Kalau berdiri meninjau arah, berpikir jauh ke depan, apa yang bisa dikerjakan. Bahkan tidur pun itu disebut maitong kasau, maksudnya bagaimana tulang-tulang untuk ditempelkan atap. Jadi maksudnya walaupun tidur tetap saja akal ini jalan. Nah, di mana saja buatlah yang terbaik. Tentu dengan adab yang tinggi, menonjolkan kerendahan hati, ketinggian budi, tentu orang sayang, Allah reda. Insya Allah bahagia di dunia. Terus taat beribadah. Ibadah yang benar, inilah yang membuat bahagia di akhirat. Lebih dari itu, jaga diri dari berbuat dosa. Inilah makna waqina azabannar. Tolong kami selamatkan dari siksaan neraka. Bagaimana caranya? Hindari segala bentuk dosa. Begitu terlongsong berbuat dosa, cepat-cepat bertaubat. Nah, kira-kira itu. Terima kasih Uncu, pintar sekali bertanya.
1: Baik, kita untuk Uncu Dipo yang ada di 6 suku kota Solo. Pendengar silakan, masih kami tunggu Anda di telepon 812878 atau WhatsApp 0811666975. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Halo?
4: Halo?
1: Ya, sudah tersambung Bapak, Ibu, dengan siapa? Dikecilkan sedikit volume radionya.
4: Halo?
1: Ya, ya halo. Dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan sedikit volume radionya, Bapak?
4: Iya, iya.
1: Atau Ibu?
4: Dari Pak Jeff.
1: Dari Pak Jeff. Oh, Pak Jen. Di Padang. Silakan pertanyaannya, Bapak.
4: Waktu Nabi beserta sahabat hijrah ke Madinah, nampaknya di Madinah itu sudah banyak penduduk yang
2: beragama Islam.
4: Ya. Lalu kira-kira siapa yang mengembangkan agama Islam di Madinah sebelum Nabi hijrah ke Madinah tersebut?
1: Oke. Baik, itu saja Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Jeff.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
2: Ada dua kelompok, jumlahnya tidak tahu, tidak mencatat. Jadi waktu Nabi masih di Mekah, sudah ada datang utusan dari Madinah. Beberapa orang bertemu dengan Rasulullah, akhlaknya sangat baik. Lalu dia berjanji ingin mengembangkan apa yang dia dapat. Jadi apa ajaran-ajaran yang dia temui, ingin pula dia kembangkan. Terus datang lebih banyak lagi pada tahun berikutnya. Jadi sudah ada orang Madinah bertemu dengan Rasulullah, ingin memeluk agama seperti yang dipeluk oleh Rasulullah. Kemudian ada juga anak muda pakai Umair ya nama itu. Dia sebenarnya orang kaya raya, tapi dia masuk Islam. Seluruh kekayaannya disita oleh ibu kandungnya, tapi dia tetap istiqamah. Dialah yang diutus oleh Rasulullah berdakwah ke Madinah. Dengan sopan santun, dengan cerdasnya luar biasa. Sehingga orang-orang, ya, tokoh-tokoh utama sudah banyak yang masuk Islam. Kemudian, sebelum Nabi datang ke Madinah, sudah ada beberapa sahabat duluan, termasuk Bilal bin Rabah, ya sudah duluan, sehingga orang benar-benar rindu kepada kehadiran Rasulullah. Nah, kira-kira seperti itu apanya. Mm-hmm. Memang sudah ada yang duluan datang. Sudah ada Islam dikembangkan, sehingga rindu untuk bertemu Rasulullah itu ya terungkap dalam selawat Badar ini. Mm-hmm. Ya, terima kasih Bapak.
1: Baik, itu tuh Pak Jeff di Padang. Silakan mendengar untuk anak yang mungkin baru saja bergabung. Kita masih berbicara tentang jaminan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah. Kita masih bersama Ustaz Firdaus. Anda bisa tonton juga acara ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi bisa chat di kolom komentarnya ya. Kita kembali ke telepon. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Iya, dengan siapa, di mana ini?
5: Kak Ika di Batipu.
1: Oh, Kak Ika di Batipu. Silakan Kak Ika.
5: Iya, makasih Pak Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ika.
5: Saya mau tanya. Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, siapa yang memberitahu namanya Muhammad? Kan kalau kita kan dicari dulu, atau Allah sendiri yang mengasih ke ibunya begitu, Ustaz. Yang kedua, apa boleh orang yang telah wafat diumrohkan? Bukan dia yang satu dia bernazar kalau sanda dia wafat. Kalau ini enggak, aku dua orang tuanya telah meninggal, terus diumrohkan di apa kan di yang kita bayar di Mekah kan ada orang
2: ada
5: yang
2: melayani
5: ya. Apa namanya ya?
2: Ya dekatlah dengan ya. Suasana bisnis ya.
5: Di Mekah kita bayar aja. Terus keluar sertifikatnya bahwa kedua orang tua itu orang tua sudah diumrohkan. Apa boleh begitu?
2: Bahkan Pak, haji pun ada layanannya sehingga dapat sertifikat haji.
5: Oh, boleh ya. Itu aja Pak Ustaz. Makasih banyak ya Pak Ustaz.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz?
2: Ya, bagus sekali, luar biasa. Jadi waktu Aminah melahirkan dengan selamat, tidak terlalu sakit. Malam itu banyak kejadian aneh. Api yang selalu disembah itu padam. Patung-patung berantakan. Nah, setelah dia lahir dengan selamat, diberitahu kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dengan penuh syukur, dia gendonglah cucunya ini dibawa keliling Ka'bah. Lalu dia beri nama Muhammad. Waktu makan bersama, kalau sekarang pendekatan model akikah, dia beritahu cucuku namanya Muhammad. Ada yang bertanya, mengapa engkau beri namanya Muhammad? Supaya dia terpuji di langit dan di bumi. Kemudian kan ya, orang berselawat padanya. Allah berselawat dengan mengagungkannya, membanggakannya terhadap malaikat. Malaikat berselawat kepadanya, memohonkan maghfirah atau ampunan. Kalau kita berselawat yang di bumi ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu. Jadi kakeknya tentu tidak sembarang orang, pasti juga bimbingan dari Allah ya. Kakeknya memang tidak nabi, tapi dia jiwa keislamannya itu sudah sangat tinggi. Dia juga kan yang bermimpi untuk menggali sumur zam-zam, banyak perjuangan Abu Abdul Muthalib itu. Jadi namanya diberi oleh kakeknya sendiri. Kakeknya ini kan juga mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Berarti sudah ada juga lah petunjuk itu. Yang kedua soal mengumrahkan, bahkan sampai membadalkan haji. Ya sebenarnya kalau boleh, ya contohnya terjadi di zaman Nabi, dia orang tuanya sudah sangat berkeinginan haji, tapi tidak kuat, lalu meninggal. Maka Nabi

0: keliru. Sehingga ada layanan, saya juga mendapatkan itu, dibayar 3,5 juta, nanti dapat sertifikat haji. Begitu juga, mungkin diumrahkan, banyak juga yang bertanya langsung, karena ada pula yang melayani, jadi ada yang umrahkan, nanti bayar sekian-sekian misalnya, pada orang-orang tertentu. Ya, namanya uang, jadi tentu kita maklum. Jadi apa, hindarilah diri dari bayar-membayar untuk itu. Sebab ibadah haji itu kan bagi orang yang mampu. Kalau dia sudah tidak ada lagi, kewajibannya tidak ada. Nah, tapi soal membadalkan, ya dia ada aturannya. Tidak asal digantikan saja gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi hati-hati nanti soal bisnis haji dan umrah, ya kita berlindung kepada Allah ya. Kalau di luar tuntunan sunnah itu.
1: Baik Ustaz, kita satu lagi di telepon ini Ustaz.
0: Oh ya bisa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana Pak?
2: Irawan.
1: Dawan, Dawan di mana Dawan?
2: Di Padang, Irawan.
1: Oh, di Padang. Oke, silakan Pak Irawan.
2: Assalamualaikum Ustaz Fir.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Sekarang kan dulu Nabi pernah hijrah dan sekarang bagaimana, izin saya bertanya untuk zaman sekarang Ustaz, bagaimana atau siapa yang sudah menyampaikan Islam kepada pelosok-pelosok seperti di tempat kita ini di Mentawa inilah, kan dia keyakinannya arak segulungan, jadi siapa yang sudah sampai ke sana dan siapa yang telah memprogramkan, kan banyak sekarang kan ada Muhammadiyah, ada Perti dan sebagainya lah gitu. Atau terkhusus Muhammadiyah sendiri, sejauh mana keinginan atau perjuangan dakwah dari Muhammadiyah untuk hal-hal yang ke pedalaman-pedalaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah di penghujung kebersamaan ya, kita.
0: Kalau di Muhammadiyah sendiri itu luar biasa. Benar-benar sampai ke pedalaman itu, programnya malah dari pusat ya, untuk daerah tertinggal, terbelakang, terjauh. Itu diutus ustadznya, dilatih dulu, dibayar apanya, biaya hidupnya. Nanti pada jangka-jangka tahun sekian tentu kembali lagi. Jadi saya kira itu kalau dari Muhammadiyah sangat nyata, itu langsung programnya dari pusat. Nanti didukung oleh wilayah-wilayah. Dari Sumatera Barat pun juga ada gitu ya.
1: Okay.
0: Itu juga yang lain. Cuman untuk di Sumatera Barat, saya sarankan baca buku yang ditulis oleh Buya Mas'ud Abidin yang cukup tebal. Saya rasa informasinya akan lebih lengkap.
1: Oke, baik. Ini mohon maaf pendengar karena memang terbatas waktu kita. Ada 2 menit ini untuk Ustaz kesimpulan perbincangan kita terkait dengan topik kita hari ini, jaminan keselamatan Rasulullah SAW waktu hijrah. Silakan,
0: ya benar Ustaz. Bu Rita, firman Allah di dalam surat At-Tahrim ayat 4 ya. Sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain dari itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat benar-benar mendapat perlindungan yang sempurna dari Allah, tentu melalui makhluk-makhluknya pula. Jangan dibayangkan Allah langsung dengan badan dirinya secara fisik, tidak. Tapi bagaimana perjalanan Nabi itu dapat perlindungan? Salah satu contohnya bagaimana dia bisa bertahan hidup. Ada perempuan yang baik hati, engkau dalam perjalanan tapi bagaimana aku bisa menolongmu? Adakah engkau punya ternak? Ada, tapi kurus-kurus. Waktu itu Nabi usap ternak itu, susunya banyak, sehingga Nabi dan Abu Bakar bisa minum, yang punya kambing bisa pula minum, dan masih bisa diperah lagi, berisi pula bejananya. Lalu suaminya bertanya, kok bisa air susu sebanyak ini? Dia ceritakanlah, tadi ada orang begini-begini. Maka dia pun juga tertarik ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya banyak cara Allah memberikan perlindungan itu dengan sempurna, benar-benar selamat untuk di dunia menuju akhirat. Jadi untuk kita selalulah berlindung pada Allah, mau berjalan misalnya bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Termasuk mau tidur pun

0: perlindungkan diri pada Allah, serahkan diri hidup dan mati kita kepadanya. Mm-hmm. Jadi untuk itu, untuk memperlindungkan diri pada Allah, jangan dalam bentuk syirik, misalnya pergi ke dukun, pelaku syirik tidak boleh, tapi benar-benar menghadirkan diri kepada Allah, minta perlindungan yang sempurna. Mm-hmm. Saya kira begitu, momen hijrah ini, jangan takut, berubah untuk lebih baik, Allah akan melindungi kita semua.
1: Baik Ustaz, terima kasih banyak ya Ustaz sudah ya, menambah ilmu kita pagi hari ini. Terima kasih juga kita ucapkan kepada pendengar kita yang sudah bergabung, yang berkesempatan menelpon. Ada Uncu Dipo, ada Pak Jeff, ada Kak Ika Dibatipo, ada Pak Irawan. Sebenarnya ada Pak Siwar juga di WhatsApp ini Ustaz. Pak Siwar di Pasaman. Tapi insya Allah waktu dan kesempatan Pak Siwar bisa ulangi lagi ya Pak Siwar. Oke pendengar yang juga menyaksikan di kanal YouTube dan yang saat ini juga mendengarkan Mutiara Pagi, mudah-mudahan bermanfaat. Anda bisa saksikan kembali perbincangan ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Tadi berbicara tentang perbincangan kita bersama narasumber kita Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI yang merupakan dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, anggota Badan Hisab Rukyat Sumatera Barat, dan juga anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI tentang jaminan keselamatan Rasulullah waktu hijrah. Terima kasih pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan segera sampaikan warta berita daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Satu, kanal informasi dan inspirasi.

Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang belum ada konsekuensinya secara sempurna. Apabila kita berbuat baik, maka kebaikan itu tidak sepenuhnya berbalik menjadi kebaikan saat ini. Ketika kita berbuat kemuliaan, maka kemuliaan itu tidak selalu muncul kemudian di hadapan kita saat ini. Semua konsekuensi itu akan muncul sempurna ketika di hari pembalasan. Hari-hari yang kita lalui adalah hari yang sangat berharga, hari-hari yang penting untuk kita lalui, dan setiap hari tak akan pernah kembali, kecuali menciptakan surga atau neraka untuk kita kelak.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Di hari kebebasan kendaraan bermotor ini juga akan terjadi penumpukan ini.
3: Di waktu itu diruntuhkan, nanti dijadikan itu terminal.
1: Sari Berita, kegiatan Car Free Day Kota Padang pagi ini diperkirakan lebih padat seiring adanya larangan berjualan di Gor Haji Agus Salim Padang karena proses rekonstruksi. Pada revitalisasi kawasan Pasaraya Padang, pemerintah Kota Padang juga membangun terminal angkot di 2 titik. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Rita Ismail. Aktivitas berjualan di kawasan Gor Haji Agus Salim Padang untuk sementara dilarang. Kebijakan ini diberlakukan seiring proses rekonstruksi stadion yang sedang berlangsung. Berikut laporan Dodi Setio.
4: Sehubungan dengan proses rekonstruksi Stadion Haji Agus Salim, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumatera Barat mengingatkan masyarakat agar tidak beraktivitas di area yang telah ditertibkan. Kepala Dispora Sumatera Barat Mahdian Nur pada RRI di Padang kemarin mengatakan, aktivitas berjualan di kawasan Gor Haji Agus Salim dilarang sementara karena proses penataan dan rekonstruksi infrastruktur. Masyarakat yang hendak beraktivitas atau berolahraga pada pagi ini diarahkan menuju kegiatan Car Free Day atau Hari Bebas dari Kendaraan Bermotor, mulai dari ruas Jalan Rasuna Said hingga Jenderal Sudirman. Sebagai antisipasi membludaknya masyarakat di area Car Free Day, Dispora menyampaikan aturan agar pedagang tidak menggelar lapak melebihi bahu jalan supaya jalur tidak menyempit.
2: Setelah penutupan ini dilakukan, hari kebebasan kendaraan bermotor ini juga akan terjadi penumpukan ini. Kegiatan yang di Gor sudah ditutup mungkin akan eksodus ke kegiatan di Jalan Rasuna Said dan Sudirman. Itu menjadi antisipasi kita bersama.
4: Tidak hanya aturan bagi pedagang, kata Mahdian Nur, seluruh kegiatan yang bersifat komersial, promosi, sponsorship, pameran produk, maupun aktivitas komunitas wajib memperoleh izin resmi dari Dispora Sumatera Barat sebelum dilaksanakan. Mahdian Nur meminta masyarakat memaklumi dan mendukung adanya penertiban dan penataan sementara di Gor Haji Agus Salim Padang. Hal itu dilakukan untuk memperlancar proses pembangunan kembali Gor Haji Agus Salim Padang agar lebih nyaman. Dodi Istio melaporkan.
1: Revitalisasi Pasaraya Padang segera dimulai. Pemerintah Kota Padang tidak hanya menata ulang kawasan pasar, tetapi juga merancang perubahan sistem transportasi, termasuk pemindahan terminal angkutan kota dari kawasan Air Mancur ke 2 titik baru. Informasi selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
4: Pemerintah Kota Padang mulai merealisasikan program revitalisasi Pasaraya Padang yang akan berlangsung mulai 22 Juni hingga 31 Desember 2026. Revitalisasi tersebut tidak hanya menyasar perbaikan fisik pasar, tetapi juga penataan sistem transportasi, yakni terminal angkutan kota atau angkot. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Yudi Indrasani, pada RRI di Padang kemarin mengatakan, selama ini pergerakan angkot di Pasaraya berpusat di kawasan Air Mancur. Seiring dengan revitalisasi yang juga mempercantik kawasan Air Mancur sebagai ikon di Pasaraya, maka terminal angkot dipindahkan. Terdapat 2 titik rencana pembangunan terminal angkot, masing-masing di kawasan Sandang Pangan dan ex-kantor Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Yudi menjelaskan desain terminal angkot telah dirancang Dinas Perhubungan Kota Padang, sementara untuk pelaksanaan pembangunan fisik dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum.
3: IWAPI itu diruntuhkan, nanti dijadikan itu terminal angkot. Untuk jalan Sandang Pangan itu juga ada anggaran Dinas PUPR untuk overlay dan pembuatan renase dan kiri kanan trotoar di sana. Nah, kita nanti desainkan untuk selesai angkot di situ.
4: Pada pelaksanaan revitalisasi Pasaraya Padang, pemerintah Kota Padang menggelontorkan anggaran mencapai 50 miliar rupiah. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan kawasan pasar yang lebih tertata, nyaman, serta mendukung kelancaran aktivitas perdagangan dan transportasi masyarakat. Dodi Istio melaporkan.
1: Pergerakan penjualan perlengkapan sekolah di Pasaraya Padang menjelang tahun ajaran baru masih belum menunjukkan peningkatan signifikan. Para pedagang memprediksi lonjakan pembeli mulai terjadi pada awal Juli mendatang. Selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
5: Kalau untuk saat sekarang ini belum ada lagi peningkatan gitu, Kak.
6: Memasuki masa libur panjang sekolah di Kota Padang, aktivitas belanja perlengkapan sekolah di Pasaraya Padang masih terpantau normal. Rahmadini, karyawan salah satu toko seragam sekolah di Pasaraya Padang kepada RRI mengatakan saat ini jumlah pembeli belum mengalami peningkatan lantaran sebagian besar siswa baru saja menerima rafor dan masih menikmati masa liburan bersama keluarga. Menurut Rahmadini, peningkatan penjualan mulai terlihat pada awal Juli. Saat itu para orang tua mulai mempersiapkan kebutuhan sekolah anak mulai dari seragam hingga perlengkapan penunjang lainnya menjelang hari pertama masuk sekolah. Untuk harga, kata Rahmadini, seragam sekolah dijual bervariasi mulai dari Rp120.000 hingga Rp160.000 per setel, tergantung ukuran dan jenjang pendidikan. Harga tersebut berlaku untuk seragam siswa tingkat SD, SMP hingga SMA.
5: Perkiraannya awal Juli orang mulai belanja, pokoknya seragam sekolah. Kalau untuk sekarang ini, kalau untuk baju SDK, satu setelnya Rp120.000, tapi perkiraan 2 hari atau 3 hari lagi naik dari Rp130.000 gitu. Kalau SMP sekarang ini Rp150.000, tapi kalau 2 atau 3 hari lagi naik menjadi Rp170.000 atau Rp160.000. SMA Rp160.000 untuk saat sekarang ini, kalau untuk kedepannya naik menjadi Rp160.000.
6: Hal senada juga disampaikan Irmawati, karyawan toko sepatu di kawasan Pasaraya Padang. Irmawati mengatakan penjualan sepatu sekolah berwarna hitam polos yang biasanya diminati pelajar juga belum mengalami peningkatan yang berarti.
7: Sepatu anak sekolah, kalau biasa kan pelari saja susah. Paling murah Rp120.000 hitam, tergantung merek, dia kan beda merek, beda harga.
6: Pedagang perlengkapan sekolah di Pasaraya Padang berharap momen tahun ajaran baru 2026-2027 dapat mendongkrak omset penjualan yang dalam beberapa bulan terakhir cenderung sepi. Mereka optimis permintaan perlengkapan sekolah meningkat seiring semakin dekatnya jadwal masuk sekolah pada pertengahan Juli mendatang. Sali Dela Putri melaporkan.
1: Memasuki momen libur panjang, sejumlah kawasan wisata dan area publik di Kota Padang mulai diserbu pengunjung. Namun di sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi ini justru memicu kekhawatiran terkait kelestarian lingkungan akibat ulah pedagang kaki lima yang tidak tertib. Selengkapnya dilaporkan Sri Darni.
8: Memasuki momen liburan panjang, sejumlah kawasan wisata dan area publik di Kota Padang mulai diserbu para pengunjung. Namun di sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi ini justru memicu kekhawatiran terkait kelestarian lingkungan. Aktivitas para pedagang kaki lima yang menggunakan area tertentu di kawasan wisata dinilai cenderung merugikan banyak pihak. Pemanfaatan area seperti rumput hijau dan taman sebagai lokasi berjualan seringkali menjadi bahan sorotan. Kepada RRI kemarin, Kepala Bidang Program Pengembangan Komunikasi dan Kemitraan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fuad Sukri mengatakan, hal demikian jelas menyalahi aturan. Pohon yang semestinya dirawat parahnya kadang sengaja dipaku hanya untuk kepentingan berjualan. Situasi ini diprediksi bisa makin parah seiring masuknya momen liburan panjang anak-anak sekolah. Momentum liburan panjang otomatis menyulap berbagai kawasan strategis dan tempat wisata diserbu para pengunjung. Lonjakan keramaian ini bak madu bagi para pedagang kaki lima untuk meraup keuntungan.
9: Jadi memang sering kita temui PKL-PKL yang berjualan itu kan sering membentangkan tempat berjualan itu di rumput-rumput ya. Jika itu sering dilakukan itu tentu akan menyebabkan rumput tersebut mati. Selain itu pohon pelindung yang ada di Kota Padang itu juga sering dipasang paku oleh PKL.
8: Kendati demikian, momen keramaian ini dinilai memerlukan langkah edukasi yang masif kepada para pedagang kaki lima agar mereka tidak sembarangan dalam beraktivitas ekonomi serta tidak mengabaikan faktor keindahan dan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Lebih lanjut, Fuad Sukri menuturkan kondisi memprihatinkan demikian tidak akan terjadi jika para pedagang memiliki kesadaran akan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas ilegal tersebut. Berdagang tidak harus merusak area publik yang selama ini dirawat dengan anggaran daerah yang jumlahnya tidak sedikit. Fuad menitip pesan kepada aparat penegak perda agar area publik yang telah dikonsep untuk kepentingan umum segera dikembalikan pada fungsinya semula. Ditegaskan tidak boleh ada kompromi atau alasan lain yang ujung-ujungnya justru membiarkan adanya pelanggaran sekecil apapun terjadi di lapangan. Sri Dani melaporkan.
1: Memasuki masa libur sekolah, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polresta Padang mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan melalui jalur Padang Painan untuk meningkatkan kewaspadaan. Kasat Lantas Polresta Padang AKP Riwal Maulidinata di Padang kepada RRI kemarin mengatakan, jalur Padang Painan terpantau selalu ramai. Dengan kondisi dimaksud, perlu ketertiban dari pengguna jalan. Ditambah lagi, jalur tersebut merupakan daerah rawan longsor. Sementara beberapa hari belakangan, sering terjadi di hujan pada sore hingga malam hari yang berpotensi menyebabkan longsor. Pengguna jalan juga diingatkan tidak memarkir kendaraan di badan supaya tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
10: Salam presisi, mohon izin dengan kami Kasat Lantas Polresta Padang. Dapat kami laporkan arus lalu lintas Painan menuju Kota Padang terpantau ramai berjalan, begitu juga dari Padang Painan. Kami himbau pada masyarakat, tolong tidak ada yang parkir di badan jalan.
1: Riwal menyampaikan Satlantas Polresta Padang terus melakukan pemantauan dan pengaturan lalu lintas selama periode libur sekolah untuk memastikan perjalanan masyarakat berlangsung aman dan nyaman. Pendengar, momen libur panjang sekolah yang dinanti-nanti para pelajar kini telah tiba. Di tengah kondisi cuaca yang kadang sulit diprediksi akhir-akhir ini, orang tua dan siswa diimbau agar selektif memilih tempat berliburan. Berkreasi tidak harus mahal, yang terpenting adalah faktor keamanan, keselamatan, serta memiliki nilai edukasi bagi anak. Berikut kita dengarkan mini feature produksi RRI Padang yang disampaikan Sri Darni.
11: Ya, kalaupun mau pergi rekreasi, lebih baik ke tempat-tempat yang aman ada nilai edukasinya.
8: Sorot mata gembira tidak bisa disembunyikan dari wajah Ganesa, seorang murid sekolah dasar SD di Kota Padang, saat menerima rapor penanda dimulainya liburan panjang semester. Baginya dan jutaan pelajar lain, momen ini adalah waktu yang paling ditunggu-tunggu untuk lepas jenak dari rutinitas buku dan pensil. Namun liburan tahun ini membawa cerita tersendiri bagi Ganesa. Mengingat kondisi cuaca yang sering berubah mendadak dari panas terik lalu tiba-tiba turun hujan deras, maka faktor keselamatan kini menjadi pertimbangan utama sebelum melangkah keluar rumah. Kepada RRI, Ganesa mengaku sudah merencanakan liburannya bersama keluarga. Bukan keluar kota atau tempat wisata yang mahal. Pelajar yang telah naik ke bangku kelas 6 SD ini justru memilih mengunjungi museum atau taman kota yang ramah anak.
11: Momen liburan sekolah ini, Kak, memang ditunggu-tunggu semua orang. Ya, khususnya bagi anak-anak. Namun kalau saya pribadi, liburan ini lebih saya arahkan ke hal-hal positif. Ya, kalaupun mau pergi rekreasi, lebih baik ke tempat-tempat yang aman ada nilai edukasinya. Tidak harus mahal, namun bermanfaat, begitulah.
8: Hal senada diungkapkan orang tua murid Septi. Kepada RRI kemarin, ibu dua anak ini menuturkan, pilihan berekreasi yang aman dan edukatif seperti ini menjadi opsi cerdas di tengah cuaca yang tidak menentu. Berliburan menurutnya tidak harus merogoh kocek dalam-dalam ke tempat hiburan yang mewah, mengunjungi situs sejarah, pusat dokumentasi budaya, atau sekedar memanfaatkan ruang publik yang hijau dan aman, menurutnya jauh lebih minim risiko bagi keselamatan anak-anak.
12: Sebagai orang tua, kita tentu harus menjadi pemandu wisata yang cerdas bagi anak-anak, karena faktor keselamatan dan kerawanan tempat wisata yang dituju tersebut tetap harus menjadi pertimbangan. Menurut saya, perlu dipikirkan tidak asal berwisata saja.
8: Selain ramah di kantong, aktivitas luar ruangan yang terukur atau wisata edukasi dalam ruangan tetap mampu memberikan penyegaran mental bagi anak tanpa harus membuat orang tua merasa cemas ataupun khawatir. Melalui momen liburan sekolah tahun ini, para orang tua diharapkan dapat menjadi pemandu terbaik bagi anak-anak mereka. Memastikan esensi liburan bukan tentang seberapa jauh atau mahalnya sebuah tempat, melainkan tentang keamanan, kebersamaan yang hangat dan ilmu baru yang tentunya dapat dibawa pulang saat sekolah kembali dimulai nantinya. Demikian mini feature produksi RRI Padang. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan ekonomi yang masih menjadi penyebab utama putus sekolah di Sumatera Barat, pemerintah daerah menghadirkan inovasi pendidikan jarak jauh sebagai upaya menyambung kembali rantai pendidikan yang terputus. Program ini tidak hanya membuka akses belajar yang lebih fleksibel, tetapi juga menjadi harapan baru bagi ribuan anak untuk kembali meraih masa depan melalui sistem pembelajaran yang lebih inklusif dan adaptif. Berikut laporan mendalam produksi RRI Padang berjudul Pendidikan Jarak Jauh Sambung Rantai Putus Sekolah di Sumatera Barat, disampaikan Widi Dwi Putriliani.
1: Jangan biarkan masa depan anak-anak kita padam karena keterbatasan biaya atau jarak. Mari bersama-sama kita tuntaskan angka anak tidak sekolah di Sumatera Barat. Sama PJJ SMA Negeri 8 Padang, ayo kembali ke sekolah.
2: Di berbagai daerah di Sumatera Barat, masih ada anak-anak yang belum dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA. Keterbatasan ekonomi, akses pendidikan yang jauh, hingga tuntutan membantu keluarga menjadi penyebab utama mereka meninggalkan bangku sekolah. Data nasional menunjukkan, jutaan anak usia sekolah belum mendapatkan layanan pendidikan secara optimal. Kondisi ini mendorong pemerintah menghadirkan berbagai terobosan agar tidak ada generasi muda yang kehilangan kesempatan belajar. Salah satu upaya yang kini dijalankan adalah Program Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ Tingkat SMA. Di Sumatera Barat, SMA Negeri 8 Padang ditunjuk sebagai sekolah induk untuk menjalankan program tersebut. Melalui sistem belajar yang fleksibel, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus hadir setiap hari di sekolah. Program ini menyasar anak-anak usia 16 hingga 18 tahun yang sempat putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Habibul Fuadi, mengatakan program ini lahir dari semangat pemerataan layanan pendidikan. Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
3: Spirit yang pemerintah meluncurkan pembelajaran jarak jauh ini lebih pada memastikan bahwa semua warga negara itu harus terjangkau dengan layanan pendidikan yang ada. Jadi apapun itu alasannya, bagi yang dekat akses berarti kita benahi dan kita layani dengan secara reguler. Tapi bagi anak-anak yang mungkin karena kesulitan akses transportasi, karena daerah terpencil dan segala macamnya, maka solusi PJJ ini dianggap cocok sehingga mereka tetap terlayani untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan.
2: Program ini menjadi alternatif bagi anak-anak yang selama ini sulit mengikuti sekolah reguler. Dengan pola belajar yang lebih luwes, peserta didik dapat menyesuaikan waktu belajar dengan aktivitas dan pekerjaan mereka sehari-hari. Kepala SMA Negeri 8 Padang, Berry Devanda, menjelaskan sebagian besar anak tidak sekolah sebenarnya masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Namun, kondisi ekonomi membuat mereka harus bekerja dan meninggalkan bangku sekolah.
4: Di Sumatera Barat ditunjuk SMA 8 sebagai induk dan terdapat 3 sekolah mitra terutama di daerah-daerah kabupaten yang memiliki angka anak tidak sekolah yang tinggi. Untuk usia 16 sampai 18 tahun itu sekitar 1,1 juta anak se-Indonesia. Kemudian yang menariknya dari sebagian besar dari data itu 51% ya dari 1,1 juta itu adalah anak yang belum pernah bersekolah sama sekali, belum pernah SD, belum pernah SMP gitu ya. Kemudian 30% dari 1,1 juta itu adalah anak-anak yang lulus SMP tetapi tidak melanjutkan ke SMA. Itu persentasenya hampir 30%. Kita sebutnya lulus tapi tidak melanjutkan. Kemudian ada sekitar 19% anak-anak usia 16 sampai 18 tahun itu yang drop out. Berhenti di kelas 10, berhenti di kelas 11, atau di kelas 12. Anak-anak yang kami sebutkan tadi lulus tapi tidak melanjutkan mungkin karena banyak faktor ya. Ini yang kita ajak untuk kembali ke pendidikan formal, bersekolah kembali, mendaftar kembali terutama di program PJJ di SMA Negeri 8 Padang.
2: Pengamat Pendidikan Nasional, Profesor Muslihat Kasim, menilai pembelajaran jarak jauh merupakan langkah penting untuk memperluas akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang beragam. PJJ menjadi salah satu jawaban bagi anak-anak yang ingin bersekolah, namun terkendala kondisi ekonomi, pekerjaan, maupun lokasi tempat tinggal. Dengan dukungan teknologi, kesempatan belajar kini dapat menjangkau lebih banyak anak.
5: Komitmen kita bersama-sama, mari kita jaga jangan Sumatera Barat tidak perform melaksanakan program pemerintah yang sangat baik ini. Yeah. Kalau dapat pendataan, lalu kalau perlu penyebabnya, kenapa anak itu ATS. Sehingga kalau anak-anak sudah kita ketahui penyebabnya, lalu kapan dia mau dibimbing, itu menjadi penting sekali. Kalau anak itu tidak punya keinginan yang kuat untuk belajar, itu sulit. Ya nanti bisa saja datanya dia ikut, tapi kenyataannya kompetensinya tidak memadai untuk itu. Walaupun sebetulnya kalau anak-anak yang seperti ini dengan program paket C bisa lulus dia bisa. Tapi kan soal enrollment itu. Beda kalau paket C mereka tidak terhitung sebagai anak yang sekolah. Kalau ini ya, di PJJ ini dia termasuk anak yang enroll, jadi dihitung sebagai angka partisipasi anaknya pada tingkat SMA.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap seluruh pemangku kepentingan turut berperan aktif menyukseskan program ini. Dukungan keluarga, sekolah, pemerintah daerah, hingga masyarakat menjadi faktor penting dalam mengembalikan anak-anak ke dunia pendidikan. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, mengajak seluruh pihak membantu mendata dan mendampingi anak-anak yang belum bersekolah. Ia menegaskan, masa depan generasi muda tidak boleh terhenti karena persoalan biaya maupun jarak.
1: Saat ini, pemerintah telah membuka jalan keluar yang mudah, fleksibel dan gratis melalui program pembelajaran jarak jauh PJJ di SMA Negeri 8 Padang. Belajarnya mudah, bisa dari rumah dan polanya diatur agar tetap bisa fleksibel beraktivitas. Setelah lulus, akan mendapatkan ijazah resmi dari SMA Negeri 8 Padang kepada seluruh perangkat-perangkat daerah, para camat, lurah, wali negari, hingga kepala jorong dan ketua RT RW seluruh wilayah Sumatera Barat. Saya instruksikan, dat dan fasilitasi nak tidak sekolah usia 16 sampai 18 tahun di wilayah kerja masing-masing. Bantu mereka, antarkan mereka, dan daftarkan mereka ke program PJJ ini.
2: Dalam pelaksanaannya, sekitar 70% proses belajar dilakukan secara mandiri menggunakan modul yang telah disiapkan pemerintah. Sementara, 30% lainnya dilakukan melalui pembelajaran sinkron secara daring maupun tatap muka terbatas. Siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan yang sama seperti peserta didik reguler. Mereka didampingi wali kelas, guru bimbingan konseling, serta mendapatkan evaluasi dan penilaian yang terstruktur. Tantangan terbesar program ini adalah menjaga semangat belajar peserta didik hingga menyelesaikan pendidikan. Karena itu, sekolah berupaya membangun komunikasi dan pendampingan yang intensif kepada setiap siswa.
4: Tantangan online learning ini tentu ada beberapa ya. Pembelajaran jarak jauh ini juga menunjukkan keberhasilan terutama di universitas terbuka ya. Tetapi murid-murid di PJJ ini Pak, itu diperlakukan sama dengan siswa reguler, khusus untuk misalnya yang pertama mereka diberikan wali kelas. Kemudian mereka juga diberikan guru BK. Mereka juga punya guru wali sekarang. Jadi dari segi struktur sumber daya pendukung di kelas tersebut kita siapkan. Kemudian modul pembelajaran sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, karena ini adalah tahun kedua setelah tahun pertama uji terap yang sekolah induknya Sekolah Indonesia Luar Negeri Kota Kinabalu. Di tahun kedua ini modulnya sudah siap, anak-anak tinggal mengikuti tahapan-tahapan belajar yang disiapkan di modul tersebut.
2: Pendidikan jarak jauh tidak boleh hanya dipahami sebagai pemindahan ruang belajar ke layar digital. Di balik kemudahan akses teknologi, terdapat tantangan serius terkait kedisiplinan belajar dan konsistensi siswa yang harus terus dijaga. Lebih dari itu, keberhasilan program ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif guru, keluarga, dan pemerintah daerah. Tanpa dukungan ekosistem pendidikan yang kuat, pendidikan jarak jauh dikhawatirkan hanya menjadi solusi sementara, bukan jawaban jangka panjang untuk menekan angka putus sekolah di Sumatera Barat.
5: kita selalu membuat program, kita samakan saja apamanya. Sekian anak tidak sekolah, lalu kita buat program seperti itu. Permasalahannya kan berbeda-beda. Coba bayangkan anak di Mentawai itu memang kalau dia tidak sekolah, jalan satu-satu, tapi kan di Mentawai belum tentu di semua lokasi itu ada sinyal. Mungkin di Tua Peja, di Seberut Selatan, dan Muara Seberut mungkin. Tapi tempat tinggalnya itu belum tentu ada akses sinyal. Nah, bagaimana upaya kita? Data di mana anak sekolah, di mana dia tinggal, itu penting sekali. Ini yang menjadi kata kunci bagi saya.
2: Di balik layar perangkat sederhana, tersimpan mimpi besar anak Sumatera Barat untuk kembali mengenyam pendidikan. Pendidikan jarak jauh bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang keberpihakan dan kesempatan kedua. Program ini hadir sebagai ruang baru dalam membuka jalan bagi mereka yang sempat berhenti melangkah, agar tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus terikat oleh keterbatasan jarak dan waktu. Inilah wujud komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebuah upaya untuk menyambung kembali rantai yang sempat terputus, agar tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam perjalanan menuju masa depan. Langkah ini menjadi harapan baru bagi terciptanya generasi Sumatera Barat yang lebih berdaya dan berpendidikan. Pada akhirnya, pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui langkah ini, Sumatera Barat terus berupaya memastikan bahwa setiap mimpi tetap punya kesempatan untuk tumbuh dan menjadi nyata.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Kegiatan Car Free Day Kota Padang pagi ini diperkirakan lebih padat seiring adanya larangan berjualan di Gor Haji Agus Salim Padang karena proses rekonstruksi. Pada revitalisasi kawasan Pasaraya Padang, pemerintah Kota Padang juga membangun terminal angkot di 2 titik. Demikian warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Dari Sudirman 12, Padang Berengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kebersamaan setelah warta berita daerah tadi saya sampaikan. Kita nikmat hiburan berupa lagu-lagu pagi hari ini ya, lagu Indonesia ataupun mancanegara. Mudah-mudahan Anda yang saat ini berada di Padang dan sekitarnya dapat monitor melalui pemancar relay kami 95,9 MHz atau yang berada di Kabupaten Kota Sumatera Barat itu tetap bisa memantau siaran pada streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Jangan lupa pendengar, kami masih punya begitu banyak rangkaian hiburan dan informasi ya untuk Anda, bisa baca di portal berita kami rri.co.id. Kemudian bagaimana informasi cuaca nanti untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan, kalau sekarang di Sudirman 12 dan sekitarnya ini gerimis walaupun masih sedikit ya, gerimis, tapi mungkin cuacanya sama di tempat Anda atau malah berbeda. Tapi selengkapnya nanti kita akan update informasinya pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat dari BMKG Minangkabau. Kita kembali ke lagu dulu ya pendengar, sebelum nanti saya akan kembali berbagi informasi untuk Anda.

0: Piala Dunia makin seru kalau dibahas bareng. Yuk gabung di opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Sampaikan komentar, prediksi, atau dukungan untuk tim favorit Anda. Lalu request lagu kesayangan. Setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026. Opsi spesial Pesta Bola Dunia 2026. Komentarnya seru, lagunya pilihanmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Din, tau gak? Kemarin itu aku ketemu sama orang yang ganteng banget. Terus-terus ya, rasanya pengen banget ngajakin kenalan, tapi malu. Ham aja sih, Din. Kamu denger gak sih?
2: Iya. Lihat dia, Nay. Cakep banget kan?
3: Hah?
2: Maaf, Mas. Salah orang. Nay, tungguin.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Satu Radio Republik Indonesia Padang Pergar tanggal 21 Juni diperingati sebagai Hari Musik Sedunia. Ini seperti diberitakan rri.co.id, tujuannya adalah untuk menyediakan platform bagi seniman profesional dan amatir untuk mengekspresikan diri melalui karya mereka. Nah, pendengar, hari ini memberi kekuatan transformasi musik ya, menyatukan orang-orang dan memupuk rasa kebersamaan dan persatuan. Konsep Hari Musik Sedunia berasal dari Prancis pada tahun 1981 ketika Jack Lang, Menteri Kebudayaan Prancis 1981-1986 bersama dengan komposer musik Maurice Florent dan seorang produser radio dan jurnalis musik mengusulkan gagasan untuk mendedikasikan satu hari untuk musik. Oke, itu dia sejarahnya pendengar. Selamat Hari Musik Sedunia ya untuk hari ini tanggal 21 Juni yang diperingati setiap tahun di seluruh dunia. Agar pendengar, untuk informasi tersebut Anda bisa baca juga selengkapnya pada portal berita kami rri.co.id.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mereka dimanapun Anda berada, kita akan cukupkan sementara hiburan. Selanjutnya kita ikuti warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI, Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain.